0: 8.3 minit pagi. Selamat pagi hari 4.
1: Ya, pagi tu nanti hari 4. Nanti hari kebuka ya, Cak. Yeah. Hari 1, hari 2, hari 3, kita hari 2. Jadi tiba hari 4 tu, kita hari bunyi komen tripet. Mirip ya, triplet.
0: Triplet, ku ya.
1: Ini mulai termenemu gajah ku.
2: Tripletnya, tiga ko, nah.
1: Ya, tiga ko punya.
0: Trio.
1: Tiba ke...
0: Ya, tengeng ya yang tadi, triplet.
1: Tiba ke anak mayau tu.
2: Sampai tiga.
1: Sampai tiga punya pagi hari itu. Okey, jadi ke pagi tu kita bisa Mel bergulai kita semua pagi, Mel.
2: Selamat pagi, Tun. Okay.
0: Ya, selamat pagi. Dan hidup sudah pagi tu.
1: Nanti. Tadi soalannya ke sensitif, tanya di Cak.
0: Sensitif kah?
1: Kelebih lagi ngagai orang ya ke berat ya ke lebih hari 80-90, Cak. Sensitifnya soalan tanya pagi hari, Cak.
0: Imo gede pagi tu.
1: Bukan imo, Cak. Tentang, saya tu tadi, mudah gede, perut aku nak tu kali ni ngatai sebut pasal makai tu tu pagi. Pamai belum disi.
0: Ya.
2: Apa ya? Ngetun tu pelawak konti ke sebut pasal makai jadi. Alu berkeriwak perut ya.
1: Aku sih aman. Aku semua kelas kali mulai TV pecah lah banku. Segalanya aku dah makai. Entah nggak hanya memangnya aku kita itu tadi nyebut paginya utaya ke cukup berguna bagi kita ya ke amat ya. Kalau bagi sebelum kita ngagak aktiviti bukai.
0: Ya betul. Anak yang skip menti bolehan ya.
1: Ya mak.
0: Kalau bisa orang tu dalam anunya ya namanya diet ya tadi.
1: Ya.
0: Nang giro pagi.
1: Betul.
0: Tengah hari baru makai.
1: Lebihnya tadi kembali orang diet kembali diet ekonomi.
0: Ya, diet ekonomi.
1: Lebihnya ngambil mengira pagi ngau tengah hari jadi cakup dia tu orang brunch. Kini kau ni macam
2: cak? Ya, brunch.
0: Brunch.
1: Lunch and dinner.
0: Lunch. Lunch and dinner. Di lunch go dinner. Lunch no. Lunch no. Jago baru lah nya.
1: Jago baru. Tentang nyamit tadi bisik ke cara kenyang hari segi kita itu karbohidrat ke diguna betul buah kita tadi nak nicih teh ke sepatut ya quantity ya ke sepatut dia nyak nan tu mana diet kerja kamar dia tadi
2: kata kau ngam eh laban kan nyapai target jump kurus deh ni sih ngam kan jump kurus
0: ngau ngau ngau orang begah aja tapi tak ada gisi ya
1: rajin tu ada neng ngau tibiti
2: aku deh aku wadah ke sudah dia ngau jump kurus ke aku baru kan jump murahnya dah saya kasih kurus dah kena diet
1: nganyo puan maya udah langsung kasih kurus. Nanti kita semua nak nemu lepas kena 2 minggunya kemarin eh.
2: Yeah.
1: Dia kami RTM di Tau Sing atau program yang tadi dikombai jom kurus ke alai tu bersih ke biggest loser nya meh. Siapa ya ke pemadu mayu lenyau berat dalamnya lah dekat the break prayers.
2: Ya yeah, betul.
1: Tahun sebelum tu tadi hari why I am bul ya. Ini munai.
0: Ya.
1: Boleh mudahan cak.
0: Boleh nombor 2 ke nombor 3 kaya.
2: Tak, saya boleh antara nombor 2 dengan nombor 3.
1: Boleh boleh podium eh. Jadi tatuk ya ke mana ke mana ke record. Jadi aku tu maya orang dah nyebut ya sebab aku ka mencari record ini munai. Entah lebih maya aku dah tiba pintu. Ati ke mana ni buah aja mendengau.
2: Aku ya rau ke tim banyak nak minset dah 3 bulan. Banyak meh lawan perancang hari ini munai tadi. Enggak cak ko ya ni nemu ke habis guru timit ke.
0: Inci pak mama. Ya.
1: Lepas ni nih mulai tu ya duta jom kurus kita ya bagi band dia.
0: Okey, bagi tu di Bandar Raya Kuching lagi balat bersebuan sekuat dalam bagi tu.
1: Ya.
0: Nang tang tajapan pihak nak sesekuat dalam lebih banyak kita ingat ke temawai lama.
1: Nah, jago di pagi tu cah.
0: Kena malam cerita kita pagi tu pak SSL.
1: Ya.
0: Pasal temawai lama.
2: Temui lama
0: ne. Temui lama. Ya, bisa ngait mimit lah dia.
1: Lepas dalam hidup kita ya dunia tu tadi deh. Okay, semestinya tiap kali kita tu ngagak relationship orang tu, kanya semuanya tu mujur magang. Bisa sekedar tu tadi puntan di setengah jalan. Po, bunyi lagu.
0: Puntan. Bunyi ubat sesemah gede ni.
1: Okay, aku tadi selain utara mimet cakap selain utara sandak kandian pun tan sebab tengah jalan itu kena terputus di tengah jalan. Apa kita itu mesia kita sebenarnya boleh merambutang ya kenentu kena terindang ya petara maga.
0: Jadi begitu cerita kita ianya antara laki ngoindo lebuh maya kawulnya tadi udah terbunsa udah nemah putus korang.
1: Sudah putus.
0: Siapa? Ni bagi laki ngau indok tu kejampat gi move on. Tau ke oleh terus ke penghidup apa biasa. Pengudah patah hati.
1: Istilah ya, move on tu tadi ya lebih ngagai au. Ya kesempat lagi suman minak mawa. Ya.
2: Ya ko kita ya.
1: Lawan mesti sekedar urang tu tadi deh. Ya ngambil jam bertahun-tahun kena nyuman hati ya kedah rajain tadi. Ketinggal ke mawa. Mawa kita nak kira tadi sarat mati ngus radam tamai orang ada yang mayagi sarat mati si itu mana ada hari di tengah sarat hidup dalam dunia atau okay. Jadi nama nak komen kita tahu lawak Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban tinggal ke komen kita dia pagi tu
0: lagu hari Lucy M ke sekali tu ngai tundek dek
1: nak ke ngai move on kita wai
2: SSL
1: semua salah lelaki.

0: Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Lagu hari ini utai orang hujung ke jam kita pagi tu 19 minit dan lepas pukul 8 pagi.
1: Pagi ba trio pagi takut triplet kita.
0: Triplet pagi tu kita kenang pasal fenomena pengudah putus cinta.
1: Ini buat fenomenanya tengah fenomena jerbu.
0: Ya mesti kami sih ngambil auranya ni biar lah lepas ni tu musim sebuah nak ni jerbu nak.
1: Okay. Jadi kenal ke bar? Ada kutai pagi tu move on. Siapa jumpa lagi laki tau kindo. Sisil aku miet. Jadi aku ya asal ya orang laki ke jumpa lagi move on. Lapan pagi putus tengah hari. Alu boleh ganti baru. Tengok sebuat tu.
2: Amat punya kene.
1: Nah, aku terus terang mendah dah. Orang kami mendah laki itu nyamai kurang lenyau siko pergi lah boleh ganti. Kapan yang tadi bepangai bangun saya siko kena. Dia kita kan agak tuduh ya ke bekenya deh. Lepas nanti dia nanya baku umpu. Orang ke move on tu nya. Siapa ke dulu boleh ganti? Ya, mungkin dulu move on. Nanti dia nanya personal aku meh. Ya nak kira laki induk tu. Kadang-kadang mesti bahas setengah case ni tadi deh. Bodoh sempat putus dia dah move on dulu.
2: Wanya ke? Mesti sih ke orang tadi madah ketawa kagak aku. Ya. Aku non ke ya. Aku non ke ya. Nak kisah aku orang yang aku putus ke. Lepas aku dah bayar sepepat ke ya. Bos tidak dek ke mana ke?
0: Laki ke Indo nya?
2: Indo.
0: Indo.
2: Anak mana parah rupa.
1: Lepas confident level tinggi
0: dah. Indo tu kemana? Ama bunyi kenyata deh, main pagi putus setengah hari dah bisa. Lepas spare main yuah.
1: Ya, lepas cerita lagi cak. Dalam om proses ya, udah post diri dulu deh.
0: Udah dengkah dalam schedule tanya namanya FB ya, apa deh?
1: Udah diiklan ke mana? Sekian hari bulan, siapakah bikin si BC?
2: Dan nas mesti ya, nas semua Indo bukannya. Bunyi ketun tadi. Lapan dia nitiak ke siku-siku mensia deh. Abis si kiri Indo tadi ya. Segi kedai Ramadah tu pedis kap move on deh. Yang ngambil bertahun-tahun doati ya suman tu tadi. Tejak pan pangan ya kesubanya nyodah berganti mayuah deh Indo.
0: Tang stemas Facebook pagi tu mandah ke? Ura Indo tu ke ya. Jampan gi move on. Labas sida ya nan tukah ke diri. Mesti ka bisi tahu yang ya. Mesti ka bisi boyfriend pangan laki batisi baru sida ya semangat gereja utai. Anu sida ya berpanggai, anu sida ya meraya. Baik belaya.
1: Lepas bunyi ko stemas tadi cak bisi ga pengamat tadi cak. Lepas bisi setengah orang tu tadi ya segi nak terbak ke diri. Wah ya bangsa ya ke mesti ka bisi orang batisi.
0: Dia nak dia nak mau kerja tain tu ya ke diri. Dia mau tak mesti ka bisi orang deh.
1: Lepasnya ya kerana kau bertungkat ke orang tu cak. Nanti bahkan ada orang doya bertungkat aku jadi kelalau ya. Ya tu bahkan kelos badunya. Bisa kita orang punya. Arti ya, ya nanti uliah nak nak penyempat ya me. Sari tu nyawa pergi lalu terus kehingga ganti.
2: Ya. Kau mai ke bisi orang bekerja datang. Tiba di rimpun ada ya bekerja tu. Nadai rindu nadai.
1: Nah nemu nak nemu. Okay, hari ini jawil pagi tu peningkat kita di bagi menua miri. Kak kerja bimbel aban udah patah hati. Tiada udah temu on aja. Ini buahnya bak air mata kia. Ini buah nyong benarnya nyong itu ke mata bangkuang kia. Move on temu move on aja kia. Nesalnya bak gara-gara patah hati subak kia. Masau air mata aja. Atau nyaku orang yang sudah move on tu cak. Aku kan nama kalak bersituasi kena deh.
2: Kalak mata bangkuang.
1: Laku tu bangkuang lagi.
0: Derek, oi Derek.
1: Di kalau muda cita kasih selamat coba. Ya kena cok mata bangkuangnya. Yo kena tay dia lagi semua kenyaku. Tang bunyiku kita itu tadi move on tu banyak orang ngumai move on dia mesti boleh ganti. Move on dia mesti tahu yang dah
2: ya.
1: Move on tu ianya siti ari proses nur kita nyuman ati terimpu nyo nak ngira ada orang pan kita lagi boleh hidup. Lagi boleh makan tang prosesnya. Bas kedak orangnya pedias.
0: Sabar aja. Penuh perasaan. Aku muda mil dah. Namanya benar renung deh. Nang kijap dah mata ya.
2: Lama kita dah nemu tuan untuk berkenai deh. Ya kena kan sikut orang ya ke mamai move on. Tadi offensive nganti ya. Sehingga daddy.
1: Tahu ya. Tanya me prosesnya. Prosesnya kemana ke dia? Prosesnya ke... Bapak ngai bak kita pum gantangnya memangnya di pasal kebunuh daun kini kita yang buat turning pointnya ya kebunuh sama dini dikangi gak turning point dari mengangkat ke dari pulau laban maya orang yang nak boleh move on laban yang nak move turning point ini maya sekedar orang tu yang membayar turning pointnya mesti kau mesti boleh ganti
0: aku nak murid ini point cak ya belakang ni ya dah gak cuak ya
1: plak ya karat
0: okay point karat okay punya lah okay dah lepas tu lagi kita dekat ngelansak berkawal dengan Ahmad tak Mel orang dah ke orang Indo tu saya dah break dah putus pengerindu ya bisa timpuh hanya ya bajik lagi di pedak hari sebedau ya ke putus dengan lelaki
1: makeover yang drastik lagi
0: makeover
1: jauh hari sebedau tu datuk lagi kita beri mobil benda dulu dan sebedaunya
0: lagu hari menalan band selama ya
1: terus sama ini kita bar trio pagi semua salah laki.

0: Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Anang nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai, dan

0: ni ceritanya.
1: Oh, itu sana. Bila gantinya nyoba ka komen peningal kita yang menipi biasa. Laban bunyi ku ya anti bakaya. Bare putus dari sebeda udah boleh ya.
0: Nah, gimana? Rindu lah nya. Rindu lah nya. Entang. Gimana stok ya?
1: Entang ya dalam sekedar keadaan kurang tadi, sekedar situasi itu tadi. Ya kamu ya kekerah-kerah medah diri move on nya ya kena move on.
0: Oh. Ya siamatnya.
2: Stok ke?
1: Nah, ya maka medah yang medah ke diri. Oh, dah aku ini ke sana. Entang tiap kali aku ya nyindir orang ya ke. Enggak nya sebab.
0: Bisa jauh yang bersebut kenya.
1: Nah, oh, yang mana dari nak nanti kena lagi. Tak nak sebut di belakang kenya.
2: Ya. Lagi kak menyata deh. Parang-parang kita kempul tadi.
0: Tang cinta kita tiga sekali itu. Itu tadi, Mel. Kananya rindu ya ke. Mitos tu kah?
1: Mits.
0: Mits yang mana? Rindu tu asal ya udah break orang lelaki. Nah, sidak ya lu baji lagi hari sebedah banyak pangannya.
1: Waktu coba nanti makan urus pula aciannya sudah angkah pudah aja. Dia tu nyau ngena perfume apa vans. Macam misalnya buat coba nanti sebenarnya sanggup-sanggup boleh turun dah cak. Nyau
0: pem ya.
1: Kita nyau light ya. Nyau kita kita nyemuanya bergelegelang uang buat dia tahu.
0: Ya macam tadi.
1: Kita kena macam
0: tadi.
1: Pem. Aku istilah tanya aneh nunggu tak kalian nana.
2: Nanti baka rindu deh. Bukan namanya dia pernah bajia deh. Lama bunyi kurang. Nanti uktainya ukai mpuh kita. Ngurang. Segi mana ha? Nanti yang mpuh kita. Kita medak ya hari-hari. Nyau kena ke luyak dia pernah kita deh. Ya ke di semua kurangnya lagu ya tadi.
0: Jadi ya, mainan perasaan.
2: Mainan perasaan. Ya. Lama kena ke syaitan. Mau bisa deh. Nelai pun yang. Bajak bajak ino nyen ka tajak pan kita itu tadi bisi pangan deh ex kita tadi bajak di pedak kita ya tadi lawan kita suba kita bugulai ngai ya kita medak ya nak bajak lawan kita dah ngempu ya
1: Jadi reti ya tadi kita jumpa tu bak kami laki tu reti kumel tadi cha kita tu bila nemu induknya baru single ja otomatis kita lung medak bajak nyangka kanya reti ko dia tadi
2: nah nanti baka tua tu tadi bapangan nah tu tadi pangan. Biasa aja pangan tuanya pedak tua nak tajak pan tua dah kena dah ngunti ya sebab apa kita gaya bajet mah tadi bila tuanya dah bugulai ya
0: nyala jauh bar
2: hari beda sebulan dua bulan nanti bakal kita nembiak sebab dia sebulan dua bulan berpangan nyonggai kita nyong mesti mendak kebuka lagi kemana lagi macam kena
1: manis papun aja
2: manis papun tambah bujung kena kena tadi pernah mendak ngurai induk bukai bajet ke nyak teker ke orang yang lengkap ke si kotor dan nyak udah lejuk dah boleh ke nombor dua tu tadi. Dah ke kelamaknya sebabnya bajet ge katanya kena ime tadi ya nya manis manis baru lawan kena ke manisnya tadi nya udah tempok
1: ya lawan nya tadi dah lama ada saya sek saya baru ga
2: ya ya makanya ime tadi
1: entah majority ke pada aku deh orang induk ya ke ya ke dah kecewa apa ya ke putus minum pada ngajarin ke baru rumah tangga tu lupa main sira ya start solo start kiri ya. Sida ya nyo groom lagi pada aku cak.
0: Ya, sida ya make over ne.
2: Ya, itu cerita rumah tangga tadi ne. Laban sida itu tadi nya udah bisi hari ngintu diri.
0: Nanti ya, hari anu nyalah.
2: Ya, nanti hari baka orang ku udah bermah tangga.
0: Jadi siko ini.
2: Sare ibu tunggal. Ya tu tadi bisi hari ngintu diri. Oke, nama aku madang bisi hari ngintu diri. Dapat nanti ya bukulah ngelaki ya. Yang ronde yang bakal duit deh, yang ronde yang okay duit tu kena aku betul balaki aku betul deh. Nanti ada syarat ngelaki ya, duit ya duit ya meh. Nama tu kakak gagak ya. Ya tu tadi nyonak kedekut ngayempu. Nanti ya tadi bisi orang ngempu siaran di bun ya. Ya yang ronde yang ke laki ku cukup nak tu tadi ya. Bisi kesimpan ya. Yang ngai kena ke ya tu inok tu tadi ya sanggup. Kena kan mengobankan yang pun.
0: Wih, rugi lah laki ya. Ninggal lagi apinya.
2: Ruginya baru orang selalu.
0: Laki siapa ya?
1: Memang laki. Tuyuk main laki.
2: Ya baru orang selalu ada. Kena kan anang muai intan depan mata nuan kak ke utai.
0: Kacau.
1: Kak utai ke kemuliaan. Entah belum temu sampai kena tadi intan toh ke kacau.
2: Ya lawan nuan pai serumah enggak ya. Nuan pun perangai yang berkeni.
0: Ya.
2: Itu hari pengelawan di pedak lah. Di pedak.
0: Kan itu kenyadi pak.
2: Ya itu kalau nyadi. Ya betul.
1: Jadi hari ke istri ya ke pagi tu ya tim orang Induk ya. Dan yang aku jampat lagi move on nanti hati udah rajai. Jadi nanti tiap ana masa lagi hati kan yang mesti toxic relationship ya. Block, healing, makanya nyamai. tindak mesti cukup udahnya terus ke penghidup. Kadang-kadang ukai orang baru ya ke kita pelutang ketetangan ya ke baru ya ketetangan ketenangan yang baru
0: ke kaki tangan tadi nyok keberunian nelayan rupanya
1: kemudian ya kalau kita stop ukai kita kaku tak amai kalau jika sebenarnya ukai orang baru ya ke diperlu dalam penghidup kita ini tentang pengelantang pengelantangnya turning point ya ke mamat ya lepas kadang-kadang benar dia ngetan ke diri bahwa city relationship tentang titanya toxic dari pedih kan kita itu nyawa kini betul kok jago kaknya mereka bertahan dan nyawa makai diri belum mengayu menjadi mana nyawa pakainya tadi ya mulai ya
0: tuh mana nyurut ke diri nah
1: banyak diri tanya pan prosesnya pedih nah itu nyamai prosesnya
0: ya kadang-kadang bisa perkara atau ke kawal kita itu ya ke kapan dah diputus ketua
1: ya man
0: awak kaya pulai ke pemanah dalam penghidup tu anak
1: ya
0: nanti terus kaya tadi nyonga suah kita balat ke
1: iya iya kagual dah iya semama muka kita ketelih nemu telih jari ke kaki nah mesti kulit kita kinging dia ada ketat je pedih menena ca jadi dia kan mabaknya pan pedih tak mana ni mabak ke laban udah yang mabak ya suman ni ya ni pedih ki tak ti aki nginggil liat deh apa lama dia ngetan ke
0: aku kumai dengan suat dia lalang tetak sekali tunjua
1: dia sempama ca dan patu ketengah ke pansut mimik ya tunjua tetak ya ya netanya sekali sengaja ke klaim insurans
0: nanti bisa kerja manis kapan datang mana
1: ya lah cerita aja
0: okey lagu dari Masterpiece Intan Gau Batu
1: terus merindang kita lalu beri puah penemu baru bahas semua salah lelaki.

0: 89.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Wai seberai.
3: WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
4: WAIFM. Mbak pagi hari ya, Mbak. Semua salah lelaki ngenang ke move on kita pagi tu.
5: Kita bisa Wellington ni, Mai. Hari LA, Los Angeles.
4: Jauh. Tunggu aku cakap dah. England.
5: Ya, madah ke. Aku jujur madah aku ya. Ya, move on. Dah sarak manis sobat. All the memories. Woi. Ya, ya, aku putih hari tu.
4: Ini punya aku. Saya kena dengar red. All the memories.
5: Semua memori pengerindu aku ya. Auto delete dalam tempoh 5 tahun.
4: Oh, wow.
5: Tang sedua ya tetap berkaban yang tuk kesari tuk.
4: Ya, Ahmad. Tang nang ke timpuh 5 tahun aja. Nya siti mega tanda ya ke madah ke laki tu kena lubah ke move on cak.
5: Ya.
4: 5 tahunnya lamanya.
5: Ya, sen dah kebenar ya orang laki itu.
6: Ya, apa isian tu nih?
4: Next question please. Ya,
5: betul. Eh, tang main nak uliah ke tanya lamanya ex tu ya berkaban. Jadi best friend uliah ke?
6: Nanti aku ngai ya.
5: Ngai jadi.
4: Munyi kaku me orang mana kita tua atau berkaban aja. Tengah jadi ya.
5: Ngai jadi ya.
4: Lapan di semua kita yang bergulai. Kita bergulai gua semua. Bukan berkaban tu bergulai gua semua.
5: Ngai di kan dia dah nyebut berbe tadi nak.
4: Berkaban aja. Tengah jadi ya.
5: Ngai jadi ya.
4: Lapan di semua kita yang bergulai. Kita bergulai gua semua. Bukan berkaban tu bergulai gua semua.
5: Ngai di kan dia dah nyebut berbe tadi nak. Ngai di nanti dah bergugut buak.
4: Ya lain.

0: Mereka tu cak hari kita Stanley ke nanti bak yang pu kia tu nak ngira laki tau kindo siapa ti pengrindu ya ti pemadu dalam antara seduai ti besararaknya sekonya meh ya ke paling yang tok madu lama pedias ka move on kia move on pan engka ndak pelabak ko ya lapan belajar terima kasih lalu berdamai menggawa dream pun ngambil tanya terlebak lagi lepas untuk sebab kita lain tang ngambil kita terlebak ngau situasi munyi ke utai ke sebut
1: Quinta
0: Stelly to
1: Lins Wayne to si mendak deh Mel Lins Wayne jadi mendaknya
2: aku macam aku
3: macam
2: move on tu kaya apa aku kaya beruman ni kaya ganti kaya kaya reti pada WC ganti kita agak tu sehati kapa kaya dan siti pasal ngasai penyamai hidup kediri bergulai dengan kerja kediri lepas dia tu induk pun boleh berbeli ke kereta kediri bakal kereta ngau utai kebukai meh kaya reti koko tu tadi nanti masalah ke rutin bisik tahu yang kaya apa aku ke 6 tahun dah kediri berasa puan pikir enggak runde yang okay tegak gig fras kenama kaya tiangnya meh pilihan dari empu kita pilih dari empu
1: drum roll nah sorry macam tadi aku ngadu drum roll kapan aku bisa eca
0: aku bapak maksudnya komen tu nyam cara healing cara orang tu move on tu berbeda bisa tanya tadi kumbaya orang move on bisa menggadang kumbaya maka kita setuju ke cak ya udah nelebak ke diri ngau situasinya ya kamu dah diri move on nantai udah tanya menyiku jako Melayu tu deh alah bisa tegal biasa nanti tanya udah terlebak ngau ya jadi nama aku bakal ngasih move on gi apa kaya bakal nyam ya udah terlebak ngau situasi tanya nyu dah lali ba ya. Mau ujung ke tanya nyu nak medias ki lagi.
2: Ba non pu daton. Udah. Kita sama belah nemu ne. Ada bapa tahun tu udah. Bapa tahun lama kira ke lama diri
0: metode. Ya kami mayu mayu mayu ki tokoh buka ini tu.
2: Lama lama lama udah deh. Bekeni baka dia, dia tau. Dia udah nerima orang baru tau ke bekeni ya saya ate dia tau. Agi agi agi nak
1: udah. Woi. Lagi udah. Aku nekan
2: kita kan promosi
1: kan. Aku nekan nya button record tu lo. Lagi di nyawa saya nak aku dek kunekan button record tu lo.
0: Oke nolnya mana rupiah kok.
2: Nolnya mesti mah ditau kan. Kalau kita kan nemu siku-siku pengalaman orang yang berkeni.
0: Nanti nanya baku deh. Aku tu oke mada ngai tanya kan ya satu trauma.
2: Trauma ne.
0: Lepas kita nanti dia ngasai hidup dia dah menah gari ke sebelah tu. Dia ngai ngulang ya ngai ngeripet pengalaman pedih ya. Dia lepas orang ngai ngulang ke pemedihnya ngai ke pedihnya bertanduk baru dari baku nyamai dia betul lepas dia nemu dia lah segini apa dia lusan apa dia lepas nanti dia ngagak tanya baru datai ke bekenya baru nyu pedih baru bakal sebab lepas trauma bak pemedihnya sepi aku dia kan ngangkat keringa turning pointnya tu sah pedih sepi aku hanya jam aku main aku
2: ya tang aku bersampai meh ngagak dek ngambil ke bisik tetemu ke Indo ya ke mentas ngodek ngawaga EET
1: amin.
2: Sikit bisik-bisik sih kok
1: 13.8 hari itu
2: punya kurang deh. Aku kalau ningam kan orang selalu nyebut begitu jodoh di tangan Tuhan dah.
1: Dan bunyi ke
2: bunyi ke bisik sikut pastor nyebut berkata okay. Kita selalu kita mensia tu selalu nyebut jodoh di tangan Tuhan ke. Dan kebenar ya jodoh tu pilihan ke tempo kita yang kemilih
1: utanya. Betul. Ada yang mana nyawa.
2: Ya. Ada yang mana nyawa. Tiba aku sikit ngai ngai dengar orang nyebut jodoh di tangan Tuhan. Lawan orang kemilih pasangan maka tuan milih laki maka aku milih laki aku. Aku pun kemilih. Kau orang bukai kemilih. Ya jahit mana ya tuan terima.
1: Betul.
2: Lawan tuan ke berkelalang ya. Okay, apa yang naik tuan? Tuan boleh nyalah kurang. Ya, apa penuh waktu lah.
0: Nyebut ni, tanya. Lagi aku kemilian yang, oh, biak main cukup bila selera dia nak sedar diri kurnya.
2: Okay. Kan pernah jodoh tangan Tuhan.
1: Semua petara kerentuk ya. Oke, okay. Nenek berasa kita berdatang ke pengujuang. Kini kata panda. Tidak nama kita MC atau laki ke Indo ke. Nanti itu harus mengerindu. Siapa? Anda tu sehati. Mawas. Ada.
0: Nyanya normal.
1: Normal.
2: Ya, kita tu kalau sama kena tipu kaku. Pada buka si muka semua. Nampak tu nak kalah tu.
0: Aku nak dah.
1: Simkat. Siti simkatnya siku pangan. Sini baik sekali. Baik kok. Lo spare ya.
2: Dia buka baru ne.
0: Buka kenapa ya? Awak kena ada di tag orang.
2: Lama baterai semua. Kami pasuan.
0: Iya, Pak. Tangan. Bunyi kita tadi. Enya Siti proses dalam pengidup.

0: kitai
1: lalu
0: dia anak kalau mawah ke direk meh
1: ya
0: laban mawah tu nada yang ujung kini orang ke lengkap ke kitai nya gagah
2: betul betul
0: tang kitai di lengkap tu nya munuh dia nya ngasoi ketawa kitai
1: gitu betul anak kayak mata
2: okey kita ujung ke SSL kita tim apa kibian pagi tu sponsor kita setiap lagu kita kemudian kita move on tang agik ke muka TikTok muka FB
0: stalker
2: lagi stok
1: ya dah tekan ke like an like baru
2: kantoi itu lagu Ari Clement Joyce lagu kebenar nama Nuan Ngajar Aku Reti Rindu Ngau Benci
0: lalu bertemu baru kita yang ngau tim apa kibian minggu baru nyen ilah
1: SSL
0: semua salah laki.

0: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Melatai dan berita pemandu baru serta keaman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apa para ayah kula mamainya? 9, 10, 11, 12.
1: Lepas di sangau, nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun. Tadi jam dia tu pukul 9.
2: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tu lagi ngantai senram.
1: Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Ban rentak 9.12 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
2: Hai deh. Hau, datuk aku ningar radio YFM. Ngena terima bincang aku tau.
3: Segmen rentak 9.12. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu rentak 9.12 YFM.

Ya, mulai selamat pagi dengan gai bala peningat kita. Kagi mendiang ke YFM baka ke pagi tu. Terima kasih yang agai. Tiga ikut bakai aku ya. Bunyamu jawab dengan mereka Emelda. Sudah mulai kita 3 jam bawa pengelak pagi. Ini datang bawa kita dekat mendiang ke aku. Kucing-kucing 3 jam. Bawa 9.12 ke pagi tu ya. Rekuang nyorang kai mai peningah lama gaya hari kita. Tapi ya mega ngarap ke kita sama-sama nyaga pengerai ya. Ngai ke legai keriang rekuang. ya rekuang kau tu dah melabuh layanlah saya kak ke keriang ya. Kak rangkai deh. Ya udah ngira pagi wai. Nengkas kena hari bala peningain dauk kita ai benua kira-kira berapa. Nyedia ke makai pagi ngira pupi. Tau ke nyedia ke asi goreng kini ke pagi tau ya. Mana kek kita makai bak rumah. Lama gaya hari jai amat. Sekedar sekolah tutup gak ya. Dia kebisik dibuka nyampe jimat ke anang kelalu agak aktiviti berluar kau. Jadi lagi aku dekat berkongsi sekedar info ngau mana peninga ngau berita-berita ke tau nyari ke penemu ramah kita ke pagi tau sangat sebenarnya. Nik referensi dekat menendang kita.

Ya, guys, sekolah sejarah yang kami bawa 9.12 ke pagi tu. Ya, gaya hari di menua kita lagi bersebuan ya. Ngarap ke sama-sama nyaga pengerai ngau lampak menua. Aneng sekali bertunu ke babas jam ke dia tu ya. Pihak kor lala wari lembaga suma asli ngawalan sekitar NREB. Kebuhala pihak takut ke babasnya angus balap. Lalu tau ngeruga gaya angin tau ke ngeruga rampak menua kita ya. Sebab musim panas tau. Dia semak nak ke mendiang. Dia kita dekat di hukum. Bak seksyen 30 bracket 1 bracket A. Ngau seksyen 30 bracket 2 ordinance Sumba asli ngalang sekitar ya. Nanti kita lagi bingkiang. Lalu ditemu Saleh. Agak gak bertunuh ke babas. Dia kita dekat ditunggu. Tau ke dipinta maya RM100,000. Tau ke dihukum jia 5 tahun. Tau ke ditinggal 2 itik hukumnya. Jadi kita megak dipinta sama-sama madam ke api sebab bisa penusah nyadi ya. Tau ke ngeliput hal tu ngaga upis NREB. Kadampi yang ngau kita. Ngena hotline NREB. Ngena lumur telefon 082-44-7488. Tau ke 082-319-500. Sama-sama kita nyaga penglikuan, pengerai. Ngamik ke Mensia Mayu lah, megak. Likuan ya. Nyak tadi, sitet lalau ke pagi tu. Kepatut diperhati ke bala peninga kita.

0: Siapa kena time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nyak. Oh, ayah, nama kakak nuan ayah? Balan amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nyegit leri. Eh, tu, benung betunu ke sampah tu main mana ke sampah tu. Hari kemarin kan uno. Lagi, ambis dia perusai ke belu kue ni. Mana lagi dia tunu. Ya, pada dek. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayah. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Ah, mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku teh seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah. Itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagak, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jampan, nolong kungun saya api kemauk tu. Jampan, ikat, jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu dibai YFM Iban.

Nya tadi lagu ke muncul ngakai final. Lagu hari Raban Tanah Bernyang Arisa. Ya, ngenang ngatu pengawak ke dekat dia tu di Sibu bersemai ngau hari bujang berani renggak menua Sibu. Kedekat dia tu 15 hari bulan 8 2025 hari 6 pukul 9:30 pagi ngakai satu ngalih hari. Sebab sebengkah palan berbeli ke barang di Sibu ya bersimai ngau hari merik darah tu ya. Tau ke pengawak merek darah ke mana lah. Jadi berindiak menyak dia gerempuang veteran sedadu Malaysia menua Sarawak dekat ngatur kempen merek darah hari 6-nya ya. Ungkup sida cerita besai Sibu ya. Jadi mensia mayu lah. Nanti kita dekat lemu ngosni liat berkawa dengan kempen merek darah tau. Tau telefon dengan tabung darah hospital Sibu. Ngenak lumu 084-34-3333 sambung 2010.

info aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching mayat jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah spital besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

Ya, 46 minit lepas pukul 9 pagi. Okey, sekelas jalan kami bawa 9.12 ke pagi tu. Jadi kita ingin nang pengawak ke dekat dia tu di Meraduang tu. Kalau yang nemin di kanang menua Meraduang berpeluang ngayan ke Pengelandia sida. Ianya pekit nyurak ya. Pekit nyurak dekat di Atul bersemai dengan pengrami Meraduang 2026. Jadi pekit tu dibuka atau ke dekat di Atul kena 31 hari bulan 8 Pak Dewan Masyarakat Bintangul. Lalu dibuka ngagai nembiak prasekolah. Pihak mega hari pemeri ngau mega sekolah sekendri ya. Nanti semua dekat ngau ngau pekir tau nadai berbayar. Rayas ke mana dekat di break ngakai sila ke uleh nyurak tau ke ngecuak. Kamal ngau mana ya? Jadi apa inai ke bisik ninga radio jam kedua tu kelebih lagi kita ke diau dalam kandang menua Meraduang. Kita tahu register nama anak kita sebelum 25 hari bulan 8 2006 ya. Penang kesiliak tahu bertanya ngagai. Masa kegawak Bak Palan Servis Wakil Rakyat Dun N46 Meraduang. Yang nak lumur 016-434-2988 atau 084-691-988.

nata band ngau mega lagu nangkan kenyak lagi. Rilis Vita kita dekat gulai ngau Dennis Steven ba Gallery Wine.

Okey, terima kasih pengkali dengan kami bawa YFM to me Galera Y. Kalau kita ke sekali tu bisi 10 lagu ba Galera Y kita untuk minggu tu. Okey, lagu ke terbaik kita minggu tu lagu dari Melissa Thomas Encuki Ajak Di Dion Galaka lagu tu di Tengkebang Chen Ni Bunyau dan yang Aria Macton lagu Amalina Anak Tuai Rumah yang nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri Dion Galaka di Tengkebang penanyi tumpu ianya Aria Macton. Udahnya Siti lagu ke Madu Baru Hari Urai lagu ke diberi nama di Latana ditangkan kengau penanyi Indok Do Hani J kemega bisi lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan dengar keempat lagu tu dulu ba geler wagi time ko minggu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke Kak Nunu sampai juara capai kemialan minggu tu. Sama kedekat dengan Petra Kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu engkau.

Lagi dengar ke kami Bawai FM Togel Rewind. Mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu Udah Terkesai Ari Sela Junior Dion Galaka ditengkeban di Klan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu tak sanggup agi sebedar tu. Udahnya sitik lagu Ari Elizabeth Sawai Pengrindu di Tuja Dion Galaka lagu tu ditengkeban Rika Raweng ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Undak Alah Tundu Ari Stanley Bayang Tion Ngeleka Ari Ijal Jainal ditangkan kengau lagu Edward Ruam lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu kelapan kita udah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu bak program Galera Y kita.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu bar rumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Kita lagi dengar ke Galera Y. Galera Y kita ke sekali tu, kita bisik 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi bedau. Lagu ke 9, lagu Rosie Usua. Penyanyi tu penyanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rosie tu kebenarnya sikit udah lama aktif merindang di Limbang. Orang di Limbang dia sikit mayuh lala Rosie Usua tu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu tion ngeleka lagu tu di Tengkebang Jasli Jabu ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke penudi kita udah tu lagi. Ini lagu Richless. Lagu ke dia beri nama Jayau Tapang Bekumbai. Okey. Jadi nak tu ajak galera kita untuk minggu tu. Terus bergelengau kami ba YFM udah tu lagi.

Ya, pukul 11 pagi. Ya, lagi berkongsi sekedar berita ngau bala peningai ya. Sebelum kita mulai ngau Daniel bahawa awak aram pemansang. Pukul 11.30 tu lagi. Tu berkawa ngau lumak mayam. Kalai empat iko atlet biar umur dari klub Taekwondo Rising High. Tau ke RHITAC di Miri. Deka ngari ke menua Malaysia berpekit Taekwondo One Dunia ke tujuh 2026 di Seoul, Korea Selatan. Ya. Jadi sidang tu ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Edrus ke berumur 18 tahun. Muhammad Syafarizal Aswal Muhammad Faizal ke berumur 16 tahun. Ngau Alma Syahzanani Muhammad Ali. Ngau Akisha ngau Kisha Andrena Muhammad Hasmadi. Berumur 13 tahun ya. Nyali pekiat tu dekat dia tu kena 15 hingga 16,008 bak ku Kiwun Sol. Pihak kos pihak Menteri Luar Kemegak Kaban Perliman Sibuti Datuk Lukal Nisman Awang Sauni ngarap ke pengawal masuk pekiatnya tahu ulih mantau ngada ke mayu agi champion Taekwondo bak menua kita di Sarawak tu ya. Jadi empat ikut setidaknya udah nguluk latih intensif kenyari bulan empat tu tadi. Mungkur perkara pengergas teknik teknikal ngau bersedia ari sukut rundiang. Nyak tadi berkawal ngau Taekwondo ya. Lagi menina kita ngau lagu-lagu peningat lebih lagi kita ke benuang berlelak jam kereta. Pihak mereka kita ke benuang berjalan ke pengawak. Bukai Yasmina bak rumah seorang alai. Dan mereka bau pihak perintah tak kau ukai di kuasa perintah. Ya selamat pagi sekali lagi gagai bala peningat ke baru bulan wakami bak YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ya, peningat Mayu semengkah agak pengawak ke benuang di perjalai ke jam ke dia tu. Kalai perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansa nembiak nengah pengawak ngatua minggu nembiak Sarawak 2026. Ke udah diatur kenyal 10 hari bulan tu tadi. Nyentuk 16 hari bulan 8. Pihak ko menteri nembiak lumbok ngomain ngau pemansa nguran dagang Sarawak Dato' Sri Adukarim Rahman Hamzah. Madah ke program ti beramai ke leka jako. Belia aspirasi kita. Tok ngayan ke komitmen perintah terus ngaku Rahman Hamzah jadi aset strategik untuk pemansa yang menua. Amerika kita nemu peningan mayu program tau ilok dekat di penyadi Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tau ya. Jadi sekedar aktiviti ke tau ni nak kati bak sepemanjai program tau ke dia tau yang kawam kem ngau espor nemi ya paket e-sport ngau lumak main warisan Aerobicton ngau youth marketplace cik mandang ke lebih 30 bangsa riuran dagang menua tau konsert belia ngau pengawak nyuak ke anugerah nemi ya Sarawak di kena ngaku penyulut Rahman Hamzah. Jadi pukul 11.30 terlagi kita dekat mendiang ke arah Mansang. Kita program ke di keluar ke Dennis Steven ya. Jadi bala kita ke orang berkebun tau ni ngak ke program tau. Ngambil ke jadi ke semangat tau ke Perancis yang ngagai kita ke bisik tanah ya. Nak tu aduh aja aku mulai ngok kita buai 9.12 mulai baru ngaku bari ke bukai pukul 12 ninga ke berita tengah hari lah mulai ngok kami ngapung-ngapung lah kami ke bukai hari station Miri ya Miri FM lagi dekat mulai ngok kita ninga ke kita ngau dua itik lagu sebab kita ninga ke arah Mansang ya. Lagu dari Jeffrey Molly, tua nak setipak. Lengangkan kenyak lagu ke Berentak Dandut. Dari Elda Elson, Bujang Jaya. Ya, terus gulai sejalan dengan kami, Bak YFM. Kali lagi, merik selamat pagi dengan gaya abala peningat kita, ya. Sama-sama kita jaga pengerai peninga. Lebuah kita yang napik maya bersebuan tau ya.

Beri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningah buat program Arah Mansang. Setiap program yang kedai keluarga hari Indo Pias bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alam minggu itu, aku rekamai, kita ningah ke randau aku, dengan siku usahawan, ke bisik ngadu projek nupi ikan di pegua, untuk dijual, dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Jack Lee, hari 218, lot 927, AL01, Serian Town, 94700 Serian Sarawak. Engau tu aku ngalukan wan Encik Jack Lee ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
1: Hello everyone.
0: Eh nuan kunci ngau bala peningah kita dalam program Arah Mansang ke sekali tu. Bekeni nuan tau berpun ke projek nupi ikan berpegua untuk dijual alu di Keturbahya kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tu. Permulaan dia.
1: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming. And then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
0: Okay, pada tahun?
1: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan. So saya tambah sampai 2000 ikan, 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
0: Tu. Nakak ke dia tahu ulian wan megak madah. Nuju bala peningan berapa penyampah pemesai do alai projek nuan.
1: Okay, so di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
0: Okay,
1: so it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
0: Okay, 100 ton.
1: 100 tan.
0: Ah, 100 tan.
1: Ya, 100 tan. Tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
0: Okay.
1: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti. Itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
0: Nama antara jenis ikan kebisik ritupik berpeguang nuan serta ulin non madah kebuah non milia jenis ikannya untuk ritupik.
1: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu telapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana telapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan telapia dengan tu sultan. That is good for the business.
0: Okay.
1: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan telapia dengan tu sultan.
0: Kau dah daripada nuan tadi penyampau pemasaran projek lupa ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawal dekat diadu nuan mayu atur projek tu. Oleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawal kebisa diadu nuan mayu berjalan ke projek tu.
1: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari tu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
0: Okay.
1: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality, dengan dia punya makanan, dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
0: Okay.
1: Size, target size kami orang memang macam contoh tu telapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
0: Okay.
1: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
0: Okay.
1: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter. Tu pH terlalu
0: acid.
1: Acid ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, Satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran. Ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk, atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
0: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa berat?
1: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level. Jangan terlalu panas kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen, lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dari kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching Batu 10. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempat dia. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
0: Okay, Mr. Jeklis, waktu pengawal projek dupa ikan buat peguang bakal kedai donuan dia tu sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek buat skala terbesar. Boleh nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepengudah ya nak ke kedai tu?
1: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta.
0: Ringgit Malaysia.
1: Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil, so ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Yang pekerja memang di kebun, di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee lagi, yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales, mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik buat peguang kedai hari hasil projek kedai donuan datuk dalam kandang sebulan?
1: Every batch ikan memang dia ada size yang lain lah, macam contoh yang tilapia masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di site kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. our main punya course memang yang ni baja lah. Baja okay. Dia dia can calculate around 80% of our course.
0: Oh, ah, ini indoor nuan nganjuang atau kenyua ikan kali tupe bak peguang hari hasil projek nuan tu tadi.
1: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini, Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise and Berhad, so also our partner. So our fish pergi itu facility kami orang, so proses lepas tu bawa balik kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer macam koperasi di kampung.
0: Okay.
1: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gatal, sudah buang purut, 21 1 kg.
0: Okay. Untuk yang sudah bersih punya, okay.
1: Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage, ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai, gerai di kampung.
0: Nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapak kuang kena dijual nak ke diato.
1: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
0: Okay.
1: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industrial players. Sesiapa yang sudah lama di ini industri, dia bagi kamu arahan.
0: Okay.
1: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
0: Okay.
1: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat lah.
0: Okay.
1: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from the all the people, especially from the department.
0: Okay.
1: Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
0: Okay.
1: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru. Mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
0: Okay.
1: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
0: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama julati nuan jemai hari lah dikena germai kaget projek kediado nuan dia tu awak kedatai buat tingkat ke jauh lagi.
1: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang kasam kah apa.
0: Okay.
1: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, jadi produk Sarawak Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan, okay, memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer. Okay.
0: Kena ujo ke Jakob Randa Tua minta nuan mere Jakob Ransan ujo bala peninga kita ya ke Bendoang atau ke bisa jolati dekat Berengkah atau ke ngepun direknya di usahawan dope ikan dalam peguang kena dijual makan nuan. So,
1: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbual ni bisnes tidak susah, as long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya

0: sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang yang baru, pakai sistem yang IoT kah, yang macam yang AI kah, cara yang moden, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trafi Lai Lama, ataupun di Batu 10, tepi itu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh, hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Boleh you type Sarafish Lenia Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
1: Okay.
0: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday. Pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Okay, terima kasih lagi Mr. Jack Lee. Lepas sudah berfungsi dengan awak penemu, dengan awak peringat kita tadi. Kami dari Unit Radio Indo-PS Petanam Tupi Sarawak Merik Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee. Lepas merik awak ataukah meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan awak peningat bahawa program Aramansang. Kita dekat bertemu baru bahawa program Minggu Kebukai. Aku dekat maik bala peningat dengan kerana yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu dengan baik ketahu muka ke penatai mesej warap tanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita tengah hari Sarito 13/8/2026. Mensia mayuh udah dikingat ke ngau jakuk ti indak ngasuh sidak nunu maya riangat ngau angin ke majak kamah jam ke diatu. Perkara tu dipansut ke sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Ambas. Dato' Amar Douglas Sugah tilalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusa Menua madaka atur titerit tau diletak nitih ke Section 30 bracket 1 bracket A ngau Section 30 bracket 2 Ordinan Pengraja Asal ngau Rampak Menua. Antik ditetap kesalah, orang tau keraban ti ngerja penyalah tu tau kena hukum duit ndak ngelui ari RM100,000, tau kejil nyentuk ke 5 tahun, tau ke kena tinggang 2 hukumnya sekali. Mensia Mayo Mega udah dipinta bersawup ngerarak penusah angus timit serta ngeriput ke pengawak nunu ngagai upis pengraja asal ngau Rampak Menua, NREB. Berubah ngonya atur tik nutup 107 buah sekolah dibagi menua serian ketegal sebun asap dekat diterus nyentuk ke pegila. Tajak pen baca ikas pengamah angin tak ke IPU, bisik berlinsur mana. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketuk pengudah sidak ke ngira ari bersekolah dalam minggu tu seminat tinggal sehari ajak agik. Nyalai kepala pengajar diarap ke ndak ngagak pemutus di tahun merik penanggul ngagai bala nebiak, pengajar ngau apa indai kelebih agi buat sekolah asrama dibagi menuanya. Semua sekolah dekat dibuka baru hari satu minggu baru tu ilak, tangnya berpanggai buat ikas pengamah angin mayanya ilak. Kemari 107 buah sekolah dibagi menua serian ditutup sementara, pengudah angin dibagi menuanya ke ngelui ari IPU 200. Berbangunnya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah ngelanjar ke dulu dua program ti patut diatur sida ujung minggu tu. Bak sebengkak penerang DBKU madah ke program tu ianya program musical at Museum Ground tidak tagak ke diatur bak tugu pengingat bujang berani kena arinam tu. Sebengkak lagi program tidak lanjar ke dulu ianya Kuching Cow Free Morning tidak tagak ke diatur mayari minggu. Perkara tu diputuska pengudah baca ikas pengamah angin tau ke IPU manggai bak ikas tindak manah ke pengerai. Tu undang atur berjaga-jaga terlebih mekuah ke pengawak nyaga pengelikun, pengerai ngau pengelantang orang periman. 7 kandang menua di Sarawak saritu mengkang ngerekod ke ikas pengamah angin tau ke IPU tindak manah ke pengerai. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS nakak pukul 10 pagi tadi, semarahan ngerekod ke baca IPU 182, Serian 181, Kuching 176, Seriaman 158, lalu Serikai 157. Kelimparinya Sibu Ngau Mukah sama ngerekod ke baca IPU 152. 6 lagi kandang menua ngerekod ke angin ti Jalan Pemerusi. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyadi berita tu tadi ditusun Rosita Ampong dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekali lagi beri sama tengah hari ngagai bala peninggal kita. Jadi kita terus bergulai ngau YFM Miri ba awak ngela tengah hari.
1: Ari radio analog ngagai digital, dunia penyiaran diato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segala sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari, peningat. Terima kasih kita ke baru bergulai ke udah bergulai dengan kami hari YFM Kenyau hari ada malam untuk ke Maya di atau jam. Terima kasih, selamat tengah hari. Tapi pasang ke semua bala kita. Jadi di Bandaraya Miri hari baluar meruanangan panas bersebut nah ya.
1: Iya betul. Tentang tiri pati ke Sarito DJ Bana bisi
0: malam mimian bisi tertampak gaya pada aku dah.
1: Iya betul.
0: Jadi tua berkunci ke gaya rina lama sebenarnya nyingkang ngagai program bukai.
2: Input gaya ari YFM Miri.
0: Ya, ripo gaya ri ba YFM Miri ke diterima ari Jabatan Meteorologi Malaysia madah ke ngalih hari itu ngau malam hari bersebun lalu angin utara berpuput 5 ngagai 10 kilometer sejam peneras yang ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ke 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau kesuhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius ya. Jadi mai balah peninga berarti ke berita ke Bisayan pagi tertarik nabi ya. Jadi IPU Sarawak 107 buah sekolah di Serian ditutup nyentuh ke pegila. Jadi pengawal nutup sementara 107 buah sekolah di Bakim Menua Serian, Tegal, Sebun, tau ke Jerbu dekat majak di pejalai ke nyentuh ke pegila. Tajak pan baca indeks pengamah angin API. Mandang ke train nurun.
1: Iya. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Inya Umar Mahli Madah ke pemutusnya perhati ke pemerat pengerai bala pengancang pindai ngau nembiak sekolah lebih lagi sekolah bermalam atau japan semina tinggal sehari aja sekolah dalam minggu tau.
0: Ya. Jadi nakak pukul 9 pagi tadi Serian ngerekod API 182 dibanding ke ngau kemari 202 tang agak bak kita gerai ke nak berpengerai. Jadi semua sekolah di pelabak ke dekat dibuka baru ujung minggu tu nanti baca API macam nurun.
1: Iya, jadi berbak ngonya nakak pukul 6 pagi tadi bisik 8 kandang menua di Sarawak ngerikut ke api nak berpengerai ianya Serian
0: API.
1: Iya, API ianya nak berpengerai ianya Serian 186 udahnya Semerahan 185 Pemaga di Kuching ianya 178 Pemaga di Seri Aman ngau Serikai ianya 158 Belak Sibu 152 Muka 146 ngau Miri 108.
0: Ya, 5 kandang menua bukan rekod baca ke sedang ya pengamah. Ianya Bintulu 93, Semelaju 86, ILP Miri 78, Limbang 71, Ngau Kapit 67. Jadi baca API 101 ngagai 200 di kategori ke nak berpengerai, 201 ngagai 300 nak berpengerai. Nak berpengerai aman kira bahaya aku jaga Melayu. Lalu 300 API ke atas ianya cukup berbahaya tau ke tau ngano pengerai kita. Jadi punya aku berkawan ngau pengamah angin tau ke IPU ke bisa dikunci ke Office Menteri Pelajar ngau Met Malaysia ke debai perhati ke bala peningah ngujung ke segera sekolah tu ngak ke Serian di tutup. Jadi udah tu lagi kita terus berkongsi ke berita-berita bukai ngau merina bala peningah ngau lagu ku dah ditusun dalam playlist dan ninga ke pesan tu dulu.
3: Penusah laban asap tu bukai perkara main-main. Maya ari kemarau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka endang ditagang. Anang ketegal kitai kat nunu kebun, urang bukai kemerinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh dihukum nyentuh RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun, tau ke kedua-dua ya sekali. Anang nunu penghidup kitai. Report pengawak nunu terbuka, engau jampat ngagai hotline NREB, Bak Lumur 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin ke anak ucuk kita jemaah elak. Pesan sirut tu Ariaku, DJ Bija, begulai ngau YFM Miri.

0: Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah, terima kasih. Enti bedau agi bisik masa. Besrimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat kebak rumah, bak kedai, bak upis, tok kebak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, sitik menua, sitik semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngah hari Malaysia, ari aku biar isi begulai ngah YFM Miri.
1: Tak dia tu benu mendiang ke geng 2B bak YFM Miri.

0: Ya, lagu hari Eagle Crown Mulan. Selamat tengah hari sekali lagi dengan bala peningah yang ke baru mendiang ke YFM Miring lah tengah hari itu. Jadi kami dua IBH nambah lagi geng ke tengah hari itu. Kita nyapa dulu mai bala peningah berkelala dengan Dominic. Halo Dominic.
1: Halo.
0: Nama kita Dominic.
2: Anang sorok Dominic buat limbang dia kita.
0: Okay, Dominic inau buat limbang FM. Dominic siapa tak?
1: Dominic Eric.
0: Dominic Eri.
2: Eri.
0: Siko age kaban tu ya Shahira.
3: Shahira.
0: Selamat datang ngagai LTM Miri ngagas doa dom ngau Shahira.
2: Iya, penatai asal sigi orang Miri ne doa.
0: Belajar ini doa.
1: Unima.
2: Sama-sama Unima. Sama kursus.
1: Sama kursus.
2: Sama kelas. Sama kelas doa.
0: Nama bidang doa dalam.
3: Kami doa ngambilnya drama ngau teater.
2: Drama ngau teater.
0: Teater. Nama set talent lah. Kami doa.
2: Oleh karena tua podcast.
0: Karena podcast selalu kes doa yang ngau podcast ngelama tau. Ngelama tau doa yang selalu duty ngau. Bagi Melayu tu bi. Aku kemarin laba kami bisa projek kemarin ada lagi kita ninga projek sedaya ada. Kini ke orang sigena dalam bidang nama tu kira ke meja sedaya haba drama ngau mega
3: teater.
0: Teater. Nah bisa penglani lagi kita ninga nak ninga nama sih kedegaga kami tiga kemarin deh. Jadi berapa lama pratika di tu Syara Dom?
1: 2 bulan lebih ha.
3: 2 bulan lebih 10 minggu aja.
1: 10 minggu aja.
2: 10 minggu aja nih.
3: Sampai 20 hari bulan 9 tu.
0: Jadi agak sedoanya apa misalnya hai kan ngage bala ka banu kelimpahan doa ba arti mere bisa ba arti yang bukai ba lagi yang sedoai ke bukai.
3: Bisa
1: siko.
0: Siapa nama?
3: Teresa nama ya, tapi
0: Dini?
3: Ya, ba dalam apa television kah?
0: Ba bagian TV, section TV.
3: Ya, section TV.
2: Di
3: kucing.
0: Sedoai sih minta di to, lapan nak minta dia coba. Ni teh kan do menawa nya.
2: Ya, ni bo jauh ne.
1: Maki roh kan angkat, tinggal.
0: Angkat Teresa benar dalam kereta nur makai ke tengah itu. Just why ngambe hello ngagaya ne bio.
2: Oh, betul. Jadi to udah minggu ke berapa sedoi itu dah?
1: Minggu kelima.
3: Baru 5 minggu.
2: Baru 5 minggu. Jadi bisi 5 minggu dah ke lah, betul?
3: Bisi 5 minggu dah.
2: Oh, nak berasa ini?
1: Nak berasa.
2: Jadi udah habis nama tu kira ke intern berita udah. Nama pengawal udah kat dia tu dia tu lepas tu lagi.
0: Pulaikin baru.
3: Kami empai habis ke.
2: Pulaikin baru ni.
1: Pulaikin baru.
3: Tinggal 1 tahun ke.
2: Setahun ni.
3: Tahun belajar.
0: Sekumas doai ke pratika di tu. Bisa utai sama ngau di pelajar sedoai ba Unimas din.
1: Bisa.
2: Bisa ne.
0: Kira ke mayu hanya nyawap sedoai dalam ulian. Bidang sedoai.
2: Ulah jadi DJ mun ikut tu lah ne. Bisa impian kini kan jadi siko DJ.
0: Menyampai radio. Tau ke
1: bula mana ada tapi nan muila men.
2: Nan muila ne.
1: Nan muila
3: kena.
0: Jual artis doai dah. Mayu ke cita-cita nang kan jadi nama tu dah.
3: Mula-mula kan jadi cikgu Iban. Laban sebab aku bisa ngambil Iban mega hari pun satu. Hari pun satu sampai lima.
0: Kira lah ni aja aku Iban men Syahra atau dah. No ada dom. Aka nyadi nama jula te.
1: TKT. Hikanya cikgu tapi cikgu seni men. Laban bidang si dia aja dah.
2: Oh cikgu seni.
0: Bidang tu betul pilih Nyu
2: tanya si Rebet Titi tu tadi. Nya temuai kami dua ya. Kira ke sampai pukul 3 pula yang kami dua geng dobi sari tu.
0: Kira ke bidang tu ke kos dua itu. Kira ke betul ngau jula Titi ke pilih dua ya.
3: Betul bisa
1: dalam
0: bisa tanya laban kan jadi cikgu nak sigan deni teh ke dalam bidang pendidikan pula.
3: Pendidikan
0: tapi tahu gak nya ilan di semagi julat ikannya di cikgu. Ya,
2: nadai salah. Betul. Laban rezeki kita nan mo deh kini nama tu pejalan hidup kita. Kelbagi duai nak gebi ana ya rau sekali duai.
0: Yang katanya.
2: Iya, nin mo tu jadi artisnya. Orang madah nyebut jadi cikgu lagi jadi artis. Nah.
0: Jadi nama tu ila nama tu pengarah film.
2: Film kan.
0: Iya. kita laban bedau mayuh ga kita iban ke bisa tanya ada boleh ke ngeluar ke filem atau ke drama atau ke telemovie ke lah.
2: Betul.
0: Jadi kita udah tahu lagi macam pesan ke bisa diterima bahawa YFM Miri dan sebenarnya kita ingat ke tahu siap ngawas doa yang lemai kemarin dah. Dan ingat ke pesan tu dulu.
4: Dom, kirun dana kita sari tu. Tang ati gaga-gaga laban bulan tu, bulan kebangsaan.
5: Nya mesira, tang anen ingat. Bisa dua bengkeh pengami besar tahun tu. Ianya hari kebangsaan ngau hari Malaysia. Kita patu belangin tu.
4: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan bak dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
5: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengerami ngintu hari Malaysia. Kati nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
4: Cukup temegah, tok mai utai ke dikumai penyerakup, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
5: Seira, kita tu bala nembiak rebak baru. Kita nak ibu ngantik maya kita besai baru leh mereka bantu. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyelakup bangsa, serta ngetan ke penyelakup dalam penghidup kita bersari-sari.
4: Nyak meutai kamat, laban ramai jakut tahun tu ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat. Nak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ni penatai sidak?
5: Ya, betulnya. Pengantang kais minat ungkup sekedar bangsa aja, tayang ungkup semua kita.
6: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
4: Malaysia Madani.
5: Kesejahteraan dinikmati.
4: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: Ya, meruan meneng ke ngelah tengah hari-hari YFM miri ke tengah hari itu sebenarnya kita empat ngatai ke pesan berat ke tengah hari itu Siti berita mana ke benuang diatur tunga ke Senadian tau kabar Curtin University ianya program Curtin University X My Future Jobs Career for 2026. Jadi tu udah berengkas hari tu nah dom Syara. Ngagai bala kita kengiga pengawa tau ka bisa saya tika nukar pengawa tau kengiga peluang ke mana hake. Kini sida ya datai Lex dua dulu berkunci ke berita tu dom Syara. Minta sida datai kini ambil kena ambil ke ampit utaikannya di ba ba roadshow tau dah.
1: Cida tau datai ba pusat rekreasi ngau acara ba University Curtin Malaysia.
0: Nyentuk pukul berapa tu lagi tu? Berengkah hari pukul berapa?
2: Hari pukul 10 ngau gempa lemai.
0: Sari tu ngau pergi.
2: Sari tu ngau pergi lah.
0: Nama tu ke mana den dah Syira tu?
1: Lebih hari 50 pengaji bendungan teh engau mayu macam peluang kerja.
0: Iya.
2: Lalu pemandu kebuguna masuk percuma.
0: Iya. Jadi
2: gagal semua orang.
0: Iya. Nya teh ke pemandu kebuguna. Jadi program tu siapa ngatu ada bi.
3: Out. Jadi program tu diatur sida pekeso. Udahnya IKBN Miri ngau University Curtin Malaysia. Ba pusat reaksi ngau acara pemegang University Curtin Malaysia Miri. Jadi program tu udah datu berengkah cerita bala beringa. Jadi hari pergilah kira ke hari kepenudi program Curtin University Malaysia X My Future Job Career Fair 2026. Jadi setuai uliah kenurun pergilah ni nanti dan awak. Dua mengau Serina Syahira. Sarok kena Serina nama.
0: Ya, nanti bisa awak tahu galimpang-limpang lama.
3: Jadi ya, betul.
0: Perkara ke pemadu mana? Kemaru ke resume nuan ngena garik dikemas tau ke profesional lalu datai terus ngaura sisi interview terbuka. Siapa nama? Singkan nuan ngagai Curtin Curtin University Sarito engka nyadi singkang ke terubah nuju karya di mimpikan wang lama tau ya. Jadi Curtin University Malaysia X Pesta Kerjaya My Future Job 2026 peluang nang udah bisik pengawak benua ngantik kita. Munyiko kami sebut ada lebih 50 pengaji benua ngantik ngau mayuh macam peluang kerja ke mana. Nitih ke penglandia di Rimpu, nitih ke nama tu tikas pemandai di Rimpu na dom Syara. Nanti kita mayuh lagi bisik penerlebak, bisik skill. Tentu kita boleh nangkup pengawak ke mana lagi gaji ke besar lagi. Nampak ya?
3: Yeah.
0: Okay. Yeah. Nyantai ke nyadi di Senadin ba Curtin University. Okay. Nyingkang agai pesan ke bisik dia terima kita ke tengah hari tu jadi dua yeah. Dulu lebih ya.
3: Jadi terus nampung pesan ke bisik terima kami tengah hari tu di YFM Miri jadi pesan ke cuba tu pesan tu datai dari Hillary anak Singgi dari kampung Jeria Sibu madah ke pemati apa ya nyenyak Singgi bin Ruby tau ke apa lai tau ke laki Selin anak Linggo. Jadi niang tu udah natai kena hari 3 malam tadi 12 hari bulan 8 pukul 9 pagi di 9 malam di hospital Sibu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh di Sibu Mortuary Hall Jalan Bukit 5 Sibu. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari 15 hari bulan 8 ianya hari 6 di tanah apa kuburan Kristian Kekan di Liko Kampung Kekan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di Kampung Kekan Dalat pemenggap bungan besai ikan bungan mit ikan sungai Kut Dalat pemenggap kampung Medung Dalat Kucing Miri ngau di Bintulu lalu dituju ngagai sidak kenglalan yang Singgi tinaklah dirintai ke dito. Jadi penerang ti silia tak bertelepon ngagai Hillary bin Singgi ianya berkusung 17-804-5411 tak ke bersima ianya anak ipar yang pun berkusung 17 9575634. Ini nya pesan ke cuba ke bisik di cima kami baka ke tengah hari tu.
0: Ya, pesan rabat kedua tu datari Mika anak Bungkuang, madah ke Naya Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin. Udah nadai kena 8/8/2026 ba Hospital Seredang Selangor. Jadi tubuh ni yang udah ada baik pulai ke menua inya 12/8 tu tadi ya. Jadi ni yang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Intu tau ke Sungai Balamayu ba rumah Pancai William juga kena 12/8/2026 lalu dekat di Anjung pagi 14/8/2026 inya pagi pergila. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Miri, Sibu, Kapit, ngau kabang belayan barumah Hujang, Rantalugai, Sungai Ngemah, Kenawit, barumah Jimmy, Kerangan, Sibau, Sungai Ngemah, Kenawit, barumah Magau, Balubuak, Tanjung, Sungai Ngemah, Kenawit, ngau kabang belayan bar Skim, Gempuro, nanga Jagau, Sungai Ngemah, Kenawit, nanga Niruak, Sungai Ngemah, Kenawit, ngau semua kabang belayan kena ulih dirintai ke nama Dito Magang, ke ngelala Niang Regina Dwi, anak Bantin. Jadi, minta kita ngatai ke diri ngagai rumah Panjai William juga baskim Gempuro nang ngungun Sungai Ngemah Kenawit.
3: Iya, jadi pesan rabat mega pesan berato datai ari Simun anak rampai tok ke Franklin Amu anak rampai madah ke pemati Indaya ianya Min anak Atun tok ke Inai Simun tok ke bini ex tua rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di Teban, Batang Kemenang, Batang Sebawah, pemegat di Silah, di Bakung, di Jalai, Bintulu ngagai Miri, pemegat Bintulu ngau di Miri, ngau semua kemelayan ke ngelala Mit Anak Atum, tau ke Indai Simun. Jadi kita diminta rantai ngagai rumah Januari Jalung di KM50 Jalai Bintulu ngagai Miri. Lalu niang Mit Anak Matum tu dekat dikubur kena hari 5 ianya pergilah 14/8/2026. Jadi penerang ti si liat tau bertelepon ngagai anak niang pu ianya Simun berkusung 19805-3440 tau ke ber Franklin Amu di kusung 14-893-1581.
0: Ya, lalu pesan ke Siti tu nuju Tuni anak Satiang, Angelia anak Langai, ngau Angelina Sol ke dia barumah Dawud Jalai Batu Niah sepupu. Jadi pesan minta kita telefon ngagai necklace kuliang jarau ngena lumer 017-807-2209 kuna nak baru 017-807-2209 ngau nakak penglengkas laban bisip kara keberat dekat di keranau ke ngau kita tiga ya ngarap ke orang ke ngelala Tuni anak Satiang Angelia anak Langai ngau Angelina So ke dia barumah Dawud Jalai Batu Niah sepupu. Minta kita tiga telefon lagi necklace kulian jarau ngena lumur telefon ke disebutnya tadi.
3: Ia jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit serta muain terbalu niang David Matan anak Embang ianya niang David Matan anak Embang. Jadi pesan ngetas ulit serta muain terbalu tu data dari Simon David Matan dekat madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidaya niang David Matan anak Embang tau ke apai Simon ngena cara semayang kena 15 hari bulan 8 hari 6 jam 10 pagi di rumah Niang Po Not 67 Taman Lucky Garden Jalan Belimbing di Sri Aman. Lalu pesan dituju ngagai kamar belayan di Jukun Pakus Bau ngau Kampung Skra Sri Aman, kamar belayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman ngau di Kuching ngau kabar melayan tik ngelalan yang David Matan anak Ambang. Jadi penerang tik si lihat tak terus ngagai rumah niang po di 067 Taman Lucky Garden, Jalan Belimbing. Sri Aman berkawal ngau ngetas ulit serta muin terbalu niang David Matan anak ambang.
0: Ya, sebenarnya tu nampu pesan ke bukai ya dulu mengawak kita ya, selagu kau dah disedia ke di tau hari heli petara lebih saya kenawan ngelatengari
3: wife em miri.

Ya, nampak baru pesan ke bisi diterima kami tengah hari tu hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke Siti tu, pesan hari Sharon anak tungkui madah ke akik ya, lindik anak betung. Janya lindik anak betung. Tau ke minil udah nadai kena hari Sharon anak tungkui madah ke akik ya, lindik anak betung. Janya lindik anak betung. Tau ke minil udah nadai kena 12 hari bulan 8 janya kemarin.

0: Luah piamaga kampung senangi engau kampung sebuyau en sungai piamaga kampung Sabang seteman engau kampung belayan kena alah dirintai ke dito ke ngelala niang lindi anak betung tau ke minil udan adai ke 12 hari bulan 8 tu tadi. Jadi kampung belayan diberita datai ngagai lot 6460 lorong 12 kampung Sungai Apung Baru. Lalu ia dikubur di SDNU Kampung Siul Kandis Kuching. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngagai inai niangpu. Ini tuai rumah lunta anak lindik berkusung 18-394-0403 tau ke anak laki ya. Inya Andy anak Linde berkusung 19-874-6923. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rapat megak. Datai hari James Jimmy anak Linggi, hari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Muka, madah ke Linggi anak Lakum. Inya Linggi anak Lakum, udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Bebala Mayu kena 12 hari bulan 8 serta di Anjung kena 13 hari bulan 8 nyanya sehari tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Tamin Inggu Baru, Tamin Inggu Atas, Tamin Batu 36, Pemegak Menyan, pemegak rumah sebeli, rumah seli, rumah jabu, rumah jinggang, rumah jamban, rumah dingai, pemegak nanga duat, rantau urau, nanga kalai, rumah senabung, pemegak rumah sampai, pemegak rumah jantang, rumah judan, pemegak bala kamar melayan di ulu sebawah, pemegak bintulu, sibu ngau sebakung, pemegak tuai rumah medan berbatang oya, rumah das tapang ngau semua kemelayan ke ngelala niang. Yanya niang lingi anak lakum, yanya lingi anak lakum udah nandai kena 11 hari bulan 8 tu tadi. Jadi penerang ti silik tau bertanya ngagai ke ngempu arus lipun tu yanya 03-302-7481. Jadi anaknya dulu pesan ke bisik diterima kami bakal ke tengah hari tu bala pendengar. Jadi tu lagi kita dekat merinang sitik lagu. Sebelum kita merinang sitik lagu, kita dekat ninga ke sitik program, ianya program kempen iklan radio YFM Miri atau pelabak aku sigi dua mengau sehiran okay. Oh, kira ke orang mukai okay, nak ngacau. Jadi terus bila kami bawa ngelah tengah hari ba YFM Miri.
1: Ada tu bos. Nyok lu kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia. Ninjet dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti Miri Subah. Nyampau eh insur dan spek ku.
1: Ni, uji tari Subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
2: Ni. Ini buai tu ah. Lu kan ngau de bilun dia nah. Betul baru ila ila belanja dek ah.
1: Nai, kaki ni deh.
2: Ngagai KL kena bisi projek besar tu dia.
3: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahanya dalam dunia dagang tidak ka untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisi cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisi 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif. Sige na ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumer 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Y minggu tu. Pak Y FM Miri.
1: Ya, temuan minggu tu Pak Y FM Miri nang ninting hari 4 Mei hari tu jam kami bisa ngundang temuan datai ke studio kelebih lagi hari UPS pengerai di Miri. Jadi sudah bergulai dengan kami dua Brenda ba studio hanya Tuan Lawrence.
2: Tuan Lawrence.
1: Mawan
2: betul ya. Nasibnya Mawan tadi ne.
1: Tuan Lawrence bad anak Mawan UPS pengerai di Miri ya. Sudah ngatai ke diri ba studio. Tidak berkongsi ke sebengkah penyakit. Ke jarang didinga kita itu hanya Japanese encephalitis. Encephalitis betulnya betul tuan. Jadi nama berita selamat tengah hari tuan.
3: Selamat ngelih hari mana.
1: Lama nak bertemu.
2: Nasib pagi ba menua Miri ne.
1: Jadi bala peninggal kita pelabak aku kak gan nemu nama penyakit tu sebedau Brenda nanya ke tebukai tu nama take nama tu lak kenuan nerang kedire madah kedire ngagai bala peninga tu dulu tu tuan eh
3: okey terima kasih kenuan DJ jadi beri bahasa tapi bahasa ke besai lah okey semua peninga kedinga program kita beke ngelih hari tu jadi aku Lawrence Bad anak Mawan penolong pegawai kesihatan sekitaran lah bau pis pengerai bak pelilih menomiri itu lalu terus kau berjurai ke pasal penyakit Japanese encephalitis tu atau kau disebut ringkas ya kerja kami hari tu je ilah.
2: Jadi ngarap ke balap dengar kita terus mulai ke kami tiga me laban penyakit tu munyi ko DJ Bana tadi jarang didengar penyakit tu ne. Laban sebenarnya nerang ke bisik kami nanya nama tu ya madah ke ya bakal nyamuk. Nyai penyakit Japanese encephalitis. Nanti ringkas ke ya JE ne. Jadi atuk tadi tuan oleh nuan minta nuan nerang ke ngagai peninga sarito bekau ngau penyakit tu ngau nama sebenar penyakit tu ngagai bala peninga kita.
3: Okey, Japanese encephalitis tu sebenarnya tu kena sebut orang yang cukup pandai ya tadi hanya JE. Disebabkan atau kena tahu ke dibaik oleh virus Japanese encephalitis pun. Jadi virus tu tadi boleh disebarkan dengan gigitan nyamuk lah. Tu ke nyamuk spesies Culex ke udah dijangkit virus lah. Dalam kitaran virus tu tadi nyamuk ke atau ke sekedar jelu beka babi atau ke burung air atau ke sebut bakal bangau ke boleh jadi sebagian dari sumber virus tu lah kita yang mensia ukai jadi sumber utama lah untuk nerus ke kitaran virus tu lah laban ke lebih penting ke keluar kepala peningar-ningar nemu penyakit tu yang tak nular antara mensia dengan mensia lah penyakit tu lebih nular dari nyamuk ke mudan virus mudan virus lah
1: nyamuk ke udah mantang jelau ke bisa mai iki penyakit atau ke virusnya lalu mantang manusia lalu ngerampir kita ini pihak atau nya reti penyakit debai debai jelau
2: lagi manusia
1: hari nyamuk lah ketegah nyamuk tadi jadi bekeni kita boleh nemu tanda-tanda JE itu nama tanda-tanda atau ke symptom ke patut diperhatikan kita ada tuan
3: banyak orang ke kena sakit tukar virus JE itu ia tidak tunjukkan sebarang simptom kebesar lah atau ke simptom cuma keringan aja atau ke tanda gejala keringan aja banyak sekedar orang ke kena penyakit itu boleh jadi menyebabkan rendang otak kita lalu keadaan itu boleh jadi amat serius lah jadi inti tanda ke antara tanda kepatut diperhati ke bakal demam, pedas kepala, muntah-muntah atau ke bingung kita atau ke tidak tentu hati atau ke ngantuk serta perubahan buat tahap sedar lah serta sawan badan jadi keras atau ke jadi lemik engau bekas dia amat berat sakit tu boleh ngujung ke atau menjadi ke koma lah nanti boleh kita tidak boleh nentu ke seorang ke umuman JE itu sebenarnya hari simptom je lah dia bakal bisik bakal kena sawan ke bingung atau ke perubahan tak sedar sakit ke kena sakit kena rampit tu tadi mesti berubat ke doktor ke sejampat lah
2: jadi tu tadi siapa ti patut menerima vaksin penyakit JE itu lalu tu utai ti mayuh orang dekat demo jadi kati ke semua orang di Malaysia tak ke di Sarawak tu kelebih lagi di Miri maka mesti memang vaksin penyakit JE itu, tuan?
3: Okey, tak semesti ya. Apa Malaysia tu kita bisi vaksin JE kita beri lagi sebagian dari program imunisasi rutin buat anak mit kita di Sarawak itu juga lah. Apabila menolak di Sarawak itu, siti kuasan kesihatan ngembuan risiko untuk JE lah. Tini tiah ke jadual imunisasi vaksin JE itu diberi angkai umur 9 bulan, gau 21 bulan. Ungkup ngeura bukai, utai tidak kena untuk keperlu atau kendak, vaksinnya bergantung risiko dari empung. Kalau tempat ke dua sudah diau atau ke dituntung sudah lah. Contohnya, bakal sudah ke diau, bakal santik ngembang risiko JE. Orang ke si suah, berjalan ngagai menua ke si ngembang risiko JE juga. Atau ke pelancong ke dekat diau, berkuasaan risiko dalam timpuh di lama. Orang ketik suah bekerja atau kebetibiti luar, lebih lagi berkuasaan luar bandar, pemegak perlu ambil suntikan juga lah. Serta orang kegawak bahawa sektor ngembuan risiko lebih tinggi, bakal sektor peternakan babi juga lah.
1: Jadi sebenarnya kita tiga nampak ranau kujuk kaget tuan mengawak kita ingat lagu ke udah disedia ke dalam playlist kita tiga ketengah itu nginjau war rock dulu tu kaban sampai mati tu. Jadi nang mana ke topik kita tu nanti nak kaban berkongsi ke berita ke mana penemu ke mana. Siapa lagi? Napa ya? Nah, tuan, kita berpindah dulu.

0: Ya, jadi Nampung Baru, randau kami sebuat cerita bergulai dengan Tuan Lawrence Bat Mawat berkaul dengan penyakit ke dikunci ya, penyakit JE atau ke Japanese kena nyebut tu Japanese Espletis. Ha, ingat salah sebut deh. Okey, jadi tu so tanya tu tuan, enti nyemak nama tu tadi enti udah ngambil vaksin tu tadi penyakit JE tu. Kati kita boleh nak agi irau ti berkawal nanti kita kena ketup nyamuk tu tadi tuan.
1: Tak semesti lah. Albana vaksin tu kerti kita boleh lihat dari empu hari kena gigit nyamuk lah. Jadi keterubah cara kita untuk lindung dari empu berkena kena repel nyamuk atau kena baju penutup kulit bakal seluar panjai atau ke baju lengan panjai ti serta berkelambu juga lah, terutamanya ti dia berendur ketidak kekuasaan kebisik kekuasaan risiko JE tu lah. Jadi untuk bakal kena penghalau serangga tu lingkaran nyamuk atau ke alat ke bakal spray nyamuk itu mega uliah bantu ngurang ke gigitan nyamuk tadi lah. Jadi kedua ya persi ke gawai tempat ke uliah jadi indoor nyamuk tu membiak lah, lebih lagi bertempat ke bisi air ke petakung. Jadi jaga pembersih sekitar rumah seluruh air ngau bekas-bekas ke uliah gembuan kemuliaan kembuan air bakal ti bakal berkuasaan kesahapan bisi suah padi ke nababi atau ke persekitaran ke sesuai untuk nyamuk. Ambil langkah-langkah pencegahan kau jampak lah oh. Lalu minta bantu dari UPS penggerai untuk nasihat lah oh. Ketiga tu tadi vaksin JE itu cara untuk pencegahan kepentingan bagi kuasaan ke bisi kes JE kenyadi si masalah kesihatan lah oh. Jadi minta semua peninggal ke bisi banak med ditiah ke jadual vaksin ke sudah ditetap ke oleh Kementerian Kesihatan lah. Serta tahu mega bertanya gaya pegawai perubatan atau ke klinik ke semak kita dia mega. Cara-cara tersebut ku tadi yang amat penting lah. Kena ngurang ke risiko kita nyamuk. Nanti bakal berkesan nanti bisi risiko jadi perkasaan kita, kita patut minta nasihat dari UPS Pengerai lah pasal vaksin kalau cara langkah pencegahan kesesuai.
2: Lalu nyak reti jadi nyeliah tau kenagang okay seminat tanggungjawab individu nah, ya, tuan betul. Mungkin ni kau bahas nantinya
1: pengawak tu sepatut dikerja oleh semua komuniti lah awak ke kita sama boleh nentu kena ada indur pembiakan nyamuk serta boleh ngintu kuasaan rumah kau kerja tibiti betul ruyung bakal kuasaan ti bisi tibiti pertanian atau peternakan serta pengurusan persekitaran ngau kerja sama antara sektor kesihatan veterinar ngau komuniti mega amat penting lah.
0: Oh, jadi ke Siti Tok Tuan inya bekau ngau enti nyemak sikonya kena jangkit penyakit JE tu tadi nama atau ke ubat boleh diberi dengan sidak ya atau ke sidak IBC ubat khas kena ngerai ke penyakit JE tu.
1: Untuk ke dia tu nadai antiviral khas lah untuk ngapus ke virus JE itulah. Jadi rawatan lebih fokus dengan ini tiah kerawatan sokongan ngawal kompilasi je lah oh. Lebih lagi yang pesakit kengembuan penyakit berat lalu perlu dirawat buat hospital ke jampat nyalai pencegahan tu tadi amat penting lah
0: untuk kita mana lagi alu ke hospital ni
1: ke hospital.
2: Lalu kena ngujung ke randau kita ke tengah hari tu tuan nama pesan atau kelalau ngagai bala peninga ke mendiang ke randau kita ke lebih agak berkau ngau penyakit JE itu.
1: Okey, jadi keterubah ya aku kenarang ke pasal JE itu tadi lah oh. Kapan JE itu sikit penyakit ke serius mega lah oh. Ke disebarkan dengan higitannya jenis Q-leg ke boleh ke bisik udah gundan virus. Kedua anang remeh ke simptom atau ke tanda atau ke gejala bakal demam kalau diserta ngau sawan atau ke bingung atau ke perubahan tahap sedar lah. Ketiga tadi ambil mah vaksin nitiah ke jadual administrasi ke sudah ditetap ke kita Malaysia dia tahu vaksin JE itu sudah jadi sebagian dari administrasi rutin anamid di Sarawak juga ngau tajapan sudah divaksin kita mesti ke nyeliah ke diri hari kita nyamuk lah ngau ngintu pembersih sekitar perumahan kita ngau rumah-rumah lah Jadi ngaja kutangkan mega nyemak bisi kena penyakit Japanese encephalitis tu kita ada pinta berubat ngaja empat ngagai klinik atau ke hospital ke bisi semak kalau kita ndur kita diau. Jika nyemak kita ketemu ngau lebih silik lagi pasal penyakit Japanese encephalitis tu mega serta penyakit one vector kebukai bakal denggi kita tahu bertelepon terus ngagai kami dari UPS Pengerai di bagian Miri Baluma telepon 085 410 722 nah.
0: Oh jadi terima kasih tuan Lawrence ari yanya ari UPS Pengerai bagian Miri ati udah berjurai ke topik kita serito nya penyakit Japanese eclipse
2: Escalatis.
0: Tau ke penyakit tau ke penyakit JE tu tadi. Jadi ngarap ke info dikongsi Tuan Sarito oleh mari penemu ngagai balap ringa kelebihan kita jarang ningga penyakit tu deh.
2: Terima kasih sekali lagi tuan. Jadi ngarap ke penderan tadi oleh nambah ke penemu ngagai bala peninga. Jadi kena ngujung ke randau ke tengah hari tu berperindang nginjau Stanley Pua tak wala kabano nari klinik pengerai ba jalan merbau tak minta lagu pengingat lama tak kena ya merindang dirimpu yang kau bisa pengingat lama nah tu ana wala gege misi kita ba klinik pengerai di jalan merbau di Miri
0: wayang sebulan sejalan.

0: Ya, lagu ke dipinta bala peningah kita tadi ya, peningah lama Aries Stanley Puah ngarap ke ini serit baru mah nama tu di Selawai terperindah meninggal lagunya ngah bala peningah kita ke Bukai. Jadi selamat tengah hari ngah bala peningah kita di Bukit Suang. Kalau ngah Bukit Suang sedawai ngah Taman Negara Lambia.
1: Mansa aja.
0: Mansa aja. Mansa aja.
1: Oh. Mansa aja.
0: Kayak Taman Negara Lambia Bedau.
2: Oh, kalau Taman Negara
0: kalau
2: hiking dia.
0: Nama teh ke mana dia anda, Dom?
2: Teh paling mana dia adalah yang punya air terjunnya. Nama dia ke jauhnya ke ngami masa 6 jam apa le mansa yang.
3: Oh. Ya ke semaknya.
0: Kalau kena
4: Syara.
3: Nah, sampai ke.
0: Sampai ni. Mestika kena lah.
3: Iya.
0: Uji nak berkongsi ke ngau syarat atau dom ambil ya bisa ti bisa kaje berjalan dengan kita mendengar lampir.
2: Selalu ya orang kin te nyemak ke hiking man te nak lepas yang bisa mayu road ga mayu air terjun. Jadi paling selalu ya latak waterfall nasi lapak tu. Lepas pun nak makai setengah jam
0: mungkin. Oh, nak datang setengah jam.
2: Oh, datang setengah jam. Perlu manggang bawa mawar.
0: Nak makai.
3: Oh, jadi itu tadi Maya kukian nanti kepenuh di kukian zarenya. Ia semina empai bisa beda buka Mayanya. Laban baik hari hujan ke udahnya utai dia agi beda untuk mana naga ne Mayanya. Tang dia tu pada kuning tiang hari Minggu penuh lama dia.
0: Penuh lama orang
2: Natal lawan
0: kisi nama tu berarti si Jalai Penbonyo.
3: Penbonyo, iya.
0: Mayu nama tu kemah orang pemalam. Kabalan biar skop pelabak aku ya.
3: Iya.
0: Jadi nak jauh hari Taman Negara Lambia bisa pengerami dekat di atur hujan minggu tu. Ia pengerami pemesai begulai ngau rakyat serta menjadi projek RTP tengah laman rumah panjai rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung dan nyaba Bukit Suang. Di dekat di atur 16 hari bulan 8 hari minggu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari ya.
3: Iya, jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato Dr. Penguang Manggil Nyasapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengurumah dengan perintah lokal Sarawak. Jadi kira ke nak kena jauhnya miri ngagai Bukit Suang tu tadi deh.
0: Kira setengah jam. Okay pukul 12 nyentuk anggap pukul 2.
3: Nyentuk pukul 12.
0: Jadi selamat tengah hari ngai bala peningah kita baru rumah Ugil rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung ya. Jadi kelemparannya mega mai bala peningah berarti ke program Nai Nemuai Birami 2026.
3: Iya, jadi program tu Nai
0: kalau ngagai Sungai Asap Belaga gas doai.
2: Empai kala.
0: Tahun tu tahun namuai ke Malaysia. Mai balap ningah. Rawan dulu mak kita tu tadi ngaji Taman Negara Lambia dia tu ngaji Sungai Asap Belaga.
3: Sungai Asap Belaga.
0: Oh, nama teka-teka dia tu radian dia habi.
3: Iya, jadi di Sungai Asap Belaga dekat tu program Nai Nemuai Birami toke NNB 2006 dekat dia tu di Dewan Lamin Aden Bangun Kiman di Umar Baha Sungai Asap Belaga ianya kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2006 hanya di uliah kini setuai berkongsi ke nama je aktiviti
0: nama pengerami
3: ke dekat dia tu.
0: Oh, Syara dulu.
4: Mayu macam aktiviti ti dikerindukati baka konsert Nine Nemuai Birami 2026 yangnya begulai ngau Rosiana Urai Joli Jengan Rolina Bilong
0: Roslina.
4: Wat Rock Rosie Mila ngau Mawat Mega
3: bisik Mawat jadi nak sabar orang antenya
0: kelemparannya Mega dong.
2: Semua bisa ngayan ke diri ia ianya pemain sampai berumur 12 tahun ianya Adrian Anyi Robert.
3: 12 tahun
2: 12 tahun
3: tu.
0: Iya. Semua kita nak sempat datai program tu tahu di pada kita buat Facebook YFM Iban YFM Bidayu di dekat di tabur ke kena 22 Ogos berengkah hari pukul 6 lebih.
3: Jadi kira bisa program ke ni.
0: Dia tu YFM Iban YFM Bidayu.
3: Bidayu.
0: Jadi mayu penyanyi Rosiana Urai, Juli Jengan, Rosiana Roslina Bilong ngam ngawat rock serta mereka siapa nak nama Rosie Mila ya. Ya, semua penyanyi-penyanyi Dayak kita ya. Jadi ngam mereka mawan. Jadi ngarap ke bala peningah kita ke dia di pilih menua asap belaga tahu natai ke diri ngagen nur ke udah dia sebut kitanya tadi. Jadi tadi Syahira berdau kalau kita menegara Lambia kita dia tahu terbaik ngagen taman negara Lambia nak lama.
5: Sekali itu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia deka berasai alit ati serta tekenyet medak pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebuh ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh are uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak bertaman negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir berkawa ngautai hidup ngautai tumbuh ti nyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawak ngenak bas, teksi ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu dari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: dom. Kiron dana kita sari tu. Tang ati gaga-gaga laban bulan tu, bulan kebangsaan.
1: Nya mesira. Tang ane na ingat. Bisa dua bengkeh pengami besar tahun tu. Ianya hari kebangsaan ngau hari Malaysia. Kita patu belangin tu.
0: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan bak dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
1: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengerami ngintu hari Malaysia. Kati nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
0: Cukup temegah, tok mai utai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
1: Seira, kita tu bala nembiak rebak baru. Kita nak ibu ngantik maya kita besai baru yang mereka bantu. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyerakup bangsa, serta ngetan ke penyerakup dalam penghidup kita bersari-sari.
0: Nyak meutai kamat. Laban ramai jakut tahun tu, ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati, ngingat ke kita pengelanteng menua mesti diasaikan semua rakyat. Hendak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ini penatai sidak?
1: Ya, betulnya. Pengantang kais minat ungkup sekedar bangsa aja. Tayang ungkup semua kita.
2: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
0: Malaysia madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.
3: Ya, terima kasih. Terima kasih kita ke semampai atau ke meruan mendiang ke ngelah tengah hari ngau kami bawa YFM Miri. Jadi Syirah ngau Dominic sebelum kita berarti ke program ke dekat diatur Mayu program ujung bulan tu. Kan hanya dua. Nama reti merdeka ba rundeng nuan dolo dom.
4: Bako rutin merdeka tu adalah kita bebas dari penjajah lah basically ya nak secara umum. Tapi dia tahu kita merdeka. Bagi kita merdeka tu kita beka nyato kita pura dia tu segulas jalan. Ha. Segulas jalan aja kita.
3: Secara
5: merdeka itu yang sama lah macam bebas dari mana-mana macam apanya kita hidup harmoni maksud ada nama-nama masalah.
3: Oh, kira kita itu dari segi nama atau mentality
4: harmony.
3: Kita nak
4: harmoni
3: nak di jajah orang.
5: Nak di jajah balam.
4: Nak di jajah.
3: Ya, tadi kita mayu hanya buat program ke bisa diatur ujung bola 8 tu. Tu situ lagi program ujung bola 8 tu nama Lex dua ada berkongsi wala peninggal dulu nama nak program ke dekat diatur ujung bola 8 tu di Bandaraya Miri.
6: Ya.
4: Program ke dekat diatur tu adalah attack JTM Kampus Miri dekat ngatu pengalami conversion ke 29 begulai ngau City Sex Tax 2026 kena ke 28 ngagai 29 Ogos 2026.
5: Perkara ti pemado dekerindo ke mayanya ianya pengerami communication diatur kena ke 29 hari bulan Ogos tu tadi ianya bak dewa interim ATEX GTM Campus Miri ti muka 719 iko graduate ari Campus Miri Kota Samarahan ngau Bintulu.
4: Berbaik ngau ya si ATEX 2026 dekat diatur pengelamat 2 hari bak foyer bengke ATEX JTM Campus Miri ngau rambai jako IR4.0 and Sustainable Energy.
3: Jadi ngotok kira mereka tapi puji mengagai 719 ikut bala nembia ke dekat graduate mayanya lah hari ATEX Miri Kota Semarahan Ngobin Tulu ya. Jadi nyak teka dekatnya di ba ATEX JTM Campus Miri Convocation ke 29. Ngau mega sebengkak program City Tax 2026. Okey nyarinya sebengkak program ke dekat diatur kerimpah harinya atau bi kita ngagai forum Miri atau mayu ngagai program dekat diatur topen ujung bulan 8 menyung rampai bulan 9 tu nama tu tapi.
6: Oh, jadi City program mega kena ujung bulan 8 tu ianya program pengerami main asal Kenyah Sarawak atau ke Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 kena 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2026 di Palan main asal Forum Miri. Jadi muka SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa megap pekit main badminton ngau main bowl. Jadi setuai boleh kongsi ke?
3: Kalau ngagai forum miris doai. Na jauh hari spital di Loping dia.
4: Sampai kalau
3: sampai kalau ni. Antes doai bisa mansa nyau jam minggu tu bisa.
6: Iya.
3: Bangunan ke mana yang po design atau ke tukuh bangunannya bisa ukir orang ulu.
6: Ukir ulu.
5: Yang ke tempat,
6: barunya. Yang barunya.
4: Sudah
6: tembau.
3: Sudah lama tembau. Sudah lama. Tahun situ yang kemarin mereka bisa program kesama dia tur dia. Jadi nama program sepamanya SKCF atau DOM Syara.
5: Mayu macam aktiviti to ianya yang kau lumba engkau main rakyat main gasing nyala nyumpit nyula mania demonstration nyu main pemakai asal bengkel sape engkau lutang pekit ngagak motif engkau ngagak craft asal.
3: Nya siang hari malam deh dom nama.
4: Mau ke malam engkau bisa showcase kebudayaan lagu-lagu rakyat ngau concert culture evolution.
3: Jadi ngarap kau lah peningai ingat mah satu ngagem pada dari bulan September tu lah nanti bisa awak ane nak natai ke direk ngagai forum di Miri.
6: Iya, laban program tu masuk percuma ja ni nadai berbayar.
3: Jadi kita sebut belalak dulu ah. Nama tu berperenang nginjau sebengkah band ke Mujo nyingkang agai final anugerah carta sampai juara kena 1 bulan 10 tu elak. Tang sebenarnya kita ningak ke promo tu.
7: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: Arisari Roban Tanah Bernyang. Jadi itu berita mana yang bala peninggal kita di Miri itu Padang Bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek ti berga tak keberungkus 445 juta ringgit. Jadi kemayang projek tu diperjalaikan tu.
1: Projek tu dekat diperjalaikan dalam bulan April 2027 lalu disanan tembok dalam tahun 2030 lah.
0: Jadi Syira, nama utai ti dekat berubah apa Padang Bilun Miri?
2: Kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal megak dekat ditambah. Counter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24. Lalu jematan berlepas penumpang dekat megak ditambah hari 3 ngagai 9.
3: Iya, jadi tok megak perkara ti nariat ati megak ianya Padang Bilun kita dekat di sikap ngena sistem pengantar pintar engau mayu hagi proses automatik engau pemega program tak ke proses digital. Jadi kebenarnya Miri nyadang mayu hagi penerbai Bilun terus ngagai destination Asian baka menua di Jakarta pemega Ho Chi Minh City ngau Bangkok.
0: Ya, artinya Miri nyau majak semak ngau menua bukai. Ya. Di Padang Bilun Miri ukai semina diangkat mana lagi tang meka dekat diangkat ngagai tikas di tinggi lagi ya. Jadi nyau utai ke ngasuh hati kita itu megah tau ke gagal rakyat ke dia di Miri. Tau megah bisa berita mana tau sedua hari nak ngau main taekwondo ke?
2: Medak-medak.
1: Kami Rino medak selalu. Kami Sukma.
0: Nama main ke Rino no anda Duam?
1: Nanti main ke Rino aku badminton lah.
0: Badminton aja.
1: Badminton.
0: Kalau ngari ke lima senat?
1: Nak kata. Medak aja. Nggak
3: orang main. Rino ati ne.
1: Sikit Rino main suka.
3: Iya.
0: Jadi ke dekat dikunci ke kita empat tu. Empat ikut atlet biar hari klub Rising High Tex High Taekwondo Retex Miri dia tu main nama Malaysia ngagai paket Taekwondo One World ke 7 2026 tau ke di Korea Selatan tau ya. Jadi siapa sidak tau dia hadum
1: sidaknya ialah Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Adrus Muhammad Syafrizal Asfal Muhammad Faizal Alma Sazdani Muhammad Ali ngau Kisha Ariana Muhammad Hasmadi.
0: Kemanya tu ada dom? Okay, dom Syahira. Kemanya pekit tu?
2: Pekit tu dekat diatur kena ke 15 ngau 16 hari bulan Ogos. Yang nyak bakku Kiwon Sol ti ngempuruk ke pemain taekwondo hari mayu bengkel menua.
0: Oh, ujung minggu tu 15
3: ke 16 hari bulan. Minggu tu minyak. Oh, jadi yang peko atlet tu udah di perjalai ke latihan intensif kenyang hari bulan 4 tu tadi. Mungko pengerai teknik pemega taktik pekit engau jadi ke runding. Jadi pemandu berguna lagi penyerta pekit tu ukai semina dekat ngulih ke medal aja tang peluang kena ngulih ke penelebak barengan antarabangsa. Jadi kira ke ngarap ke mujo ngagai sidang 4. Yeah. Ni nemu bisi manis-manis tu.
0: Ya, bersamping ke sidang 4 tu balai atlet biar hari retex Miri tu mujo main nama Malaysia ngas Sarawak.
3: Bisi info bapa umu sidang 4 tu kini di jebana?
0: Nada seminar aku medari portal berita ATM seminar madah kenama aja. Tapi sidang tu nang

0: penatai
1: pemain KGB ya ama ratin
0: dah iya
1: okey desma nak dah tanya apa ni merek penelebak atau ke exposure ngagai sida yeah. empat ngamai ke dudiri lah sida ya boleh masuk baru ubah paket ke taekwondo ke
0: yeah. buka ya iya yeah, betul laban sida empat tu sigi penatai Ari Miri ngari yeah. ke Miri sida empat tu yeah.
2: Ari Miri serta ngari ke Malaysia benda
0: iya yeah. yeah. yeah. bukan nyaman-nyaman ngari ke Malaysia tu
2: ngagai sio Korea
0: iya yeah. yeah.
1: Okay, kita belalak nak lama ni ngak ke yeah. pesan tu udah tau lagi kita berperindang ni jauh Kostilo Jawi ketik jari seribu ganti ngelak tengari
0: YFM Miri
3: Nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti bedau agi bisik masa beserimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia tuat kebak rumah bak kedai bak upis tok kebak endur bukai ti patut Laban jalur gemilang uka seminak menira ia lambang kita pupu bangsa siti menua siti semangat selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia ari aku bio isi begulai ngoh YFM Miri.

0: Ya, lagu ketik jari seribu ganti Ri Costello Jawi. Jadi lagi mana yang kengelah tengah Ri buat YFM Ri. Jadi kita sari tau nadai temuai baruai kita ini apa ya.
1: Iya betul.
0: Tanya pihak kita berkongsi ke Mayu beri ke pengerami ke diatur tunggak ke utara Sarawak. Jadi nama berita ke situ itu ya. Bekau ngau tawan temuai ke Brunei. Siapa kita tiga kalah ke Brunei?
1: Kalah.
0: Nama tak ke mana dari Brunei?
2: Nakalah.
0: Syarat nakalah.
3: Nakalnya aja. Bodohnya aja.
0: Agak sempadan aja.
3: Nak sempadan aja.
1: Iya, nanti aku tu tadi ngagai sugar bun dia. Laban asai sugar bun tidak Brunei ngau di miri nak sama. Sida ya bisi paling tempat di kerindu aku yang mash potato sida nak sebaka baka kita miri di tu. Tentis dua ke Brunei yang nak berkola belayat tadi mash potato ya jauh beza nak ngau miri. Nak sama nak sebaka.
0: Jadi berkongsi ke sebengkak berita kau antara miri ngau Brunei Darussalam aja ditegap ke dengan kerjasama dalam sektor dagang temuai. Jadi perkaranya ada pansut ke MIA atau ke Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Seng, pengudah ngulu program Brunei Coffee Trail 2026 ngam mega roadshow temuai ke Brunei tahun 2027 ba bintang Mega Mall Miri api lama kuda.
1: Iya, jadi ia merangsang rakyat ngambiri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu mansik palantik manah ndo nemuai ngau penelebak TBC disedia ke. Jadi perempat gonya perintah Brunei mega ngelalu ke rakyat Miri nemuai ngagai menuanya kelebih lagi berserimbai ke ngau tahun nemuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama rakyat tu ukai semina dekat nyuka sektor dagang temuai tang megak merik penguntung ngangge ekonomi kedua-dua pihak. Jadi program tu tadi DJ Bana bisik aku mendak mayanya.
0: Sempat
1: aku mendak. Ya, minggu nyin tadi enti nak salah aku. Jadi laban program tu diatur maya hujung minggu. Hanya ditentu yang orang hujung minggu ajiran kita di Brunei sige nemuai ngke miri. Enti minggu tu jadi penuh sidak di bintang Mega Mall mayanya. Jadi mayanya program yang mayuh ngagai sidak ke begagak ke kopi.
3: Kopi lebar boleh kia
1: nah. Iya betul. Nanti bakal orang kena boleh ambil kopinya nang kian meh. Tapi mayanya ukai semina kopi aja bisik mega baka education pembisik mega bisik dia mayanya.
0: Jadi nya bekawang tahun nemoi ke
1: Brunei. Iya.
0: Bisik sebengkapalan ba nama aku nyona ingat ke skala ekonomi kia subai. Na ingat kage namanya deh nang sike maneh ga tamannya Nur. Ngelantang kati itu bisa balap ninggal minta lagu dari Gabriel
1: Virus Lewis kegap
0: jariku siapa minta tadi doh kapan nuan apa titi
1: kan? Tadi hari ini kapan nanya
3: ini nak nemu
1: kira peminat nuan nanya mayu orang induk menak dom cerita di Jepang nak bujang sigat kita
0: orang induk darah
1: wife miri
0: sekolah sejalan.

0: lengkap ke genggam jariku hari Gabriel tadi itu projek pemungkaran padi perennial di Kuala Baramiri itu. Jadi Sarawak itu benar muka potensi baru dalam sektor bertanam tupi dengan projek pemungkar nanam padi perennial di Kuala Baramiri. Pihak kebenaran ke dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pemujur projeknya nyata ngayan ke teknologi moden oleh dikena ngermai ke pengawal nanam padi yang kawam bak kandang tanah kerapa.
1: Ya, jadi perkara ti narit ati nya padi ke meruan ulih terus mansut ke hasil pengudah di ketau ngau na ibuh di tanam baru. Jadi lalu ngau nya bisi potensi ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% anti dibanding ngau cara konvensional. Jadi perintah Sarawak mega berambu deka ngerembai ke teknologi tu ngagai sekedar bidang potensial bukai kelimpah hari ngedegap ke penguat mansia ngau University Yunan. Awalnya dia penguat tu dikarap ke ulih nambah ke pemansut beras benua tu ngurang ke bepanggai berimport serta ngedegap ke penglikun pemakai Sarawak.
0: Jadi retiko premium tadi ngambil ke bala peningan namu padi tu anting lama tu diketahui ya, sikit nang dicabut sekali ngapun pun ada ngena mesin yang dia tahu ya bisa diketahui ngasmina ngetambah batangkai aja jadi udahnya padinya oleh tumbuh baru lalu berbuah baru oleh ngurang ke 50% nanti dibanding ke ngau cara konvensional dan sikit amat laban nak ingat nanya bala pengarang berita atau ke reporter kita ke bisa ngagak liputan atau ke ngambil berita din berapa kali padi itu boleh diketahui nur ya boleh masuk kasih ya. Nanya siti ubah ba innovation bertanam tupai ke baru ya. Jadi pukul 2:30 lagi kita nyingkang agak interaktif way jadi bawa interaktif way lebih kira 70% lagu ke ditebah dalam playlist kita nang dipinta bala peninga ke bisa nyapa kita bayar ke Bak Titi Bak Facebook Miri FM ya. Jadi tau peminat dua mega tau minta lagu Midam Belalai dari Alex Wan tu. Siapa minta tadi dua merindok dua
1: ya, mayo peminat dom sarito.
0: Tapi lagu jiwang magang lagu balai nak keminta bang. Masyarakat bisa minta dari Sherana dah.
1: Kira ke bisa buat dom sarito ne ke baik lu tingginya me.
0: Okey, midang-midang enggak kita berinan dulu. Oh, hanya bawa belalai dom.
1: Iya.

0: Medan Belalai Ari Alex Wan. Lagu ngantung-ngantung lagi apa yang tak bala girlfriend nonton ada. Awaknya dia datang lagi kita ngubah singkang ngega kerancak agak tak ada ma. Awaknya dia ujung minggu tau. Uji sudah berkongsi nama anda. Ujung bulan tau program. Berkawan ngau Miri International Bike Week.
1: Pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 di dekat di atur hari 28 ngagai 31 Ogos. Di sana ngulih ngarap ke Miri nyari palan dagang temuai, lomba main serta gaya penghidup di berpengerai.
2: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak dan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tok ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam enggau luar menua tan megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai ti di kerinduk.
1: Kuya Miri ngemom pengelebih ari suku pemanah rampak menua penyelai budaya enggau perengkagun hospitality te uleh mata mayuh agek temuai domestik enggau antarabangsa.
2: Ia ngarap ke MIBW 2026 tu terus jadi pengawal ikonik ti ngangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa serta ngerampit ke kawal komuniti bermotosikal ari mayuh mendua menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia.
0: Jadi ngarap bala peninga oleh namuai ngagai bandar raya Miri dan nyeruma Miri International Bike Week. Ke 13 28 ke 31 bulan terus nyambut hari kebangsaan sekali mah di Bandar Raya Miri nak
1: doang kira-kira ride punya bisa jam dalam bendera boleh motor ni
0: balas tap hari dapur Inai Boy tu minta lagu solo aku ambai orang ke hari Isali mata kena berperindah kena merindah bala bala-bala orang kedatai mah.
3: Iya.
0: Ketawa dong lama dong tu mai mah.
3: Iya. Tu tadi DJ Bana bisi program bukai ke Mayan Billy International Bike Week di kongsi sida ya. Iya, bisi program Rock Fest tu. Jadi
0: main
3: iya, Maya program yang mega kena 30 hari bulan 8 tu.
0: Penyanyi-penyanyi rock belaka.
3: Iya, jadi band ke bisi mainnya kita bisi Delima, yang mega Lost in Fidel, ngau Night Dream Band ngau Pants on Fire pemega Dazzle Garden ngau Sufi Bon sidak ke sigi rindu ninga lagu ke metal mpo tau jadi program tu kena 30 hari bulan 8 2026
0: so band lokal magan tau
3: iya ngau siti ge aku penuh dia tau ianya pemega kena 29 hari bulan 30 ambil si paket ke tau paket ratu-ratu mayanya tapi tau
0: okay, ratu rock
3: kira Ratu Rock ni tu sida ke berpaket tu lah ianya Superstar Bike Queen 2006 jadi ngagi kita ti bisi bakat dekat jadi kira ke juara Miri Superstar Bike Week 2006 kita kira kagi buka penyerta tu berumur ngagi 18 ke atas jadi terbuka ngagai sidak ke udah berkahwin atau ke bedau berkahwin
0: ngagai tau masuk aja
3: iya betul. Jadi peneranti silik kita terus bergigak ngagai Christina berkusung 14689955 kita ke besi bakat ke landik ngau orang modeling ke kita tau terus register bermiri Superstar Bike Queen 2006
0: janji lagi ngancam aja tau masuk betul. Miri Bike Queen
3: iya nggak kayak peminat dom tau me register kiri
0: Nino Inai Boy tu lagu kau pinta bala tim Inai Boy tadi hari dapur Inai Boy solo aku amai orang.
3: YFM Sekolah Sejalan.

0: satu lagi kita nyingkang agak interaktif way ya. Jadi udah tu kita buka lain Syahira Dominic ngamaga Brenda lagi ya. Jadi ke penuri tu program ke dekat diatur tungak ke klinik pengerai Borio tu nama program tu. Just doi berkongsi ke Dom ngau tanya ngau Syahira program Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang Aur
1: Jambatan Otorinolaringologi Spital Miri engau kerjasama Spital Besar Miri dekat ngatu Kim Resa Pengerai Pendiang Iduang Aur Reku 26 Bak Klinik Pengerai Bario
0: yang berbalik dia lah nanya banyak
2: bisa kemanya
0: program tu Syahira
3: program tu dekat diatur bakal ke mbak kem meresap pengerai pening hidung ngau rekung kena ke 29 hari bulan Ogos 2026 yangnya hari 6 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai palan tu diatur bak klinik pengerai Bario.
2: Awak jadi tok mega dipinta mensia mayo kelebagi peranak Bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pending ido ngau rekung laban program tu nak berbayar jadi mensia mayo diperansang datai kena ngemujur kagi program tu kena 29 hari bulan 8 ujung bulan tu hari 6 jam 9 pagi ngagi 4:30 di klinik pengerai Bario.
0: Ya, nangkan ke lagu ke depinta bala peninga bak dom tadi hari Windy kita nyingkang agak interaktif wai.
4: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: ti lagu ari Wendy Anangan Sa Sesemak. Lagu diminta ari peminat sidak duum tu tadi. Ha ne sehira ne. Mayu-mayu peminat duum serito. Okey. Jadi tua sare nganti duum tu ngetek diri li kita nguyang ngagai Facebook rasmi kita di Mir FM pemaga duai ulah kan macam ba titi duum nyampu tau ke titi aku pandah ngetek ke pesan tu. Sehira betul ya Sehira.
1: Ha
0: kat main sarok. Okey jadi pesan ke ke Trubato ari uji nombor satu Sehira.
1: Ari Jessica Eaton. Halo DJ G2B kesayangan kami.
0: Geng 2B
1: geng 2B kesayangan kami. Selamat tengah hari. Angat serta bersebun gaya hari kami di bau. Pak Simon pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu Nuan Bisi Intan di kemuan hari penyanyi Joannes Johnny Aman dikena merindang peninga peminat setia Miri FM. Ia bisa mendak live ngau ia ke benua mendingka radio jam tu bak selumpur menua. Terima kasih ya DJ kesayang kami G2B.
0: Iya tu hari sari tu kayak gino bi tu Jessica bisa empat ikut kami sari tu. Okey laban ya tumu dengan jo pesan tu neh. Oh jadi ke Siti tu hari Johnny Ben mada ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawa angat kami di Desa Pujut di tu untuk penatai hari Miri tu Sehira. Iya jadi tu hari ujuh cawang maca ke pesannya ke bisik ditinggal di Facebook rasmi kita itu Sehira.
1: Selamat tengah hari ngagai DJ geng-geng B. Selamat berjalan ke pengawak ngagai seduai. Panas kami buat sebawah. Jerebu kurang. Terima kasih.
0: Iya, bisik manah mimit ngak menua kita di Miri leh. Bisik kurang mimit jerebu. Bakal ke jam ke dia tu. Okeynya ya duum kita udah datai. Okey duum kita maca siti pesan tu hari Jeffrey Jeff tu.
2: Hari batu kawa ku hai selamat ngali hari
0: kucing.
2: Kucing. Selamat ngali hari dan selamat bertugas di konti WFM Miri DJ Bana ngau DJ Brenda geng 2B minta DJ 2B the best lagu aku tetap saya hari dunia dituju ngagai semua kabar FB ke ngelala megak agai nuan lema Thomas di Bayun Sarike nama berita harap kenuan meruan ngante lau kalau agai semua mending ke radio Mir FM kang ale hari to alu agai sedoi DJ geng 2B mes mega pesan harap semua kita di perindah yang berketo hari 4 to mega serta muju dalam semua pengawal kita mega terima kasih ngai DJ geng 2B.
0: Okeynya pesan dari Jeffrey Jeff tu tadi. Jadi ku nguing ngagai titi tu. Udahnya kita terus nguing ngagai titi dua ne. Aku maca dua titi pesan. Jadi tu hari Tommy selamat. Madah keselamat ngali hari DJB minta mutar ke mutar sebarang lagu. Cukup angat kami di SK Segeno Ulu Ibau. Udahnya ke Siti tu hari Lin 5016. Hai DJ 2 ku ya selamat ngali hari. Assalam hari seratu. Iya, nama pita orang seratu. Ngarap kita terperinang oh, gulai kami di WFM Miri serito. Udahnya ke Siti to hari anak upi. Ia madah ke selamat ngali hari DJ uli mutar ke lagu Leju hari Richa Rosana akah DJ. Oh, nanti dari penanggul kita nebah ke lagu peminta kita berawa jam ke dia to. Okey, Dom kita minta no baca pesan dua titik pesan betitin wan.
2: Okey, hari nangat laus lubuk antau minta lagu Isnanala terpejuh kena merindang bala peninga angat menua nama tu LA lubuk antau. Hari Bella.
0: Hari Bella.
2: Hari Bella.
0: Jauh main Bella sarito ne di lubuk antau din.
2: Lubuk antau din ya.
0: Iya, okey Siti ki pesan nadai.
2: Oh,
0: nada gitu. Nada nih. Okey, nangacau. Okey, jadi ngagai kita ke dekat nerus ninggal ke pesan rindu hati kita. Tau terus ngagai Facebook rasmi kami di Mir FM. Tau ke Titi Dom Mampu. Tau berkongsi ke Titi Nuan Dom. Dominic nih. Dominic nama ya.
2: Atau type ya. RYUU.
0: RYUU. Nama kebuah RYUU semina ya jak nemu. Nama kebuah nama Titi yang bekenya. Okey, jadi kita terus minas di lagu. Lagu peminta hari peminat dua mega tu tadi udah tumbu minta lagu hari Gwen sanggup aku
3: 95.7 FM terus bergulang dengan kami di YFM Miri. Terjalai.

0: Sanggup aku Ari Gwen lagu peminta Ari peminat duam gak megak tu tadi. Iya, nanemu ni pagi ya asai ku sikit induk minta lagu tu. Nama aku bahaya minta lagu sanggup aku. Kira ke pedak aja me medak duam mari TikTok aja ne duam. Nane ku ngau megai nak guliah ne duam. Laban ni nak madahnya bisi orang ngempu kena ngempu privacy ku ya tadi. Oke, okay, jadi kita terus baca pesan tu Ari David Alok tu. Minta dua baca dong.
1: Hai, selamat tengah hari ngagai sedoi DJ. Selamat berjalan ke pengawak ke tengah hari tu. Abak Wan Ari jalan simpan semuanya balai ringin. Minta ditebah ke lagu Ari Rick Anderson. Lagu Bunga Pinang kena merindang kaban tik ngelala serta kaban FB enggau grup WhatsApp. Enggau kaban TikTok. Ngagai sedoi DJ. Ni tadi. Nah, sudah di ketengah hari itu, terima kasih ya gaya hari basmenyang kemarau serta namanya bersembut sembun jam ke dia tu.
0: Iya, pesan dari David Alok tu hari simpang Simunjan orang Simunjan. Jadi biasanya apa kita di tu inok kenawit. Jadi atau hari Ramli Li selamat berkonti setuai. Terima kasih Ramli Li. Okey, jadi Syahira minta nak baca pesan dari Richau Nuk.
2: Selamat tengah hari ngagai kita selamat berjalan ke pengawak bersebun hari kami di tok berjalan simpang Semunjan neben lagu hari Silvia Bani diau ke Tegal sayau kena kena merindah kaban FB engau bala petunggal pesan Arab ke terperindah.
0: Okey, terima kasih Richau Nup. Udahnya kita BC Lina Bugis. Okey, do baca ke pesan Ari Lina Bugis.
1: Hello DJ, selamat berjalan ke pengawak seduai ba konti WFM Iban Miri. Hari-hari kami di Johor sehari itu DJ minta seduai nebah lagu Ari Deli Amera sambut salam engau pasan aku. Kena merindah kabar belayan aku di Sarawak, kami serumah di Nanga Ulin, Sungai Poi, Kenawit, Indo Kenawit, Dawak, Tungguling, Melayu Ugo di Kapit, ngau nama yang ada ni. Menatu ngau ucap aku di Sibu Jaya, Mary Ubung, Mertin, Sindun, Eli lalu nuju ke seduai bakonti DJ-nya. Terima kasih aja.
0: Okey, Ari Lina Bugis. Okey, jadi aku nguyang ngagai titik ko dulu. Dah mayuh ninga ke pesan to. Sampai di to belan menagih ke lagu ya ne. Kini tu DJ mana nak buat titik dua menyembah ko di to ne tagih. Okey, bela nang guai. Jadi to Ari semakau semun. Selamat tengah hari. Ko ya minta nuan debak ke lagu ngenang nuan belama Ari Nai Dynamic. Ngau ke Siti tu Ari Jeng. Aku yang selamat ngelih hari DJ minta mutar ke lagu Utai Orang Ari Idi. Ngau ke Siti tu Ari Lady Boss. Indai tu sebenarnya. Ni lagu Empai Kak Belaki. Nama kebuah Empai Kak Belaki tu. Indai, Indai. Jadi ke Ari Lino. Selamat tengah hari DJ. Selamat tengah hari megah. Ngagi nuan. Okey, do minta nu baca sekedap pesan. Kira ketika itu pesan. Seberapa kita yang ujung ke program kita. Berawak ngelah tengah hari. Bet titi nang bisi nadai?
1: Nadai.
0: Nadai, okey. Okey, jadi baca tiga titik tu Ari Lana
1: Kang Enju. Selamat tengah hari DJ. Panas mah hari berkapit tengah hari tu. DJ, boleh minta lagu DJ penguji bersuluh hari Ricky Ribut. Kena merindang balana menantu ngau uco, ngau mak gisang, mak nyawai, ngau mak muni Arab ke semua belak terperindang ni ngau lagu DJ nya lagi. Terima kasih ya.
0: Okey, Syira terus ngau pesan dari James Anyau.
2: Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan lebih lagu menantu indai kena merindang diri empu. Mary Ubon Martin, Emilia Sam, Serina Sandau Janeng, Imbra Mat Akib, Ros Liao, Margaret Ucing, Siduan Siduan Idi, Boniface Ipiah, Catherine Robin, Rita Dua, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria Ngau Kaban, Siduan Idi, Boniface Ipiah, Catherine Robin, Rita Dua, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria Ngau Kaban, FB Ngau WhatsApp. Nama berita kita kaban. Terima kasih DJ.

0: Rindang semua kelebihan dua anak aku yang nak Jepper Jabun atau Mac Felixson Menggun atau Jang. Katnya ngeri
1: negeri sembilan.
0: Kak pun negeri sembilan. Pak Terengganu.
1: Ya.
0: Pan suah seduai anak kurang hirup air.
1: Menyak.
0: Ya. Pada amat panas selalu asuh kami serumah rumah hujan. Rumah hujan bes merayan Arab kebahagiaan Mary Rempu anak kurang hirup air.
1: Okey, nya pesan ke penudi to hari kami wife Mary nyadi terima kasih balap linga kelebih ngagai bala ke udah menian kami hari jam 12 nyentuh ke jam ke dia tu kelebih bagi peminat-peminat dum kita ya. Nang ngatu meri pesan ti na salah aku tadi balap linga kelebih bagi playlist kita tu lebih ngagai peminat sida dum to sarito. Jadi anang nak meri game ngagai dum ne labana tebah lagu ke dipinta tadi. Okey, jadi sebenarnya kita ngujung program bisi lagu nyua kasus dua lagu aku. Bisi pesan ke penudi Aris dua kini dom ngau Syira.
2: Nadai ga
1: desa. Na patut nadai mesti ke bisi pesan nuju ke peminat nuan betiti tu.
2: Nuju kita ngarap ke gara-gara selalu menyaja au ngiro-iro bai mayo laban hari tok nyemajak panas kemarau.
1: Iya betul.
2: Kemarau ga jerbu.
1: Jerbu. Okey Syira pesan hari nuan.
0: Jagi semua, terima kasih laban dan ingat kami bawa YFM Miri. Nyajak meh.
1: Oh, nanti nanti penanggung kita tahu begulai baru. Ngau Syira ngau dom minggu baru. Ni nemu aku kak nguji narik dom lagu bercata kenyalang rinam tu. Tine penanggung ne. Okey, jadi terima kasih hari kami doa geng nobi. Terima kasih laban kita dah begulai kami hari jam 12 ngagai pukul 3 munyi ke dom tadi anang kurang hirup air laban kita di pilih mua Sarawak tu penuh ngau debu. Nanti ulih anang kurang hirup air. Ya, jadi jam 3 tu lagi kita dah begulai ngau DJ Eni Bunga. Nah, udah ngantik kita di luar konti tu pengelola program Bahasa Kenyah ngau Kayan ngau pembega kita terus pulai ngagai YFM Kuching tu lagi begunai kaban kita di Kuching neh. Okey, jadi kena ngujung ke program kita aku merinang Siti lagu peminta mega atau hari lagu peminta hari sida anti nak salah aku tu tadi laban bisi maca pesan tu tadi ianya lagu hari sibu tina salahku DJ Bana hari Igu Anthony dekat mic lagu meligai pengrindu mulai baru kita bawa minggu baru YFM
3: sulai sejalai.

0: selaka jaku peransang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebu kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu pemanah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kitanya. Tuhan demi. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku nda boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja mana lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Rentang Nalihan YFM
4: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
1: Rentang Nalihari.

0: lagunya DC Lagu Rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dangdut.

Ya, lagu ke di baik Maxwell Franklin saran ke ngali hari itu meninggal ngau lagu mulut pulut hati keladi nyak lagu kena mungka rentak ngali hari kita sarito sarito hari 4 13 2008 2026 nyalai tadi kita udah ninggal ke ngelah tengah hari hari YFM di Miri nyadi tu pulai baru ngagai kami ba kucing berentak ngali hari kita merindang kita 24 jam sehari nyadi berentak ngali hari ke sekali tu kita gulai ngau aku melati badi hari pukul 3 ngali hari tu nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi ngarap ke bala peninggal kita sama gerai sama lantang megak ke sehari tu laban kita nemu buat tiap bengkah pengawak ke di kerja kita dan berguna ke pengerai ke mana anda kita yang tadi muju ngulih ke nama ajak utai ke dekat di kerja kita nyalain jamah ke pemadu yang berguna kita yang tadi nyaga pengerai lebih kita ke gerai nyamai anda kita yang tadi berjalan ke atau pengawak kita ninting hari ya. Ya, jadi bekas selama bak rentak ngali hari kita hari 4 untuk kita yang terima kunci ke berita pengawak ia ke bisik dekat di penjalai ke bak menua kita lalu kelimpah harinya untuk kita yang tadi merindang kita ngau lagu-lagu ia ke udah di tusun aku di tagak ke aku tau merindang bala kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu bak rentak ngali hari kita jadi pukul 5 lemai kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur lalu udahnya lagi kita ningat ke program Plaza Jurai 6.35 sebedau kita yang tadi ingat ke Sada Lemai Sarito Ari YFM di Limbang yang lainnya tu sum program kita diungkup ke bawah 3 jam kita bergulai bawah rentak ngali hari Sarito ngali hari 4 13.08 2026.

0: Rentang
1: ngali hari.
0: Ngali hari.
2: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

Ya, lagu ke di bayar bangga gaya ke ngali hari itu meninggal bisik undang ke selepak batu lagu kena merindam bala kita ke agit terus mendiang ke YFM gulai ngau kami ba rentak ngali hari. Jadi nanti kita berhati ke gaya hari kita lebih agit ba bandaraya Kuching di tu undang ke balat benda bersebun jadi menundur ke bukai pan sama jadi kas pengamah gaya angin nanti kita berhati ke ba berita ke bisik dikeluarkan nakak pukul 12 tengah hari itu tadi dia semarahan ngerikut ke 180 lalu Serian 179 Kuching 176 di Seri Aman 161 Serikai 158 lalu di Mukah 153 lalu di Sibu 152 jadinya nak manah ke pengerai nyalai kita sama berjimat gau ikas pengamah angin ke bekenyak tu anti uliah kurang ke pengawak kita yang tadi bawa luar rumah jadi kurang ke nama aja pengawak ke di perambu kita ikat di kerja kita bawa luar rumah jadi anti uliah bawa rumah aja kita ini buah mindah ini buah pansut dari rumah anti nyemak meh bisi utai kena uliah nak di kerja kita bawa luar rumah ke pendak pansut meh kita ini jadi anti uliah diseliah ke seliah ke dikena kita yang tadi nyaga pengerai kita tempo ya jadi kita berarti kemegak dia bisik sekolah ke ditutup bagi menua Serian berindik hari ikas atau ke indeks pengamah angin atau ke API ke ngeluik 200 kemarin ya jadi ini tiah ke pelin atur pengawak sebuah nasional di sekolah tadika hingga upalan nyaga nak meet patut ya ditutup semua baca API manggai 200 kalai pemutusnya anda ngari baru bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak jadi Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak atau ke JPBNS ini ada Datuk Amar Douglas Ugambas madah katur nutupnya jadi ke cara yang tadi nyaga pengerai pihak megat ngau penglikun biar belajar serta raban sekolah nyalai pengawak ngajar ngau belajar di rumah tau ke disebut kita PDPR dekat terus di pejalai ke bak sepemanjai timpuah sekolah ke ditutup nyalai nyak meh setiap hari berita ke patut diperhati ke kita jadi bala anak kita kagi mengkan bersekolah ya kagi buka sekolahnya tadi jadi nanti kita uliah jadi ya kesidaknya tadi penutup hidung gau nyawanya tadi tau sedia ke dia kena sedang tadi turun bersekolah jadinya setiap hari cara megak ya ke tau dikena kita apa indai hanya ke pengerai bala anak kita ke turun bersekolah nanti hari ya jadi lagi kita berkongsi ke berita-berita ke bukai jadi kita terus berperindang ke sekali itu setiap lagu ke di baik Nick Ravinsky ke sekali itu nadai ngasuh pedis palak.

0: Ayah hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM Segulai Sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi ke Medai ya.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Ya, lagu ke di baik Jonas Joni Aman ke ngali hari tu meninggal ngau lagu nuan bisi intan di kemuan ya Siti ri lagu megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Jadi ngau lagunya 12 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai kita lagi bergulai ba rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi tu ngenang berkawa ngau portal rakyat digital ke udah dilancarkan jadinya ngayan ke komitmen perintah mendani ke dekat nentu ke rakyat Malaysia tu ambil ke sama boleh nyikap diri berpelasar ke AI ya. Jadi Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke tu guna benar dikena nentu ke tiap tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandi pengerapati serta megak penau berkawa ngau teknologi. Jadi pengawak tu setipat ngau julu hati Malaysia ke dekat nyadi negara AI lebih datai bak tahun 2030 ya. Jadi portal rakyat digital ke dikemansan ke upis Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation jadi hub belajar digital ngau mayu macam inisiatif ke digempuruk ke ngena Siti account. Jadi perkara tu ngemerat ke tiga cara ianya pemerhati hati akses serta nerima ngau guna ia kemungkul literasi digital pengelandi cemahila ngau ngena praktikal AI. Jadi inisiatif tu megak ditagak ke ngagai rakyat ke diau di menua pesisir Raban orang tua umur Raban biak Raban OKU ngau Raban dagang mikro mid ngau jalan pemesai dikena entu ke nadai agi Raban ke di Kelawang. Jadi tu kenang berkawang ngau utai ke disebutnya tadi rakyat digital. Jadi portal rakyat digital tu udah dilancarkan ya. Jadinya setiap hari lansak kenang ayah ke dipekunsi ke aku bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi untuk bala peninggal kita ke nyangka benung barantu jalai kini jam ke dia tu peninggal bisik pengawak untuk kita yang tadi minda berbaik ke perengka pengangkut nak gira mas sekali ke bak bandaraya Kuching di tu kini tau ke benundur ke bukai harap ke sama berjimat harap ke kita yang tadi mujur likun datai bak palan ke dekat di tuju kita lemai tu ya. Jadi memang macam pengawak ke diatur kita memang macam aktiviti ya ke di kerja kita hautai ke nak tahu nak di kerja kita nya tadi ya meh hautai ke di kemerat ke kita ni tiang hari ambil ke banding meh hanya di jam ke dia tu kita meda hari tu tadi bersebun kak pendak tuannya tadi ngerja hautai buat sebelah kebun buat sebelah umai kini buat hari ke bersebun kata hautai ke nauliah di seliah ke kita nya tadi lebuah sawit kita lada kita dari mansau kak pendak ngelaban hari ke bersebunnya meh kita ke berjalan ke pengawak kita bak sebelah luar rumah. Nama-nama pun kita ngarap ke kita yang tadi sama gerai ambil ke nyamai ando kita yang tadi berjalan ke pengawak ya. Jadi kita terus merinang bila peninggal kita ke ngali hari itu lagu ke di baik Ika ke sekali itu nadai agi pengrindu.

0: beradak nyawa. Merdeka, terayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat gur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawau.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil ke

0: seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru. Ngami kia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka. Merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi ngambi ke seruran beseri. Merik pengangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan ngambi kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
1: Kijap bintang terus kita tentang ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
0: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Ya, lagu ke di baik Melissa Francis ngali hari tu peninggal saya ugenuan ya siti lagu ke bisik di pinta sikup peninggal kita hari sibu ya ke bisa mendiang ke YFM berentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi tu berarti ke siti hari ya berita ya ke bisik di pansut ke bak portal berita RTM bahas Sarawak ngenang ya siti hari pengawak ya ke bisik nyadi di seratu kalai tiga ikut lelaki benua tu ke udah ditangkap ke di pelabak ke suspek encuri gas bak rumah panjai wiat seratu jadi hasil dari pansi kemiknya tadi ngayan ke sidak tiga tu bisik positif dadah jadi tiga ikut suspek tu ke berumur 21 gagai 28 tahun jadi kes tu di pansi nitih ke section 380 kanun keseksaan jadinya siti dari berita ke bisik di keluar ke bak portal berita RTM Sarawak ngedang tiga ikut orang ke ditangkap di pelabak ke bisik sangkut paut ngau kes curi tong kes lalu lebuah ke di perisai kemi sedak tiga tu ditemu positif dadah nyalainya siti dari berita ke bisik nyadi tunggak ke seratu jadi buat berita kebukai lagi kita sama ngelansa nama bagi utai ke nyadi jadi lagi terus merindang malah peninggal kita lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Wadrok kaban sampai mati.

0: Rentak ngali hari.
1: Ngali hari.
2: Bisik penemu nyebut bunyi tok dah. Anak miat ti dibesai ke bak ruang bilik ti nadai ngembuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
3: Betul.
2: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasta?
3: Nang amat. Aku selalu nal medak utai tok nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tok. Tok terkumai aku anak ti nak diajar tok a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita bakal tok, orang tok bakal ti nada painai. Begulai ngus sidak. Anak ti bakal tok dekat nuju disebut aku minjau jako reputih dolo a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah ba utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal lalu tentu dekat belajar ba utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti te besetu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu ba bandil. Nesalati lalu nader tiga lagi dah. So nyak kebuah apa inai kita mesti ibuah. Kita mesti ngamik berat ba anak. Anang ngaso sidak ya nempuah gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuah sidak ya. Lebuah bersekolah, lebuah bergolai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak nanya nama penanggol sidak lalu beri jakuk perangsang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kitai. Ajal sidak arimian belajar bersampi, asuh sidak belajar bersampi minta tolong, minta sukung Allah Ta'ala lebuh sidak inempuh penusah. Nya baru kita dekat meda hasil penghidup sidak ya. Tanti kita nak peduli ke sidak ya tadi nya kumai ku espol chal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
4: Plasa Jurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di penyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak ba hari kesama berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 bak pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyengkaum cabut tiket bernasir tinyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
7: YFM. Sibu 87.6.

0: YFM Segulai Sejalan. Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Tu bisik ari peninga kita siko tu tuan, ia ke bisik mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya entik temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asa bo pansak tampar. Asa bo pansak tampar. Tahu bukannya ini.
3: Ya, bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dang di Brunei yang memet. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
2: Aau, udahnya, waduh, dia puah ti nih.
3: Puah ti melawan dia udah nampak deh.
2: Ana.
4: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Jadi hanya lagu ke di by Nicole lemai tu peringat cerita tua lagu kena merindang ya kita akan terus mulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi untuk bala kita ke baru mendiang ke wifi menyangka tadi agi kiruah kini macam pengawak ke di kerja jadi tak sempat ke mendiang ke kami. Jadi ke dia tu baru mulai ngau kami. Selamat mulai ngau kami ba wifi ba rentak ngali hari kita mulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Jadi itu kendang setiap hari pengawak ke dekat diatur di kapit berujung minggu ke dekat data itu ialah ianya kapit Agrofest 2026 ke dekat berengkah 14 nyentuh 16.8.2026 ke dekat diatur bak kapit Town Square nyala kita ke dia di kapit pelabak kaku dah demo dah mah bagi atau pengawak ke bisik di berjalan ke nyerumba Agrofest di kapit berengkari pergilah nyentuh ngagai hari minggu ke dekat datai nyak setiap hari program besar ya ke dekat diatur di kapit nyalai bandundur ke bukai hau dah tentu memang macam pengawak megak ya ke bisi di perambu diatur baka program-program ke ya kenang tahu ditapat ke kita kita berarti ke nama bagi tu pengawak ke bisi di perjalai ke seraya kita ke bertemu engkau mensia mayuh lalu siti hari cara megaknya kena kita ngerapit ke kawa kita bergulai engkau orang bukai ya. Jadi kita terus merindah pola peninggal kita ke lemai tu lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali tu pahit manis saku telan.

0: Logistik Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah diterima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bak Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyengkaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min. Tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Activity Y. YFM, Segulai Sejalai.

0: Segulai sejalai dengan kamu, Bak YFM.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tuk mana nak? Nau, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na, ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de denka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Meri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu menyadi Ari Masterpiece, lekang ngau tiun, depa Masterpiece.

RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
4: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana cerita lama Sarawak.
7: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke penguat perintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB kecukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mugah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia, Dato' Amar Puan Sri Laila, mengumata ke Pekit Lumbak Perahu, Kediatur Bak Sungai Balingian, kalau begitu nerima sambut di mana ada orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara Ketua Ngobala Rakyat, tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup, lalu nyukung semua pemak pemansang dan pengelantang di Balingian.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Hi FM.
1: Utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisik semangat. Di kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, Nuan mesti bisik semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda, Ayub dalam penguji tang, ia bisik semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisik pengering lawan pengujinya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lebu betapi ngau mayu macam penguji, baik kena ketegak penyakit, atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup, ngetan ke semangat, ngambil ke semampai kering, ukai sitik perkara kemudah. Tajak pihak, tang ukai retia, kita nak boleh tetap bersemangat, bak maya-maya ketusah bakato. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, bak topik semangat pun pengering. Terus bergulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pemanah ngau pengasih ya. Kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih. Terima kasih semua ngagai kita kesemampai bergulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apai kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Maya begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering. Kedekat di pejurai ke kita ngau silik lagi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor. Selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai mana lebahan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
4: Tuhan nak seminat ngarap ke Tuhan ajak gerai ke Saritok Pastor tang kita menyukuh aku bersampi ke semua bala peningat kita ke bisik begulai ngau kita ke Saritok megak ngebuan berita kemana lalu lantang-lantang megak.
1: Ya betul, laban kita nak ngarap ke semua berita bela peninggal nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
4: Ya, okey bela peninggal. Ya tadi munyi jakob pengelalu hari kami buat program Pelasa Jurai 635. Jadi tok pastor ngau tua ngepun ke ranau tua buat topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genteran dari jakob Tuhan ke bisik ditulis dalam jakob dalam 18 ayat ke-14 ke munyi tok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup ulih ngasuh nuan tan lebuh nuan sakit. Tang, entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti jakob tok ngau dalam agi pastor.
1: Ya, okey. Jadi hati aku berarti ke utai ke disebut nuan pak jakob dalamnya tadi. Kita mesti bisik pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya.
4: Ya.
1: Jakob dalam ada mega kita meda orang ti ngebuan pengeras hati oleh betapi ngau semua penusah, ngau semua pemedis, ngau semua penyakit, ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu na oleh lari hari utai ke disebut akunya tadi kita mesti betapi ngau te tu nyak kebuah kita mesti bisi semangat ti selalu baru labannya mepun pengering kita semangat tu ke pengeras hati tu ianya siti ari kunci kena kita nempuah penghidup ti penuh ngau pemal. Nah ya, indah pakai kita ke agi sekolah nama-nama pun kita sigi diajar di dalam olahraga kita nang ngaga warming up dulu. Nama kebah kita ngaga warming up awak ka kita nya tadi bisi semangat. Nak kesal, nak teguran nanti lebuah kita nya tadi Belanda kini. Lebuah kita yang tadi bisi pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak kan kita bisi semangat di baru pengering ti baru. Jadi nyak si ti pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisik semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, nuan mesti bisik semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita meda Ayub dalam penguji tang ia bisik semangat. Ba penghidup ya sehingga ia bisik pengering lawan pengujinya. Dia kita berarti kau, jadi semangat ti baru ia nyak pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisik semangat, mesti bisik pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
4: Ya, nyak tadi bunyi saut pastor habak tanya kita ke terubah bala peninga, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok de pastor nanti kita berarti ke bawa penghidup kita mensia tok tadi penghidup kita itu nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok de. Jadi utai ke jadi bak penghidup kita suah jauh ari peragam bak dalam hati kita. Ya, tajak pihak kita mengkang uliah betapi ngau perkara kebaka tu laban kita abisi ngemuan semangat. Enti bak ajar kita metode deh nama kini pengawak tak ke utai kepatut dikerja ngamik kesemangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
1: Ya, nama teka patut dikerja kita awak ke kita nak kulap-kulap baka api ke ambis minyak ko kita ira ti kita ge kelihatannya selalu kita ngena api kelitanya ti gasnya udah ambil ya bola kulap mi ada
4: laban subak kita nadai karan ni kurang dah
1: ya nadai karan lalu kita ing tadi engka nyampai tebeli ke generator lalu kita ngena api pelitanya lalu kita ngena api pelitanya ti ya ambis minyak artinya apinya kulap-kulap lalu bujung ke padam ni ya
4: ya aman.
1: Jadi tu jadi ke contoh mega bab penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Lama kebawa kita alah, lama kita nadai semangat. Nanti kita bisa semangat, kita boleh menang, laban semua utai kena tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan din. Kita sih nak nemu hari bulan. Kita sih nak nemu hari bulan kita ada. Kita sih nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Dan dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belempai bapak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bapak John bagi ke-6 gentran ke-63 mega nyebut roh ajak kamerik penghidup kuasa mensia nak oleh ngerja utai tu nama kebuah kuasa mensia nak oleh ngerja utai tu laban tubuh kita itu penuh ngau pengelmai dia ketemada lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya roh kita amat kak tang tubuh kita lemai artinya kita nak tahu nak bisik roh tau ke semangat dalam setiap utai di kerja kita nanti kita nak ada semangat kita dekat lemai roh ke bisik munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisik dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah pak 1 John 4:4 yang madah roh kebisik kita, kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang. Jadi kita perlu bisik roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat jadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai laban tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh nak uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita ambil ke banding kita meda bala atlet para ya. Tajak pun sidak kurang agi dari segi fizikal sidak ya. Dari segi tubuh sidak ya. Tang lebuah sidak pepekit. Sidak boleh menang. Nama kebuah. Sigi amat citi dari faktor pemuju sidak laban bisik training kecukup. Bisik latih kecukup. Bisik ajar kecukup. Tang kelimpah hari trainingnya. Pemuju sidak tu mega disungkak ke semangat ti kuat. tik pun semua pengering dalam tubuh tik ngujung ke pengurang bak batang tubuh sida ndak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
4: Ya.
1: Lalu dia mah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya, ianya menjadi kita Master Boni Bunyau Gustin. Kita medak ya, dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya bertape ngangkat ke. Angkat berat tu tadi, ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Hati ya cukup kering ya. Lalu pihak mega mayuh pemuju aku dah diulih ya. Kita medak bakal pemenang medal emas bak kategori 72 kg maya lumba Paralimpik bak Paris 2024 mayanya subah. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg tok menyade kita medao ke mega mecah ke rekod dunia. Nama ke buah laban ya bisi semangat ti keriang. Semangat pun semua pengering. Au. Pihak mega sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menjadi kita Boni tu mega boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat ya kuatnya ke buah ya muncul ngangkat ke nya tadi au. Ko Boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu berperai tang ya muncul. Kita meda semangat ngau pengeras hati ba tubuh ya tinggu juang ke tulih ke pemujuannya menyadai au ukai pengurang ba batang tubuh tau ke pemedis di dasai ke Boni tok tadi tang ya bisi semangat kena enangkup kena yang laban semua penguji ti ngasuah ya boleh pemenang mega ba angkat berat tu ba Paralimpik. Kebenar ya tiga tiap berarti ke mayu hage contoh kebukai kau boleh nyadi teladan ngagai bala kita ukai semina ba main ngau lumba tak mega ba perkara-perkara kebukai setiap hage contoh kau boleh mega diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya ari menua Amerika mega orang buta keterubah ti mujo niki gunung Everest kena ke 25,005 tahun 2001 ya tu mega nyadi keteladan nyadi kecuan nyadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat tanya penerik ukai buta maya ada ia nak ulih meda maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti ketem meda maca sejarah atlet tu tadi tang tu nak nekua ya hidup bahkan orang menyana kebukai mega ngaik kaya mega ia sukses dalam ia ba pemujual ya Nike Gunung Everest. Au, nyadinya cita ka patut dipedak kita. Menyadi dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan dipedak gerai serta kering dan ti roh ba dalam tubuh kita den kulap-kulap tau kepadam baka pi kelita kena de minyak kita nya baka ka tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut. So anang ngasuh api semangat ba nuanya kulap-kulap tau kepada mau.
4: Ya, okey, hanya tadi kita sudah ninga dua itik contoh ke di break pasternya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunyau Gustin ngau sikok gi hanya Eric Wehenmeyer ari Amerika Syarikat hanya di cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi paster kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuanya tadi ulihnya di perangsang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat, tiap ikut kita nak ngira sapanuan, kita bisik tangkup pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningan semua agik mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Ngarapkah kita agi bergulai dengan kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik Semangat Pun Pengering. Agi bergulai dengan aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi Pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngeriang ke kita bak penusah tak kepemang ke ditapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari nyak pastor, nama lagi utai kepatut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti, agi utai kepatut diperhati ke kita ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke self pity, la sama ngosino ke dirimpu tau ke self compassion. Oh, berarti kemana-mananya. Self compassion tu itu ianya arti ya kita nerima serta berbahasa ke nama utai kabisai tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tau kenyadi bak tirimpu. Ambil kebanding, nanti kita sakit tang sengaja ndak belelak lalu ngujung ke luput kini serta tau ditaban ke spital kini kita tu erti ya nuan nak sino ke dirimpu nya self compassion. Lalu kedua titik pati kita akan sebut akunya tadi ianya tang self pity tu ianya erti ya nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukung ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuah nuan minta di kesino, otomatik nuan tu sah dekat ngayan ke penggaga nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah, malam nyadi, namun tak kepatut di kerja kita. Namo teti patut di kerja nuan ngawaku. Ngetu ari ngemuan ati ti minta di kesino. Tam berunding ke berkat berkat ke diberi Tuhan ngagen nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngagen nuan ke benilihnya. Munyi ke bak Luk 6 genteran ke 38. Ngaunya nuan dekat gagati. Lantang ati. Nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup nuan. Ya? Ingat. Jako dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut mega. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak ndak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah mega. Bak jako dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang ngagai kita. Nah ya. Jadi nyak mesti kepatut diperhati ke kita menjadi.
0: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar ne ko kita high possibility ne kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya, betul.
0: Ya, okey. Jadi, aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tu, dia pastor. Semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemang ngau penekua bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi, semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi, semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bakal ni bak penemuan pastor.
1: Sigamat munyi kenuanya Puan Penio. Ti kita berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau, dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemai, aku keriang. Pihak ku rasa pol. Jadi itu kita berarti ke. Nama kita kadasai dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak keriang. Dajak pun kita di keduaan kini. Bahkan Rasul Paul kena sebut ya tadi. Bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali. Nak ngembuan semangat di keriang dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca ayat di penudinya. Laban lebuh aku lemi aku kering. Nah Nama arti jaku Tuhan tu menjadi aku dah nyebut tadi. Lebuah kita nya tadi, ngasai ke kita nya tadi, nadai pengering lagi. Ngasai ke nempu lemi, minta semangat Pak Tuhan, lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi, kita uliah. Betapi, ngesemua utai ti, biasai ke kita. Lepas kita mensia tu, kita Kristian tu, nadai kalau dijanji ke dalam bab kudus, yang semua utai berjalan semut magang, nadai kita dijanji ke bintang ngobulan, kita akan betapi, ngau macam-macam bahkan mensia kebiasaannya mega. Tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapi ngote tu ianya pun semua pengerian kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okey, terima kasih Pastor kepenerangnya tadi. Ngambil ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program Pelasa Jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Tang ngambil ke utainya tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi meto Pastor sekali tu deh. Nyadi nanti bak ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering alaban ia nak patah semangat lebuh ia ditagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi prabak ku pastor yang kan ngemuan ulih nerang ke ngau silik agi berkawal ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia mega dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Egypt. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita medak pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naniang bak padang gurun sehingga ngujung ke kita medak lebuah sida ia nadai pemakai dia Tuhan merek sidaya mana tau ke ruti dari surga. Lebuah sidaya nadai tedempa dia Tuhan mega merek sidaya burung pitu utai kedempa sidaya. Lebuah sidaya nadai air ruap dia Tuhan merek sidaya sungai awak ke sidaya uliah ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuah majaku jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak nama kebuah nuan mai kami pansut dan tujuh Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu pesan ke terubah ianya ngagai bangsa Judah ianya anda yang bisik petara bukai, anda nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus kari sabat. Biar aku pesan, lalu kelima, berbasa kapai naik kita. Dia, Musa tadi, ngau semangat yang nikmat jakut Tuhan tu. Dia ngelunya diajar dia, ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang megak munuh orang. Lah banyak ditagang. Allah Ta'ala pesan ke tujuh mega anang kita butang anang ngerja te kena betul pesan ke lapan anang curi pesan ke sembilan anang bola pesan ke sepuluh anang ingin ku te orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai akini sedaya. Tang tajap ya Musa mati berumur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering ba utai ko dah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi ke lebih agi kita ke hidup abaka ke sarito nyadi abaka selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua ari pun tadi.
1: Terima kasih ya kena ngerawap ke utai ke udah dipejurai ke kita ba Pelasa Jurai 635 tu dinga bala peninga kita hidup bak dunia tu anang kering bak tubuh aja. Dan kita mesti bisi semangat ti keriang labanya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita hanya ukai diukur atau keukai di pada hari penegak tubuh kita. Tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut dikerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan ati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nyak mang tai ke dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajal alus kena ngau utai ke di pangsa kita, utai ke di pejurai kita baka kesari tu ianya nanti kita lagi ngebuan tetu berkeni ke kita bisik semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat puan pengeriang kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan wanya tadi yang harap ke udah meri penampak udah meri penerang ya, kaya bala kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak kepapas menyekoya tadi anyangka topik kepapas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peningah terus ke pengerinduk kita boleh ngau kami ke mayu lagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai sebab kami ngelekat ke program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu minta nuan ngirang kita bak sampai Pastor.
1: Okey, bersampai kita. Apa yang kami di surga, Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan laban no dah ngajal kami baka ke sarito. Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat, semangat ti kering labannya mepun pengering dalam semua kami ti betapi ngus semua penguji. Tuhan berkat ke semua bala peninga, berkat ke semua kami kabisi ninga program tu lalu awak kekuasa nuan terus ngiring kami, lalu kuasa nuan terus ngibuan kami, kuasa nuan Tuhan ti selalu ngau kami. Kami percaya nuan Tuhan sumber semua pengering, nuan Tuhan sumber semua berkat. Nyalai terima kasih hapai, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami, jadi pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus, kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peningan, nyalai program pelasa.

Ya, selamat kita bergulai baru di YFM. Limbas hari itu hari 4, 13 hari bulan 8, 2026. Bulan aku baru. Belabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bin dulu. Udahnya bakal selama pukul 7 lemai kita bisi program jaku sempama lupia mega pukul 7.30 lemai kita bisi ninga ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Udahnya ditangkan ke pukul 8 malam kita bisi program menasalari Limbang. Begini ketusun program kita di Sada Hari Limbang hari 4.13.8.2026.

0: Yang lagi kita ke Benung, mulai ke diri Arindo kerja, ngarap ke berjimat di Rantau Jalai. Laban kita sama nemu menua kita ke dia tu Benung dituntung penusah sebun asap atau ke jerbu. Bala kita ke bangat benar atau ke bangat jerbu atau ke pegam angin. Ianya di menua Semerahan, Kuching, IPD Serian, Ngau Serikai, Sibu, Ngau Mukah dalam 100 lebih baginya. Jadi ngarap ke kita sama berarti ke pengerai kita. Jadi lagi aku dekat Nampung berkawal Ngau indeks pengamah angin di menua kita Sarawak urut pukul tengah hari itu tadi ya. Jadi ngarap kita nyasa tadi nyaga pengerai kita impo ya. Jadi sebenarnya peningat semua aku ke lemai itu terus ngemai kita ingat ke berita kelebih lagi bah Hello Y Bin dulu kita bergulai ngau DJ Yon atau Keseron di Bin dulu. Kita terus ke Bin dulu bah Hello Y Bin dulu.
1: Di merik selamat lemai ngagai semua peningat ke benar bergulai ngau kita bawa ke sekali tu tentu yang ninti yang hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bak awak hello wai ke sekali tu. Jadi berita ke terubah ke dia berkongsi ke aku yang nyak berkawal ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 ke dia tur sida hari upis pelajar pelilih Bintulu ngau tema ya yang nyak sehari bersama rakyat. Jadi aku ngelasa atur pengawak yang nyak pergila 14 hari bulan 8 hari 5 dia pengawak tu dia tur ba SMK Kemena dimun ke ngau solat subuh banani ngau kuliah subuh udahnya bisi megak pengawak ba pantai Tanjung Batu Bintulu ianya senam robik keluarga madani tarian madani bisi megak aktiviti plogging tau ke guturuyu ngau breeze walk nya ungkup ke pegila lalu kena 15 hari bulan 8 hari 6 ba SK1 Garden City Bintulu dia diatur pengawak tekad RPM pakat kurikulum prasekolah si megak diatur bicara nadi negara polisi sekolah selamat si megak tribunal anti buli Jen Cilik Madani pameran pendidikan dan kerjaya ngau cabut tiket bertuah. Jadinya berkawal ngau Karnival Pendidikan Madani 2026 kediatur sida ari upis pelajar pelilih Bintulu. Jadi hinangkan kenyak berita kedua sebengkah pengerami dekat diatur bak Dewan Suara Bintulu kena hari 6 minggu baru tu 22/8 berpalan bak Dewan Suara Bintulu ianya program kedikumbai Aging with Grace tau ke meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia. Lalu tu diatur sida di Hospital Bintulu begulai ngau ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu kediadang dipenyadi ke uliah yang berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal Malaysia. Aku ngelansak sekedar atur pengawak nyombak pengarminya, dia bisik ceramah pemakanan sehat, si megak minda sehat pengesanan awal Alzheimer dan brand game bisik megak C aerobik radio tiso denya lica berkaul ngau ortopedik ngau osteoporosis bisik megak tai chi ngau buff pameran kesihatan hanya berkaul ngau program kediatur minggu baru hari 6 ba Dewan Suara Bintulu 22/8 tahun 2026 ianya program Aging with Grace. Lalu peningah berita ke penudi ke dipungsi kaku ianya berkawal ngau uji bakat terbuka ke diatur kami hari upis penabur Bintulu RTM Bintulu uji bakat terbuka penyampai radio part time ngau wartawan penyiaran part time ke dekat diatur kena 19 hari bulan 8 ianya hari 3 minggu baru berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba upis kami ditu lalu syarat ngau kelayakan ianya tentu kaya peranak menua Malaysia berumur 18 ngagai 35 tahun induk tok ke lelaki ngembuan pelajar batikas SPM, STPM, diploma ngau staraf ke diktiraf, hari perintah ngau institut, pengajian tinggi awam tau ke swasta, landi abjakuk Melayu, ngembuan kepujian sekurang-kurang grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM tau ke sijil vocational Malaysia SVM, keutamaan ngagai graduan komunikasi, ngembuan personaliti, penampilan ngau perwatakan menarik ngau uliah gawak bak sebarang maya ke diguna. Jadi lebuh mayanya ngagai kita ke dekat ngau uji bakat tu, kita dipinta mai resume, sijil-sijil ngau gambar berukuran pasport. Yang tadi tu berita hari kami di Bintulu bawa hello ai ke sekali tu. Beri selamat jalan ke pengawal genuan, boleh baru ngagai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Jadi kita mulai baru mulai ngaku di Sada Ari Limbang.
2: Dina meh Sada Ari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, begini sampai tadi pendengar semua, kita sudah dengar ke Hello White Bin Tulu, kelebih lagi gagai kita ke Benuang bergigak ke pengawak di Bin Tulu. Jam ke dia tu sidak di ATM Bin Tulu bisi ngigak part time DJ Melayu atau ke pemberita ya. Jadi ngarap ke kita tau datai munyi ke disebut ya tadi ba maya ke ditetap ke. Jadi ngarap ke kita mujur kita ke dekat bergigak ke pengawak part time nyambil ya. Kita tahu datai mayanya ilah. Jadi program Sadari Limbang tu boleh di pedak kita live Facebook Limbang FM pasti di hati. Aku dah lah gagal live hari pun program tu tadi. Jadi terima kasih Mama Yong gaya bala peninga ke BC Meda Live tau ke ninga ke radio kita ke lemai tau banyak kena diau di rumah menung ninga berumah benung bak kereta kini selamat lemai semua. Kita ke benung berdedat berjalan luan benung jam kini ngarap ke bersabar. Okay. Terus ke boleh ngaku jentuh ke pukul 9 malam tau lagi.

Yang baginya Man City, lagu hari Ron T.E. Lagu ke diberi nama Kumang Ati. Ngekita ke baru jam layu kami di Sadari Limbang. Sari tu hari 4/13/2008/2026. Ke bisik kita tadi bisik berjanji atau ketemu janji appointment. Kau dutur pergilah. Tentu ke kita ingat kau kini. Okey, jadi aku dekat baca pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah tu peningah, pesan pemati datang dari Hillary anak Singgek dari kampung Ceria Sibu. Adakah ada ke pemati apa ya Singgek bin Ruby atau kapai lai laki selin anak Linguh ni yang tu udah nadai kena hari 3 12/8/2026 pukul 9.57 ba Hospital Sibu. Jadi ni yang dekat di Sungai Balamayu ba Sibu, Motari Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Jadi ni yang dianjung pagi 15 hari bulan 8/2026 hari 6 ba Tanah Perkuburan Kristian Kekan atau ke Liko Kampung Kekan. Jadi pesan menuju ke Abang Melayan ke disebut itu ba Kampung Kekan Dalat, Bungai Besai Igan, Bungai Mid Igan, Sungai Kut Dalat, Kampung Medung Dalat, Kucing Miri Bintulu. Jadi pesan temega dituju ke sida kengelalan yang singgit tindak oleh dirintai ke ditu. Sebarang tanya atau ke kita tak telefon ngagai Hillary bin Singgit anak empung ngau anak iparia ba 0178045411 Hillary ngau 0179575634 Semar. Lalu ke pesan kedua, pesan datar Winnie Ludong anak angkul ngari ke sida sembilan ada ke indai sedaya siah anak jap atau ke jep atau ke indai bintang udah nadai 11/8/2026 hari 2. Lalu dekat di sengai bar rumah satu Melisa bilik nombor 3 kapit kena 12/8/2026 hari 3 ngau 13/8/2026 hari 4. Jadi indai sedaya dekat di anjung, jadi niang tu dekat di anjung 14/8/2026 hari 5 ba pendam SDNU kapit. Jadi pesan dituju ke kabar melayan kengelala ianya hari sekayuk gad, hari sekayuk baliah, tiau ilik Tiaulu, hari Kucing, hari Bintulu, hari Miri, hari Brunei, hari Sibu, hari Song, hari Kapit. Kalau kebam layan kengelalan yang tu kena boleh disebut itu. Sebarang tanya kita tahu telefon ngagai balana ya, balumur, balumur 011-21-89-6898 ngagai Winnie Ludung anak angkul, ngau Remy Nyuling anak angkul 017-89-62092. Jadi ke Siti tu ingat pesan pemati datang dari John anak Anding atau ke apa Inyam sebilik menuju ke Abang Melayan berantau limau sepanjai batang air kenawit dengan nilau batang mujuk Sibu Bintulu Miri enggak ke Abang Melayan ke anda boleh disebut itu. Jadi pesan tu dekat madahkan Canggi anak Kumbung, madahkan Canggi anak Kumbung atau ke Indi John udah nadai 7/8/2026. Jadi niang dekat di Senggait ba Bukit 5 Sibu kena hari 3 12/8/2026 lalu dekat dikubur kena hari 4 13/8/2026 kebenarnya ba pendam Bukit Aup Sibu. Jadi dikarapkan semua kabar melayan enggak kaban sepekat ulih latai mayat tu ya udah di kubur ke kebenarnya. Jadi nak tu dulu pesan ke ulih dibaca aku ungkup ke sekali itu. Jadi aku terus merindang kita ngau Siti lagu ke bisi disediakan aku ke lemai itu.

0: meh sadari limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat berkunci ke indeks pengamah angin pukul 12 tengah hari tu tadi. Jadi abak Kuching 176 indeks pengamah angin atau ke IPU. Ianya status ya nak berpengerai atau kena mana. Jadi bersemerahan 180, IPD Serian 179, Seriaman 161, Serikai 158, Sibu 152, Mukah 153, Kapit 67, Bintulu 93, Semelaju 83, Miri 89, ILP Miri 71, Limbang 65, Lunduk 111, Tebeduk 174. Lubang tu 91, Lawas 67, Ngau Berio 53. Ya tadi indeks pengamah angin di menua kita Sarawak. Tengah hari tadi tu aku nak muku kelemai tu. Ya tadi ngarap ke kita semampai munyi kedegerah kami beradio atau ke upis pengerai. Ngarap ke kita nya tadi semampai jaga pengerai ngiru air mayu-mayu ngiru ayamat kau tu. Ngiru ayamat nanti nadai perkara keberat anak kita pansut ngerja pengawak di luar rumah. Okey. Jadi nya tadi bekawa ngau indeks pengamah angin. Bisik kaban aku jauh hari menua Kuching dian. Minta berdebah ke lagu Ari Merlin bersumpah masuk neraka nama kebuah aku penanu tanya empu. Sembilan lagu aja aku ya. Kena merindang dirimpu ke benung mendiang ke YFM di Limbang maka kelemai tu lagu Ari Merlin ke dikena merindang kita ke malam tu ke bisi begulai aku di sada hari Limbang.

Ya, lagu Ari Merlin Bersumpah Masuk Neraka dipinta peninggal kita Valentina Paul kebenar ini minta lagu tu tadi. Ya, tadi ngai nak sebut nama. Biar mega hari kita ke agi mengkang gulai ngaku agi gulai ngaku di sada Ari Limbang belabari pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu peninggal semua.

Ya, lagu Hari Lily Stephen penampak di Lindung Muari ngujung ke jam kita pukul 6.49 minit malam. Jadi, maya musim ke bersebuan tu tadi tentu ke kita ini tadi anang Nunu Sengapa ya, lebih lagi sampah uras kita ya. Labanya tadi nambah ke pengamah angin kita ya. Jadi sebarang pengawak tiba tunu ke baba sampah tadi nak dikemendarkan ya. Jadi berita ke dekat dikunci ke aku peningai nya berkawal ngau berpesah pengerai ngau nadai bayar percuma ungkup orang kan rima STR ngau tahu yang ya ke berumur 40 tahun ke atas bagi menua di Limbang hanya peka B40. Jadi di Limbang kita tahu ngagai KKIA Limbang, klinik kesihatan Penganan, klinik kesihatan Batu Danau, Nangga Merit, Nangga Menamit ngau klinik pengerai Kuala Mendalam. Lalu di Lawas kita tahu datai ngagai klinik pengerai di Terusan, di Lawas Sundar Merapuak. Jadi cara kita ngecek kita ti boleh boleh percuma tu tadi tau kesaringan kesihatan tu berpesah pengerai ngau dah berbayar kita tau ngelawat www.pekab40.com.my nya tadi BC4 IT utai ke mana berpeka tu inya berpesah pengerai ngau dah berbayar bantu alat perubatan insentif melengkapkan rawatan kanser ngau insentif tambang pengangkutan kita tentu ke kita nya tadi ke boleh atau ke layak boleh nama temersa ba b atau ke www.pekab40.com.my.

0: meninggal program jakok sempama.
1: Bisik programnya pia.
0: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Tiun ke didinga kita tadi nanda ke program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu bertemu baru. Kita ke minggu tu hari 4/13/2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga ianya Jaku Sempama ke Bakato. Baka terempas di batu. Nama kita medak utainya terempas tadi. Pedih mainnya kini. Okey, kini sikit pedih. Okey, mandi yang ngagai Jaku Sempama tu reti ya, mandi yang ngagai kita ke makai engau berjual utai. Ambil ke banding lebuah buliah buah lalu dituang kita habis-habis bertikai atau ke di sebarang alai kita ngengkah ke buahnya tadi. Udahnya datai siku ngambil lalu datai ke siku ngambil buahnya pedaknya lesap nadai seleka gitu tinggal. Bakanya gak lebuah kita berjual bakal sayur atau ke sebarang utai dia orang mayuh nyau berbuat berbeli ke utai ke dijual kita nya tadi pedak ambil sekejap mata atau ke sekelip mata. Jalan ngena Jaku Sempama tu bakal ke terempas di batu utai ke dijual aku tadi nak bermaya-maya pedaknya ambil. Nanti bakal tu lama nak lebu berkebun sayur bisik amat untung. Betul. Hanya tadi salah sagam aku reti tu tadi. Nah, reti ya tadi. Utai ke dijual kitanya tadi laku. Laku. Bakal terempas batu. Dah lama. Lombiah. Kenyak ya. Okey. Jadi kita bertemu baru. Udah tu lagi. Bertusun ti kedua bergulai ngaku ke lemai tu. Jadi aku dekat merinang kita ngas lagu ke Benung Barrel jam gede tu. Laban lagu tu pun dikerinduk ke kumpul. Aku kalah ngemai lagu tu serta kenyalang minggu nyin subak. Aku dah nemu mana kena. Okay, kita dengar ke lagu Hari Igu Anthony.

0: juga nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belapak ko? Ah mana nyaku sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematek agi Nuan hingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Kita iba tu sun ti kedua jakut sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4-13 hari bulan 8-2026 jakut sempama kita kedua ke di pekunsi kaku peningah ianya ndak nyawut seleka mukut ndak nipas seleka beras. Reti sempama tu nyemak ngagai orang kendur alai kita ini bar ke jaku bakeni pen pemalat jaku kita mantah setengah nu ya. Nyau munyi kena daya dia. Orang kebakanya dikutuk serta direnyuak kita ngau jaku jai nak minimal baka ke jaku ngau raga ngau timpa nadai meng kebut nadai merengut meh ya. Jalai ngena tau ke contoh ayat bakeni ngau dik tu nyau nak nyawut seleka mukut nak dibas seleka meras baka kena dai mulut nak nemu nyawut orang pedis ngapar kong aku ke jaku nak ditimbal nuan. Hanya tadi jaku sepama kita kedua nak nyawa seleka mukut nak nibas seleka beras. Erti yang tadi orangnya tadi tersebut jaku pandak di kepuntang kita. Kira kena lap punya. Kini dengan no jaku bersepua dengan no yang nak menyawa. Nanda mula mati ya meh. Okey, yang tadi jaku sepama kedua ngujung ke program kita jaku sempama ungkup ke minggu tu. Jadi terima kasih gagai kita ke bisik medak live aku di Facebook ngau titu aku di titu aku mpo. Jadi ingka kita peningal ke bisik jaku sempama ke jarang didingang ke ditemu kita hari sebelah bob kini atau ke hari bertanya ngagai orang tua ngagai aki ngagai ini tiagi hidup. Jadi ngarap kita boleh berkongsi ngaku ngau ni cara meh ngagai kita ke bisik Facebook berkabar ngaku atau inbox aku kini aku dekat mantai ke jaku sempama ke engkau kita agak berkongsi ngaku meh nanti ngai nadai kongkau meh nah. Okey, kita terus berpindang lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu peningas. Masih ti lagu lama, lagu Ari Alfred Mawi bergulai dengan Swilin.

Hari Elpred Mawi begolanya swilin nebang pisang nebang lengki ngelara orang ngelara diri jako gagai kita suba agi kami miat suba selalu nyebut tau tang tu mik lagu kurang dia tau ne nebang pisang nebang lengki maka si tege jako sebama ke disebut kami agi miat suba ianya kene ne onyo ingat gi bepandam jadi pisang bertunik jadi layak. Hanya jakut sempama. Jakut sempama kenyata. Kena agamiat sebab ke selalu nyebutnya. Okay. Jadi pemegang gagai kita ke menung intu diri sambil ningal ke radio. Kita ngarap ke kita berjimat. Kita ke benung nyumai. Dalam semua pengawal kita mesti ke berjimat. Okay, berjimatnya tadi bisik cerita ke kalau dia dengar aku. Berjimat dia lagi ke orang nak adalah teningkap kini ya kayak jimatnya aku yang nyana. Okey, Femega pukul 7:30 lemai tu lagi bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi munyi kaku tadi bisik kaban aku live di tu tu tadi madah ke menua sidak di dini-dini tu di Sarawak tu tadi sebun tentu ke kitanya tadi ngiro ai mayo-mayo ai amat ke kau tu ai amat ai nyelo kuku ke ai celap ke nama ngambil ke kitanya tadi lebih lagi laban musim bersebun tu tau ke musim jerebu tu tadi kurang ke tau ke ni buah kita bertunu ke uras bertunu ke sampah baluar ya gai ke nambah kaget sebun menua kita bunyi kaku tadi ngiru air mayo lah ngambil ke kitainya semampai gerai laban nanti kitainya nak ngiru air mayo tu tadi batar kuang kitainya rangkai biar ya.

Selamat lemai peringat, dia tu kena borga berita lemai 13/08/2026 jadi terbatuk batang berita. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemanasil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menop sisir, perintah berjalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangko penusah sebut nasab, KKM cakap hakik mata ke penyakit, nyedia kepalan ngintu pengerai. Nyedinya batang berita lalu Dato isi berita.

Projek Tilubah Berjalai Utai Mayuh Terbasau Nguasil Pengawak Tina Manah Ba projek-projek perintah patut diperhati kari sukut integriti laban pasia dekat diasai ke rakyat. Perkara itu dipansut ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping Ba pengawak Ndur Ngerami Ari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Premier madah ketia bengkai projek perintah ndak uliah dikumai mujur semina ketiga projeknya udah tembuk atau kagia belanja udah dikena tang patut diperhati kari sukut penglikun pemanah hasil pengawak guna rakyat hingga sekali ke penguntungnya nipak ke belanja tidak kena. Nyalai tiap upis perintah, upis nyagensi, nyalai tiap upis menteri, upis nyagensi patut nentu ketiap proses meli barang di berjalai ke ngoterang, kompetitif serta mai konsep nipak ke belanja. Upis menteri dan upis serta agensi di Sarawak patut jampat kagi berarti setemutar ke risiko integriti ngambil ke penglemik bab perkara pengurusan dan ngerugak pengelantang rakyat. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki bab pengawal Ndur Ngerami Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching kemari. Yang ada katur ti patut di kerja tu yang kaum nyernih baru proses pengawal kelimpah riti berarti ke sebarang penglemik lalu ditangkan ke ngawatur ti nyeliah. Atur nyeliah ti istipa setanda ngetu di pejalai ke. Sekedar risiko ti patut diperhati ke nyak conflicts of interest. Penglemik, pengawak ngatur ari dalam agensi, servis ti lawan di pejalai ke ngau salah guna kuasa. Opis Penaga Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM udah nuku ke 8 isu baru tika dipansik pengudah sidak kenyernih report Suruhanjaya Pemansik Diraja RCI ti bekau ngopis Tabung Haji. Tuai Komisioner SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman mada ketegalnya pemayu kertas pansik ke dibuka tu nambah ngagai 14 siti retinya nambah hari 6 iti isu munyi ke ditetap ke dalam RCI. 8 iti hari isu tu ianya isu pengawak meranak ke pokok ke bisik penanggul. Nyalai kontrak sempekat serta minit awam ti berkawal dengan tiap pemutus dengan perkara ti bisik kawal dengan pengawal meranak ke pokok ke bisik penanggulnya dekat diserniah dengan saup orang kita bangkar. Pengawal tu disadang dekat berguna ke timpo ke panjai. Datuk Sri Abdul Halim mansut kejak ketu bak gempuru pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Datuk Sri Abdul Halim madah ke 3 hari 6 kertas pansiak ti berkawal dengan reportnya udah tembuk lalu 3 iti benuang di berjalai. 3 iti benuang berjalai serta nyaukat tembuk di pansiak kalai 7 iku orang udah ditanka. 5 iku hari sedatu udah ditan reman ngambil ke di pansiak lalu 2 iku lagi nyak dilepas ke ngau jamin ke tegal perkara pengerai. Semua sedatu nang bisi megai tanggup ngawak dalam upis Tabung Haji. Nyentuh ke dia tu SPRM sudah muka 14 siti kertas pansiak serta berjalan ke sekedar operasi ti jeng kaum pengawak nangkap, ngetan reman, ngau ngetan ke barang. Yang madai ke pansiak tu nyerangkum pengawak tim resa ngonyerungkai 18 bengkah palan. Kira 2,500 siku orang kediau bak menuap sisir di ulus kerang dekat disedia kengojalai darati mana hagi lebur atai bak ujung tahun baru tilak. Ianya projek Jalai Ulu Sekerang Fasa 2 dibagi benua Seriaman dibungkus RM20.51 juta. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madaka projek tu nyerangkum pengawak tinggagat dua jematan kemurakat Sungai Menguang ngau Sungai Penabun. Infrastruktur tu berguna benar ngagai mensia mayuh di Ulu Sekerang kediau baru rumah panjai ke bisik 3 buah sekolah primary hingga sebuah klinik komuniti. Yang mansut ke Jakutu udaya ke ngabas tabak projeknya bab pengawak kediatur berserimba hingga program perjalanan Nujah Menua 3.0 UPIS Kerja Raya Sarawak sehari itu tadi. Kita diatur berunding ke berita hari YFM1 RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lembah itu. Opis Menteri Penerai dia tu benar berarti kegaya penyakit ti berkawal ngah penusah sebuah nasab. Tepupun hari sekira stesen pengamata indeks pengamangin atau ke IPU ting rekod ke baca IPU baikas tina manah ke Penerai. Penerang Riupis Menteri itu mada kepalan ngintu Penerai ngah pengeraja pengawak sida serta stok ubat mega udah disedia ke kena meri servis ti patut nanti semak kes penyakit ke berkawal ngah penusah sebuah nasab maja nyadi. Nyalai Upis Menteri itu mengingat ke Mensia Mayuah dan kebagi sidak ke dia ubat kerendur karena menua tiba sebun ngambil kengurang ke pengawak bak luar rumah. Sidak megak diperansang nguna sengkabung idung ngau nyawa. Berbangunnya naik pukul 4 lemai tadi, 7 stesen pengamata tikas pengamangin di Sarawak mengkang rekod ke baca indeks pengamangin IPU baikas tina manah ke Penerai. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamangin APIMS, Serian ngerikut ke baca IPU 178, Semerahan 177, Kuching 174, Seriaman 162, Serikai 157, Mukah 152, Ngau Sibu 151. 6 stesen kebukainya di Kapit, Bintulu, Semelaju, Miri, ILP Miri ngau Limbang sama ngerikut kangen ke jalan pemersi ianya antara 61 ngagai 97. Pengawak nyerara api tingangus ke kampung ngimbai jalai ke Jatau, Lingga di Seriaman udah masuk hari keempat saritu. Perkara tidak kemeran ke itu ianya pengawak nerap ke fire break kelimpah ritip jalai ke total flooding ba tanah kerapa dikena nyeliah ke api ariti majak nyerarai. Tuai Zon 3 Opis Bomba Malaysia atau ke JBPM Sarawak Muhammad Rais Arham Rosalan madai ke pengawannya dibejalai ke 28 dikurang rimayu bengkah agensi. Raban sedatu megah betapi ngau sekedap penanggul ngang kaum suntuk tempat dur ngambi air kelimpah ri tanah kerapa tiagi bebara. Nyentuh ke kemari, kanandur kangusnya dipelabak ke bisik 80 hektar pemesai kalai api bak 30 hektar tanah tu udah boleh dipadamka. Pengawal ngemata ke bak tabak projek Autonomous Rapid Transit ART patut cak agi dibejalai ke kena nyeliah ke projeknya hari ting rosak ke perengkah guna bakal payip air tali karan yang harus penyambung. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Datuk Seri Jolahin Rawi dekat ke Sarawak Metro penyanyi penemu projek ngau kontraktor sama cakap lagi berjalai ke pengawak ngemata. Tu perkara ke berguna benar laban pengurusak bak perengkah gunanya dekat merik penusah ngagai orang mayuah. Yang mansut kerja ketu lebuhya ke berjalai ngabas pengawak ngadu ke payah pecah ngimbai jalai tun juga di Kuching. Program Tanggung Pengawal Sosial Korporat CSR YFM Bidayu hagi terus diatur balum parti ketiga tahun tu. Batang pengawal bak program tu, ianya nemuai ngusung orang tu dah pincin dari RTM, bala peminat YFM Bidayu serta sidak kekala gawak nyambil ngorang ke udah tuai umur. Pengurus YFM Bidayu Jud Juda madah inisiatifnya endang pengawal tidipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayu serta nerima suku yang riraban ke merik pelanjar. Program itu diatur kena masa sidak tikala gawak ngau RTM tangkel bagi ngau YFM Bijaya. Sehari itu tadi, Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim bisik ngulu keraban RTM Kuching nemuai ngagi si kurang ke udah pincin ari YFM Bijaya Suin Juses bak kampung atas Singai Bau. Berengkari 11-18 tu tadi programnya diatur bak kena mena Kuching Padawan ngau di Bau. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu untuk batang berita baru. Pengawal jalai ke projek perintah kemeran ke pemana sil ngau penguntung rakyat. Pemansang infrastruktur menopsisir perintah jalai ke projek jalai ulus kerang fasa 2. Nyedia kediri nangkup nusah sebuah nasab KKM cakagi ngemata ke penyakit, nyedia kepalan ngintu Penerai.
Menyandakan berita kita iklama itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri, Hari Beli Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sejalai.
1: Selamat malam pendengar, terus ke program YFM ke lama itu, kita mulai baru ngau YFM Limbang.
2: Terima kasih Rajis booking di YFM di sudah macam berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching, dia tu kita mulai ngaku di sada hari Limbang.

Jam kita pukul 7.49 minit malam. Pukul 8 malam tu lagi bunyi ke aku pun program tu tadi. Kita dekat ni ke program main asal. Okey, jadi ingatkan kita ke lama udah nganti main asal. Kita tahu ninga ke program main asal pukul 8 malam. Jadi minggunya kemarin aku dah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Ini yang ngeluar ke lagu-lagu lama. Jadi minggu tu aku ngeluar ke program nadai ke, program main asal ne. Jadi minggu baru aku dah ngeluar ke program nadai ke lama, nadai ke baru. Nyaka tusun kita di Sadar Limbang tajak pen bunyi ke aku ngelama tu tajak pen kami seminar hari 4 aja Sadar Limbang kelimpah hari 6 hari Minggu. Kami di Limbang seminar hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Okey. Bisi pendengar ke lemai tu minta lagu mayu sida tadi ke lebih lagi bala pendengar di live ke benar muda aku live di Tito Kumpu ngau Facebook rasmi Limbang FM kita boleh minta lagu ngaku boleh aku nebah lagu ke bisi dipinta kita lagu ke bisi dipinta pendengar kita lagu dari Elizabeth Sawai. Terima main lagu pengerindu di tujah seminar di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Hari Pini McLean, Nuan Milih Pergi, tajak pen... Aku nebah lagunya, laban bisi dipinta siku peninggal kita, ngarap ke kita nak pergi, laban lagi bergulai dengan aku, sejam lagi, nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Bekas lama, kita terus mendiang ke program Menasal Ari Limbang.
1: Kita kat ninga tau. Nanti kita kak ninga meh program main asal Ari Limbang tiang hari empat.
2: Gelai nai tino tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
0: Selamat bergulai baru kita ke sekali itu peninggal semua dalam program main asal Ari Limbang. Ba program main asal Ari Limbang kita ke sekali itu aku dekang mic kita mendiang ke Siti Ramban ke di Bai Incan Anak Belitung lalu di Sagu ke Bala Anak Muak. Ari Sepangah Benami Limbang ke bunyi tu.
3: Ipoh tagak kaluang

Yati Dek sabuat menari utang datuk pilih mah utang amuah

Dek sabuat menari Datuk Palimalang utang amuh si kule ludoh.

ya ki ngamuh bisili ludoh tangku langae tingang tang di tandang

Adian kita agak sama ninga kita ke kita ngumbang nyawa ya nyada tujuh kali ta tekang ta tebang ka batang gale jamai kumai ya sabang ila

0: Kada buat berat.
1: Nak tahu dulu kita mulai dalam program Main Asal dari Limbang. Mulai baru, minggu baru, Semina Dewa FM, Limbang.

Ya, begini apa tadi peningan semua Siti lagu Rira Masterpiece menyadi. Ngakai kita ke rindu ninga lagu menyadi ya. Jadi pemegang Siti berita ke cukup mana bagi rakyat Limbang. Rakyat Limbang tuan-tuan. Semak jako enti kita di luar Limbang pun boleh ada timenya Siti perami ke cukup di anti-anti kita cukup mana cukup besar ianya Pesta Limbang 2026. Jadi lama udah Pesta Limbang tu ndak diatur di menua kita di Limbang ianya Siti program berkawan dengan lomba perahu powerboat racing 2026. Jadi kategori bisik dua kategori, kategori bidar ianya bidar 15 kuasa kuda ngau bidar 30 kuasa kuda. Jadi buat tunnel bot bisik tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda ngau mayu agi ke bukai. Jadi program atau ke program itu dekat dia tu 17 nyentuh 18 bulan 9 2026 ba waterfront di Limbang. Laban waterfront kita di Limbang pelabak aku dah tembuk, udah tembuk beratur, udah tembuk. Jadi program tu tau ke pengerami tau ke Pesta Limbang tu udah diatur. Dekat diatur ke benda bulan 9 tu. Jadi ngarap ke kita ke dia di Limbang ke nama tu bala kita ke Semak ngul Limbang Brunei, Sabah, Miri, Bindulu ke dindindindur ke boleh datai datai mainnya 17 ngau 18 bulan 9 2026 di ke dekat diatur ba waterfront di Limbang. Kita terus berperindang ngau Siti lagu ke bisi disediakan aku lagu Ari William Depa Nagih Semaya Pengerindau.

Ya, lagu Hari William Depa, Nagih Semaya Pengerindu. Hujung kejam kita pukul 8.34 minit malam. Tinggal laluh jam kita. Okey, laluh pengerindu. Lalu jam kita tinggal 26 minit lagi kita mengkang bergulai di Sada Hari Limbang. Terima kasih mayung-mayung yang kita ke mengkang bulai ngaku belabar dari pukul 6 lemai untuk ke penghujung program tu lagi. Kita ke bisi bergulai ngaku live di Limbang FM Facebook rasmi. Jadi mayung peringat tu tadi minta aku tebah ke lagu tang nak uleh aku munyi ke aku tadi nebah ke kita lagu. Mayu lagu dah ditebah aku, lalu pihak megak bisik siku pendengar kita minta aku tebah ke lagu Hari Nine di Damik. Okey, kita terus dengar ke lagu Hari Nine di Damik sekali tu pendengar.

Ya, makinnya minta tadi peningan semua Siti lagu lama Rui Mesue Franklin Saran. Bakal perahu patah kemudi. Jadi aku dekat baca sekedar lagi pesan berat ke bisi dianyu kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datang dari Simon Nana Rampai atau ke Franklin Amu Nana Rampai. Mada ke pemati indah ya. Ianya meet anak Atom tau ke indai Simon bini ex tuai rumah rampai anak Sigan. Jadi pesan menuju kabar melayan di Teban, Batang Kemena, Batang Sebawah, Silas di Bakung, di Jalan Bintulu Miri, Bintulu Miri ngau kabar melayan kengelala meet anak Atom. Kita di Pintar Datai ngagai rumah Januari Jalong, kilometer 50 Jalan Bintulu Miri. Jadi ini yang meet anak Atom dekat di kubur kena hari 5/14/8/2026 punya pergilah. Jadi penerang ke sini kita tahu telefon ngagai Simon 019-805-3440 atau ke Franklin Amu 014-893-1581. Jadi ke Siti Terpelinga yang pesan ngetas ulit serta main terbalu Niang David Matan Nana Ambang. Jadi pesan ngetah sulit serta muain terbalau tu datang dari Simon David Matan dekat Madaka Pengawak. Ngetah sulit serta muain terbalau ni yang apai saya ni yang David Matan anak ambang tau ke apai Simon ngena cara sembayang kena 15/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah ni yang tu empu ba nombor 67 Taman Laki Gadan Jalai Belimbing Seri Aman. Jadi pesan menuju kabar melayan di Jukun Pakuk Sepawah Kampung Sekera Seri Aman, kabar melayan di Miri Bintulu Sibu Betung Seri Aman Kuching ngau semua kabar melayan tinggalan yang David Matan anak ambang serta bala mayuh di pintar datai tumu tumu ngulu pengawak getas ulit ngau muai anta balu. Jadi pian megak ke jadi nyak pelabak aku nak ke boleh dibaca aku ke sekali tu pesan berat. Jadi kita terus berperindang peningang kau lagu ke bisik di tusun aku ke malam tu.

Ya, nak kata aja kita bergulai di Sadari Limbang pukul 9 maka selama kita bergulai ngau berita kadita berterus hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM diikuti di Kuching. Jadi nak kata dulu kita bergulai di Sadari Limbang, maya kebukai kita bertemu baru. Bye bye semua.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu digulu Pupu Raban Bansa. Sekedar ada kebisi datai mayatu ingat sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak di Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila mengemata ke Pekit Lumbak Perahu ke diatur bak Sungai Balingian. Kala begitu nerima sambut di mana ada orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara ketua ngobala rakyat tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngau pengelantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mayari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Trumpos Band kawan lagu sedap ya. Anba Antara. Okey, lagu ke terbahaya untuk malam tu ya. Pemerintang malam 13/8 tahun 2026 kita akan gini kami. Terima kasih. Okey, Nampuang sadalama kita sadar Limbang tadi ya. 6:09 malam kau dum kita. Terima kasih ya dum. Tentu ya di Bandar Kuching kita ke Bandar Treba. Jom berdua dengan kami. Terima kasih 101.3 FM. Jauh kat di Selampur benda kita itu belak bersebun magang yang ngarak ke sama nyaga pengerai anang kurang ngirai kurang ke pengerai kita iba luar rumah serta mega berkena ke sengka buang mua henti semak kita inya bak luar leh. Okey, dulia kita sama nyaga pengerai anang ngerja pengawak betunu secara terbuka ya. Labanya mega tahu nambah ke pengamah kualiti angin di menua kita ngarak ke besi hujan dalam sehari dua tu ngambil ke besi kurang mimit pemalat sebun di menua kita. Okey, berjam ke terubah pemerindang malam kita. Merindang kita engkau lagu-lagu kau dah disediakan. Hari lagu Ba Antara. Kita nginjau lagu Ranca Ari. Lucy M. Engkau lagu ya enggai. Tundik di. Kedua lagi. Lagu Lisada Fedelian. Fedelian Leo. Nya ya tebak ansiban. Udinya kita berhati ke gayari di benda kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ya. Bila kita ketika nyapa pangan diri tahu aja lawak ngagai Facebook kami lagi aku maca untuk akai penghujung program kita pukul 12:30 malam tu lagi.

Ya, bila kita ke Baru Muka Radio. Hai, terima kasih. Harap ke terus dengan kami tuan-tuan ya, penghujung program kita ini. Okey, pemerintah malam. Malam hari 4 dah berasa 13 hari bulan 8 hari itu ya. Okey, gari rumah kita dikeluar ke Ofis Meteorologi Malaysia. Wih, nak ada cerita buka itu au. Sigi ya, cerita penanggul sebun asap. Malam tu agi bersebun di kandang menua kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang, Gaya Angin. Okey, di menua kita, tungak ke barat Sarawak berpuput dengan pelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Sebakan engkau tungak ke utara Sarawak. Pihak megak gaya tasik di menua kita. Barat engkau utara Sarawak. Bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, okey. Nanti nada ia aktiviti ke berbarat nyawai. Kita kurang ke pengawak kita nyak bak luar rumah ni. Okey. Laban gaya hari ke balat bersebun. Okey. Anang kurang ngirup air. Jek berisa engkau lagu ya, bini ayah, aduh, bini ayah ke benung nipan gari kini, baru dah berkemas ke utai, pada dapur kini wah, yang dengan kami. Terima kasih, manyu-manyu. Kedua lagi, Kelemayang Band, Nuan Barulah. Sempat lagi aku maca sekedari peminta bala kita, sudah mending ke berita pukul 10 malam tu lagi. Ya, terus segulai sejalai, hingga kami Y FM.

Ya, sekuriti finalis kita yang gerah carta siapa juara ke-9 Janus Joni Aman dengan lagu ya Nuan Bisi Intan di Kembuan ya. Nyapa dulu bala kita di FB kami Nita Sapit Kandau MA Angat malam tu di Seloi Sibuti ke Kiai minta lagu and recent ngalai akan merindang kabarnya Suri Enti Maria B dengan menyadi ya Nora Piling ngarut ke terperindang meh malam tu au ke Kiai Moses A. Joseph ke Bisi nyapa untuk lihat kita mandi mega mesti kak bersabun ngambil kak bau wangi ke Kiai laban manya mega berita timadah ke sekedar kandang menua bakal kucing kau sibu nyap sibu tapi enggak penanggul pipe tip pantis ke kia sigi amai mandi anang dak bersabun anang lembau bersempu ke kita terima kasih ya kaban Yen Wills nyapa minta lagu Josephine Jury MA Nuan Siku kena berindang di rimpu meh enggak peninggal kita malam tu Tucum anang kurang jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai terima kasih Nora Piling sinyapa batu niah angat malam tu MA pesan guys semua anang kurang nirup air jaga pengerai ke kia minta lagu data sakang hati akan berindang Nita Safi Kandau Seri Enti di Seloi Sibuti engkau semua pria kita ke malam tu ngarep ke terperindang ok lagi aku nebah lagu ke dipinta bala kita ya Menik lagu Heli dulu lagu pelakon pukul 10 dah kami nak berita malam hari YFM.

Lagu Rihaldi Engkau, lagu yang pelakon jam kedai pukul 10 malam. Malam pendengar, kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 4 sehari itu 13 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak komited ngenegap ke industri biodiversity dikena nentu ke bekal pemakai negeri itu. Premier Sarawak Datuk Bedinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemansang biodiversity oleh beri hasil utai tanam baru tanagi lalu harinya oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai berbekal ari luar. Ambil ke banding bangsa padi lawas enyak produk hasil ari pansik ngau pengawak ngemansang ti ngembuan potensial mantu mutar ke isu dalam rantaian bekal padi negeri tu. Ia madah ke padi perennialnya oleh tahun nyentuk ke 4 tahun lalu oleh diketahu 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 ngagai 14 tan metrik sehektar. Teknologi tembaga bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuk 50%. Ia masuk ke jakutu buat pengerami nasih tanah Taman Bioperindustrian Sarawak ngga pengamat bersilih ke sempekat di Kota Semarahan. Gaya penanggul sebun asap tinuntung menua tu di pelabak mengkang nyadi dalam tempoh 3 ngagai 5 hari ti dekat datai. Perkaranya dipadah ke Direktur Kanan Palan Operation Gayari Ngau Tanah Berenyang Menua UPIS Meteorologi Malaysia Met Malaysia Macron Fazli Muhammad Fahmi. Kuih nerang hujan ti pelabak ke dekat nyadi bak sekedak kandang endur ndak tentu cukup dikena mulai ke pemanah kualiti angin ngau penuh. Gaya sebun ke dia tu balat lagi nyadi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan Sarawak. Fenomena tu bisi kawul ngau monsun barat daya mai gaya hari terlebih rangkai serta kurang hujan lalu harinya nambah ke risiko penusah angus secara terbuka. Mensamanyuh dilalau nyeliah ke pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti luar dikena ngurang ke risiko penanggul pengerai. Dua projek program transformation menua pesisir RTP 2026 diberungkus RM500,000 diperjalai ke di Kota Sentosa. Belanjanya dikena ngangkat ke pemanah sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah bak genturung dia. Kaban Kaunsel Negeri Kota Sentosa Wilfred Iyap madah projek keterubahnya mungkur pengawak ngemanah ke sistem parit bak sekadar jalai semebak Kuching Fasa 3 diperungkus RM350,000. Berbangganya sepenyampau 100

RM50,000 lagi disediakan untuk pengawal ngangkat ke pemanah parit balorong setakan 3 Kecing. Ia maksud kerja ketuk pengudah nyuak ke surat setuju nerima kedua projeknya sehari itu tadi ti dikemata ke pengari hari upis kaunsel menua pedawan. Tiga ikut lelaki peranan menua itu sudah ditangkap kemari ke Tegal di pelabak ke ngencuri tong gas LPG hari sebuah rumah panjai di Awiak Seratu. Kepala Polis Pelilih Seratu DSP Matthew Manggi Mada ketiga-tiga suspek berumur antara 21 ngagai 28 tahunnya ditangkap di rumah panjainya pagi tadi. Hasil pemutus perasa air kemik tertemu ke semua suspek positif dadah. Kalau dua iku hari sidanya bisi rekod lama berkaul ngau penyalah dadah. Hari pansi dia tong LPG-nya dicuri dari bilik menjadi kandung suspek. Ngau niatkan nyualnya dia kena ngulih ke belanja berbeli ke dadah. Kes di pansi hari baru Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Pengawal pemandang ejen dagang temuan hingga matau menua mata Pampang Sarawak 2026 dekat diatur kena 22 hingga 23 hari bulan 8 tu Bapalon Convention Borneo Kuching. Chairperson ya Dayang Azizah Abang Zaidan Madah pengawal dua harinya ngempuruk ke ejen dagang temuan TBC Lisien Gau Kaban Industri. Pengawal tu ngembuan tuju dekat mantu raban temuan merambu pemisi sedan itih ke bajet ngau palan ke di kedekak di lawak sidak. Macam-macam prize di narit hati nengah bias kontes nyengkam tiket penerbang bilun. Ngulu pengawal tu endak berbayar lalu macam-macam package dagang temuai dalam menua ngau antarbangsa dekat disedia ke sepemanjai pengawal pemandangnya dibuka. Dan ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4/13/2008 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

0: Pegelan Sejarah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bak Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu diguluk Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila numata ke Pekin Lumba Perahu ke diatur bak Sungai Balingian kalau begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemua itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara ketua ngobala rakyat tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngga pengelantang di Balingian.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9 12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
2: Bulan 8 nang ya, kita ingin tu bulan kemerdekaan diperansang sama nuat ke jalur gemilang, okey, bendera menua kita tau ke negeri nih, okey, untuk bala kita kagini dengan kami ke diau di Pelilih Menua Bintulu. Berita mana kalai Yayasan Sarawak Gau kerjasama UPIS Pelajar Tatau sebuah habis ingatur Expo Perkara Pelajar ke nak ke 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi jentuk ke 4 lemai Bad Dewan Seri Kemenah di SMK Sebuah. Antara aktiviti ke diatur mengatur ialahnya pengawal pemandang Ripalan Pelajar Tinggi Bakal Kortin University ICATS College Laila Taib Centex Sarawak Skill ngga manyu hagi penemu pasal biar siswa ngga bantu belanja nyambung pelajar kita. Penerang cara minta nampung pelajar ngga college tau ke university. Motivasi yang biar pelajar ngga jaku penerang hari pemsai polis berkaul ngau sekolah zon selamat. Ya, bisa juga cabut tiket bernasib merangsang semua nabi yang lebih lagi POM 5 apa indai mensamanya sama datai ngeribut peluang ngau pengawal kebisi diatur tu ngambil ke sama boleh manyuh penemu senentang perkara dekat nyambung pelajar bala anak kita. Ya, ya, kaki dengan kami, terima kasih Wan Dugau-Dugau, Bak Rumah, Bilik Sewa, Kini, Kediri-Kediri, Anang Tersahati, Anang Silu-Ilu, kami, habisnya di teman setia anda, neh, okey? Bagi kita dengar lagu Kedisa dan Data, Sakang Ati, kedua lagi Elni Diana, Bujang Kaki Kelintuang.

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

hari pemanyuh-manyuh-manyuh-manyuh kaban kita tentu bersisih ku dua ke jadi tukang kelintung atau ke tukang cuang maya kita ke bertemu nih. Macam-macam cerita meh ke bisi bak ya dengar kajak meh hau. Jonas Tulang MA selamat bertugas di konti yang minta lagu Stanley Bayang kena berindang kabannya Owen Gerasi Papa Joseph Jabu Rasputin Gawung Andrew Bang Jackson Abid Peter Limbau Andy Asan Edmund BJ July Berindan Apa Emma Echi Tom Jetau Eman Sedau Kat Jason Wesley Amis David Bangsa Nick Lang Buyuk Manggai Charles Bernard Ampi Rumpang Linus Berangka Suduk Munau Simon Gau Kempiang Padingga Semua Kaban Kenala Meh Ngarak Kata Perindang Terima Kasih Catherine Robin Mega Minta Sebarang Lagu Kena Perindang Semua Pendengar Kita Gau Kaban Kaban FB Ngarak Kata Perindang Ok Ringo Junior Minta Lagu Christy Ateng MA Baduk Begulai Bisik Lagunya Lagi Aku Nebah Ya Terima Kasih James Pengir Iran MA minta lagu Ari Andri Arif atau ke lagu Kaban Sampai Mati What Rock kena berindang kaban dia Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Daniel Lim Ukala James Roland Duets Thomas The Beast You Love Indu Kenawit Eric Jang Daniel Polimasing Alex Alberto Danielson Baro Dua Engkau semua peningkat kita ngarap ke tepe rindang ok ke sekali tu datari DE Ansan MA Benun dengan Nuan minta lagu kena rindang semua peningkat kita ke malam tu ya Benun dengan ngena frekuensi 97.5 terima kasih lagu Intan Nuan Bisi Intan di Kembuan Kekia ui udah berlagu Jonas Johnny Aman tadi ni ok ke sekali tu datari peningkat kita Juni Band MA di Mirip Angat Megak malam tu ya minta lagu Kunci Hati Bon Jovi Kena Merindang Dirimpung Gau Kaban-Kaban FB ya Madeline Exxon Ngagai Bangi Mandu Doria Cloney Shasha Manda Zorina Jantom Ngagai Indo Kenawit Richa Unup Gau semua Kaban-Kaban Kenglalameh Anang Kurang Rup Aik Maya Musim Angat Tu Kekia Berjimat Pulai lagi Terima kasih Nebah lagu Kedepinta Peningat Kita Kursi Ateng Gau lagu ya Badu Begulai kedua lagi mulai ke peringkat menikah lagu lama Ari Wilson Meringai Nuan Enda Aku Buaya terus meringati diri dengan kami Pemerintah Malam YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah di

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan padahal je sikit buruk dengan nulung aku. Kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik gage gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat digar jempat puji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadai reti pesan tu di baik YFM Iban
2: Wopan Gangnam Style.
3: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit ianya pekit nyurat gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyengkaum cabut tiket bernasir tenyendia ke prize di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mit tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
4: Info Activity Y.
5: Ya, penanggul sebut nasa megak ya nuntung kandang menua di Pulau Pinang. Ianya jaku gerah sudah dikeluarkan. Sorry tu tadi berkaul ngau sekolah-sekolah ya. Kalai pilih menua ke ngurikut ke baca IPU lebih hari 100 dan mana ke pengurai dia semua aktiviti bak luar kelas patut diketu ke dulu pihakku penerang hari Director JPNPP, okay, Upis Pelajar Menua Pulau Pinang, Muhammad Ziyuddin Matsat, abah penerang kena taiki abah berita online ungkap pia sari tu tadi. Ya, kalau baca abah stesen Minden lemai tu tadi ngerikut kebaca lebih hari 100. Ya, kalau semua rakyat mega udah dilalau ngambil ke sama berjaga hari penusah sebuah nasab ke nuntung sekedar sekolah tebal lagi 7 sekolah di wilayah Minden, hanya 4 sekolah primary ngau 3 sekolah secondary. Okey, di menua kita mega udah di beri jaku tangkan kalau ia baca ngelui hari 200 dia sekolah dekat ditutup. Ya, kita terus berbintang lagu sada Josephine Jury dengan lagu yang nuansiku dipinta peninggal kita tadi ba FB kami. Kedua lagi May Franklin Kempang dalam pemberindang malam kita.
6: Sepemudah nuan sangkai dalam pemberindang

Ya, singgah baru di FB kami, Putra Borneo MA minta sebarang lagu di Sibu tu ya. Akan berindang kabarnya James Pangeran, Hukala James, Tamo, Stevie Stiller, Foli Masing, Peter Tingkau Kujam, Indu Kenawi, Jilahani, Shasha Manda, Eric Jang, Daniel, Ngagai Onel, Razali, Biah-Biah, Donny Lim, di Asan, Gau, semua kaban, ngarap ke terperindah. Terima kasih. Pembuat ke sekali tu datari Shasha Amanda, selamat bertugas MA di Sibu dengan Nuan minta lagu Nadai Guna Ngetan Lagi. Kena berindang kaban FB ya, Mak Ping, Tau Ke Any Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Sandy Ann, Mary Uben Martin, Nene Beatrice, Jarumah, Clarence Medan, Stamos TV Stilov, CMS Fred, Bulan Pegari, Fajar Asidik, Dublin Kebajang, Peter Tingkau Kujam, Ujang, Entering Enter, Akim Muam, Indai Lobo, Bibiana Robina, Nga semua kaban-kaban FB, Nga Group, Peminat YFM Iban, Kekia, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Kesekali tu datari Sojo Soma Reno MAD tu Baulu Sebuyau yang minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang Zila Hani, Emilia M. Richard, Indu Kenawit, Mary Bon Martin, Richard Unup, Rosliau, Jufas Lagun, Stamo, Stevie Stella, Farid Jong, Daniel Poli Masing, Petrus Inchan, Morrison Langi di Kuala Lumpur, kaban FB, ngau semua kawan-kawan kenalan meh ngarap ke terperindang malam tu ya. Terima kasih. Di Sebuyau sini dengan kami ngena 101.3 ya. Gabriel Farus Luis dengan lagu ya 10 jari. Dan yang kita nyingkang ke jam ketiga, Romantika Wai hingga lagu keterbahaya Igu Anthony, Meligai Pengerindu.

0: Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, berjam ketiga pemerintah malam. Okey, malam hari empat, romantika Y. Okey, kita berhati ke berita meneluar dulu di menua Jerman dan Dania. Kalau dalam tahun tu aja di report ke 12,500 ikut peranan menua Jerman lenyawa-nyawa tau ke berbadi setegal gaya ritik ke lalu angat ya. Dalam tahun tu aja ni tiah ke penerang ke diambil dari Institut Pengerai Mencia Manyuh ke dikeluar ke sehari tu tadi. Kalau itu ke pemadu ia Manyuh di rekod ke kenyau data bekaul ngau rakyat ke berbadi nyawa setegal gaya riti ekstrim tau ke kelalu angat direkod ke dalam tahun 2016 tapi aku benar-benar dikeluar ke agensi berita Anadolu ya. Kalau report ke dikeluar ke Institute Robert Kochnya RKI di berbalan bak Berlin madah ke gaya riti kelalu angat tu tau ke ekstrim direkod ke antara ya pun bulan 4 tu tadi nyentuk ke pun bulan 8 kalau dalam tempoh 10 tahun tahun keudah lalu megat dalam tahun 2018 hingga 2019 penyampau sidak ke berbadi nyawa megat bisi nambah ya ianya dalam tahun 2018 direkod ke 9,400 ikut berbadi nyawa dalam tahun 2019 7,700 ikut gaya ritik kelalu angat tau ke ekstrim ok tak megat ngujung ke strok haba nuntung tubuh kita. Kembali kita ke penuh hangat jam ke Datuk Y. Okey, sambil-sambil dengar kami hangat tubuh dengan awak, anang je kita ingat hangat hati tau ke hangat jiwa ni. Tusah kita. Black Eyed Peas, ngalgu sedia, Where is the Love? Kedua lagi ngejar lagu Yus Andrew, Manggai ke Hati. Romantik.

Ya, pukul 11.19 minit malam ya, romantika wang kita pemerindang malam. Muka biar malam ternyapa baru. Apalah kita di FB kami, Sindon AD MA minta lagu Igu Anthony. Udah berlagu tadi, kena berindang di Rimpu. Kabarnya, Ricky Ribot, Dublin K. Bouncer, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Mary Bon Martin, Stamos Siwis Jelof, Ita Tingkau Kujam, Alina Bugis, Jeffrey Jeff, Jem Anyau, Polimasing kau semua, peningkat kita ke malam tu. Ngau bala peningkat hari grup YFM Iban Station, pemerintah kita, terima kasih. Bundau Babih Y, minta lagu Peter John MA, kena merindang di Rimpu Meh, berdating duk malam tu. Kekia, terima kasih. Donny Lim, di Tabuan, minta lagu kena merindang kabar dia James Pengiran, Putra Borneo, Matthew Nyambung, Stamos Davis Jelof, Dolly Jumat, Peter Tikau Kujam, CMS Fred, Cecilia Malone, Hukala James, Roland Tuat, Induk Kenawit, Stephen K. Undi Dars, Alexis, David Biju, Alex Linang, gau semua kawan-kawan kesini ke program. Terima kasih Jessica Itan di Bau Megah Bersebun MA ngarang kesini hujan meh malam tu kekia, minta lagu Ri Achan Ukai Penyangkai, kena merindang semua peminat setia YFM Nyaja. Terima kasih kekia. Agnes Inda Robin, selamat bertugas MA di Miri dengan Wan, minta lagu Anderson Ngalai, kena merindang di Rimpum gau semua peningkat kita kepada tinduk malam tu ngarap ke terperindang Sundi and Megap Sinyapa. Terima kasih Syai Manchin, selamat bertugas MA Mami Abah Nyaya, minta lagu Marina Jara MA terkenang ke Nuan, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncing, Intan Bakit, Tunggak Encana, Miss Charlotte Liu, Durena Suwin, ngagai Nuan Megap DJ, selamat bertugas. Okay, David Buah Menim sebenarnya ke program kita, minta lagu Perau Meet MA, Dara Halina akan berindang semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Leslie Sabit Biju juga bisi nyapa, minta lagu Lama Ari Andrew Bani James, Buah Hati Dirampas Orang, kena berindang. Ellie Spencer, Caroline Mead, Sylvia Andrew Bada, Cecilia Malone, Cindu Embuyau, Abby Mary, Dawa Tenggolim Bulan Pengerindu, Lini and Liang, Cillian Lin, Kanyan Rojab, Emilia Sam, Mel Sally, Agnes, David, Katerina, Corina, Mami Chan, Catherine, Robin, engkau semua peninggal kita ngarok ke terperindang magang kekia. Okay, ke sekali itu Margaret Uncing, Panas di Sibu MA, minta lagu Gwen, Sanggup Aku Kena Merindang Kabanda, Ricky Ribot and Desmond, James Anyau, Stamos, Davis Jelof, Mary Bon Martin, Mami Abah, engkau nunggu selamat bertugas di Konti, Richard Unup, Bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA, minta lagu Kena Merindang Kabarnya, Juni Ben, Mami Abang, Sojo Sono Rino, Roy Kuang, Wellington Imai, ngau kaban-kaban kebuka MA Bala Petunggau ngerke terperindang malam tu kekia. Terima kasih ya Anthony Wissan, berindah kita ngau lagu yang dah boleh aku ambuk. Kedua lagi kita nginjau lagu Aris Sting, Kusapu Air Mata Perpisahan, dalam program kita Romantika Wai Pemerindang Malam.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tun Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Ya, segulai sejalai kau, kami bakal selama 12 sampai pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Okey, kita kaki dengan kami. Terima kasih Y Romantika Y kita ya. Nyapa dulu dengan kita Iba Binson, Iba Sliben Dr. Abad Dum di Semunjan, Jeffrey Jeff sunding ke program kita. Terima kasih Boniface EP Hamaga Lengu Nai Nai dengan secara online. Terima kasih N Lee Pemega Dundang Das. Okey, dipakan sunding ke program kita di Kuching Stamos TV Still Love. Terima kasih Ngagai Bulan Pegari James Nui Omega udahnya kawan kita itu inya Mary Jalo Ujo Ros Liao Anita Nawai Piamega Bungai Cempaka Ngau Apai Lambai. Terima kasih Ngau semua peminta ke udah di tampiak kita di FB kami, ndak sempat dibaca. Okey, tanya pihak kita akan dengar kami di Selampur Muda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh nah. Okey, malam tu kita berlanggar hati kecukupan lantang wai tidur jenak boleh mimpi ke mana serai kita ke belalak ungkup malam tu 13 hari bulan 8 dalam romantika wai kita mending ke 3 lagu di sedia kaku lagu di sada Rawi Syawri sengau lagu ya repak kedua lagi di Cranberries singgal lagu ya Out to My Family lagu kepedudia Jenna Reno Javraki sempama siang di telan malam. Okey, anggara ke semua lagu-lagu ku dah diperintai ke ungkup ya malam tu ya merindang hati bala kita wai kita bertemu baru kemayan eh. Okey, pagi hari minggu nya ya pukul 9 pagi. Okey, terus dengar kami segulai sejalai. Ingat pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Nyagai bala kita nun, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?
2: Hashtag

0: 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: bajet
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah tang mana kita tak ke.
1: Hashtag #numpia aktif.
2: But why FM?

Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: YFM. The 101.3 YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Uh-huh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu teka mayuah nyadi persoalan pas setiap ikut minsia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap.
1: Oh.
2: Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai ni patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi manah bak penghidup kita.
1: Ya.
0: Sajurai 6.35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ilmu, nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak, megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Rebis ulih munua, tang ulih diseliah ke. Entik bisik pada ukoi tau kemayau bawa sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, entik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pias penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bising itu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah itu, nyamai kempuah itu si.
0: Nyamai, kempuah itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nanti minsap itu, Sam.
1: Eh, nada. Nada awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anak ngisah kan?
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

tu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli.

ya tu dah bisi bantu kumai kita ya kenyalang golkat tu beri ngagai bala kita ya kudah cukup cukup 60 tahun lalu minta daftar tau ke register rempung ngagai upis kebijikan dalam program KGC tu kenyalang golkat tu kita bisi diberi diskaun maka apa mesin no kita beli ubat ngagai klinik no kita berubat tau ke ngagai supermarket ya kudah suju lain tanda sempekat nyanyak kak beri diskaun ngagai bala orang tuai kita ketuai udah cukup umur 60 tahun tapi ya keberat mantu tadi kita itu tadi ulih mantu pewaris nyanya orang kengibun orang tuai itu di semua jaku ya udah nadai ya kebisi megai golkat tu cita ya kak diberi 3000 ringgit nyanya kena ngintu pematian jadi tu meh siti bantu dari kementerian udah dipilih, udah diserah yang Mak Prof Makto Menteri kita. Ngagai kebijakan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dia nyak. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke ulih pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Indian tahun kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak bal rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nan ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu nyamuk edis tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: okay? YFM Segulai Sejalai.
1: Hai, aku Grace F. Kichwa. Pengang siang ketiri, pengunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggu badunya tu dah ulih dikitarkah. Sagi lagi, dalam mati kita bu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, puh lawak dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawak mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang ngatu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampo, aku tu ne. Nama tu ke bisi itu sih. Salung erok di tau le pia.
0: Kampo.
1: Kampo itu, nyamai kampo itu sih.
0: Nyamai, kampo itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampo merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anang bisa
1: kan? Kalau kamu sih, kamu paluan kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pariat pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau ke Si, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada Si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar income meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia Si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah Si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Kudanya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Mayuh makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewak hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku kena suai nak depan. Tepen kau untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terperundi yang kini ni, kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: senaram sari tu. Pedah di pisin buat anyo piak ke kiba. Sigat mai ayak senaram sari tu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cuk warna seluam. Sigat mai bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendiri. Kang unte indop ya.
2: Nemu, nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Atu kebendaya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Didi dekat lindi yang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang nanti ayaknya.
0: Anang kuai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kenuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bas sekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tiga.

0: enti nitih ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata dek Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya,
1: diperam ni. Ya. Bakal buah ke peram tu nanti ya. Ya. Udah peram-peram ke tai. Nyo mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjaku pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kino, selalu nyadi bagi kita kino tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu, oh.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kino tu selalu bejaku tak kutap kutap, oh. Ba jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temera kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Degat.
2: Bapak nemar bokop tuh nemunya ku Cina.
0: Ih, kapan dindingnya? Robokopnya nama aku buah nemunya ku Cina. Nih aku nemu kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih apalah aku lebang kita tuh anak. Nah.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mayu tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa mebebuan tu, hari kami bawa air.

0: udah kita ngubur tok tadi pasal untuk udah ngubur sitik ge pengawak ba raban bangsa kita itu deh ianya nguliat. Nah, nemu makan orang tadi kita nyebut nguliat tu deh. Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliat, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamaknya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah menyak tadi deh. Lalu maya kita nguliat tu, mayu macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamaknya deh. Jadi entik bak orang Kristian tu deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini, lalu bakeni cara kita nguliat, nanti nada ngetas uliat, lalu bakeni cara kita nguliat. Reti ku aku tu tadi pastor nama pengawak atau ke utai di kerja kita maya timpoh nguliatnya me.
1: Oh, lalu bak leka jaku kita iban nguliat tu, reti nya kita ngikat derempu. Kena kok berbahasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya, aman.
1: Ya, nadainya lah kita berbahasa kurang lah ya. Dan nanti kita nyung ngenaknya ngasuh ngikat dari empu. Ngau penti pemali, ngau nak tau ngerja tu, nyung nak tau ngerjanya ya. Contoh kedua ya, nak tau bersabun kini, nak tau ngenak simpu kini, nak tau bersugu kini, nak tau berbinyak, mayuh macam nal. Lalu nanti kita mandi nak bersabun seminggu sebulannya nama penjadi bela peninga berkeni ke kutu dia kini ya. Oh, nombor dua nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya nama penjadi dakik nuan dah nak genyak pulai ke penyakit medak utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat dari empuau. Anang sekali ngikat dari empu ngau taitik masanya. Leka jakuk basa kita nyak nang patut dikena kita. Ya, bak kita Kristian kita cukup berbahasa. Berbahasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi. Leka jakuk berbahasa. Ngik kita iban pama udah ngulik sebulan, dua minggu kini kedua dia tu udah nyak nadai lagi penekak kita. Dan bak kita Kristian nak bakanya. Aku ngambil leka jaku uliatnya tadi bisik dua minggu. Tambah kita Kristian laban kita ini turunak-runak ni tiah kurenyian, kita ngenak leka jaku basah lah. Oh. So pulai ngagai kita tadi. Kati kita Kristian bisik nguliat, bak kita ngenak leka jaku basah. Bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi kini, lalu bersemiang. Kesidak ya, bersemiang ke kaban belayannya. Awak kesidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakuk Tuhan. Laban jakuk Tuhan madah nanti kita nemu pengamat. Pengamat ngelepas ke kita. Hari pengirau kita. Hari semua utetik ngikat, utetik ngemedias ke kita.
2: Pelasar Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Info Aktiviti Y. Tabung darah Sepita Besai Kuching, ngereh mensia mayuah ke uliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah Sepita Besai Kuching, mayat jang upis terbuka, yang hari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuk ngagai pukul 12.30 tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagai hari ngagai pukul 4.30 lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagai 11.30 pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagai hari ngagai 4.30 lemai. Upis tabung darah Sepita Besai Kuching tu nadai dibuka hari 6 ngagai hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasih.
3: Jadi hatuk megak pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngau tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngau tua bugulai de pastor ukai sikok tua aja
4: betul.
3: Kelimbah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
4: Oh, mana amat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
3: Ya.
4: Yeah. No, amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyuka orang dini-dini nol kita bekerja ni ya. Mayuah hagi orang, mayuah hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita tang bak maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begolai ngau orang anang kita mudah diubah.

0: tibak dunia tu,
1: yeah.
0: Nama kebuahnya lai agi laban kita iti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita hari hasil penemu kita, kita iti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita, lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang tai ti amat.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Bisik penemu nyebut bunyi tok deh. Anak miat ti dibesai ke ruang bilik ti narai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak narai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pastor?
1: Nang amat. Aku selalu nal medak utai tok nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tok. Tok terkumai aku anak ti nak diajar tok a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita bakal tok, orang tok bakal ti nada painai. Bugulai ngus sidak. Anak ti bakal tok dekat nuju disebut aku ku minjau jako reputih dolo. A school of hard knock. Artinya, ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya, ngerjau ti ke pedias. Lebuah yang ngerjau ti ti bersetuk, tuk ti ngasuah ya tak asai ke tepan tuk bak bandil. Nesal hati. Lalu nadai reti gak lagi. So, nyak kebuah, apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat bak anak. Anak ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tuk kediri empu. Anak sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuah bersekolah, lebuah bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik. Jakuk perangsang ti munyi tuk ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kitai. Ajal sidak arimian. Belajar bersampi. Asuh sidak belajar bersampi. Minta tolong, minta sukuang Allah Ta'ala lebuh sidak inempuh penusah. Nyak baru kita dekat meda hasil penghidup sidak ya. Tanti kita nak peduli ke sidak ya tadi nyak kumai ku espol cal. Nadai metudah ya. Kasih metudah ya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita hanya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ni bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
5: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: tajak pun duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abah topik tuas sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna bab penghidup tak ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
1: Sigama.
0: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai ke disebut luannya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut luan. Bak tanya jakunya, puan, nak amat. Duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah. Kebenar ya, duit ukai siti penanggul. Tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya. Duit ukai penanggul. Ya tu tadi, cukup berguna buat penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit, nyak ke ngasuh kita mayu macam ulah. Kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nuanya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuah kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Bak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ku Tuhan tu ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
0: Pengangkuan kita
1: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak postal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti ko teto duit tu mana enti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di penyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak Ba Ari Kesama berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyurat gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyeng kaum cabut tiket bernasir tinyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai,
5: ngerjista itani ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami kapit Agroface 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Dance Square Kapit di Kapit.
4: Info Activity Y.

Mulut, mayuh, bansa mulut. Kita di kumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku. Tang tak dikemendara ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedih sati. Nama enggak nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggak kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupua ke merah nya jot pakuyo tu apa apa nak nak ulah mayu mah nu nak anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya. Dia gemsi kutek yang pun eh. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya, marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: pelabak kaku. Entik bisi orang nemu merik terima kasih. Tentu bisi mungkin orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dia kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakato dan sigi mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusut tua dito.
0: Tau.
1: Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak kereta tu.
0: Empat abad program kita
1: abad sari tu lah. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tek selalu mood-mood dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi buku dua sudah madah dengan kita, kita nak tahu mood-mood, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai teke de kerja kita. Mood-mood tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mood-mood tu tadi nunjuk ke tuanya tadi tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Ya, arti mood-mood tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterimanya, udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nya bak pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari itu dikena tu.
1: Mayu harap tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi itu tu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai begini tu akan aga pembedahan plastik ngena botok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tuan tadi berkedua tu ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua alebuah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sihat
0: nak ibuah petua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibuah semua tanya
1: nak ibuah nak perlu nak perlu tanya lah banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak dan ingat puan batu buah maram.
0: Kalak ingat.
1: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. Jadi nyakot puto tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayaunya tadi. Nak maneh dikena labau tanya oke genuin. Oke asal ya. Lama-lama orang kebuala yang tua kini kaya
0: Nemu lejo
1: bakat tua kemakai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi amam liwa tu buah maram sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuah tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyurat gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyengkaum cabut tiket bernasib tinyendia ke prize di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

Ya, hari 5 kena 14 hari bulan 8 20-26 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin. Allah ta'ala apai kebesai kuasa kami namu nuan rindu ke kami buka hati kami kering hati kami ke kami ulih nitih ke penekat nuan tajak dalam penusah dalam utai kenyadi nak disedang kami tak kami nemu pejalai kami pengharap kami tu pepangai andal kenon aja dengan Kristus Tuhan kami amin. Kumai kita ninga ke baca Injil ke dambik ku Injil Matthew bagi 19 ayat 3 ngagai 12. Sekedar orang Parisi lalu datai ngagaya dekat nguji aku sida. Kati laki tau muai bini atas sebarang tegal desa Jesus. Kati kita nadai udah kalau maca pasal atala tingaga mensia lelaki ngau induk kenyau aripun keliak. Kuya berjaku. Ketegalnya lelaki dekat ninggal ke apai ngau indaya lalu bergulai ngau binia lalu seduaya dekat nyadi setubuah. Seduaya ukai dua ku agi tang siku. Nyalai nadai orang tau nyararak kutai tu dah ditampil ke Allah Ta'ala. Kurang perisi nanya ya, nanti pihak. Nama kebuah Moses ngasuh laki meri surat serak lalu muru bini ya. Di South Jesus. Moses, ngemandar ke kita muai bini kita, laban kita kia. Tang utai tu ukai bakanya kelia kenyau aripun. Nyalai aku madah ngagai kita. Barang siapa muai bini, kelimpah hari bini ya butang, lalu orangnya berbini baru ya butang. Ku sidak murid berjaku ngau ya. Nanti nyak. Adat antara laki ngau bini. Mana lagi nak berbini? Tangku Jesus berjaku ngai sidak. Ukai semua orang boleh nerima ajar tu. Tang semina orang kedeberi ajar tu. Laban sekedar orang ada nadai perengkat tubuh kena berbini. Bismaga orang nadai perengkatnya hari asuh mensia. Bismaga orang kesengaja muai perengkat tubuh diri ketegal perintah surga. Awak kurang kuliah nerima, ajar tu nerima ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi kita boleh merati tu ke medak. Jaku Injil pagi tu bala menjadi Jesus Kristus pasal tikah. Tu ke kawin ti kudus tu. Inya kawul ti semina pematai pemati aja nyarara lalu diciri oleh Allah Ta'ala. Lalu saraknya tadi ndak dikebendar ke semina. Bak pengawak nundakku. Injil tadi kelimpah hari ti butang. Jadi kita nemu sekedar bak ayat 12. Laban sekedar orang ada nadai perengkat tubuh kena berbini. Kalau kita kalau nengah kes begitu meh. Bisa mega orang nadai perengkanya hari asuh manusia. Itu boleh diparati ke kita kalau begitu kita madak cerita hari munuh cina din kalau banyak mayu sekedar sedaya debai perengkanya awak kesedar uliah melah raja sedak mayanya. Bisa sekedar orang kesengaja muai perengkat tubuh ke Tegal perintah surga. Jadi baku muai itu ukai muai bisa datang dikena retinya ndak berbini. Dalam perintah surga atau ternitiah ke Tuhan Yesus. Jadi itu Yesus nerang ke Moses ngasuh surat tu tadi tu ke syariat tu tadi laban kita kiah kuya. Tang tu ukai tuju asal kenyau aripun. Nyeda aja tu ngingat ke kita berguna amat dikemarat amat. Lalu pengudus tikah tu ke jadi melaki bini tu. Ngingat ke penalu ngau kawul sampai mati nyak meh runde yang tu nyak meh penemu ari Allah Ta'ala. Lalu sida murid ngelala Jesus kering amat dalam ajar ya tu berat amat pasal ajar ya tu. Ngingat ke mana lagi ndak pebini ke perintah Allah Ta'ala. Jadi kita meda utai tu nyadi dalam tikah. Jadi tikah tu tadi di segi ari pun Allah Ta'ala ngingat ke orang ke. Jadi malaki bini nyak kawul ke nak uliah di serara sampai pemati. Lalu penalu kawul tadi antara siku lelaki ngau siku induk. Sarak
patut di kengai ke

kadik di iar katisi semena dalam kes ti butang ni teh ke pesan injil tu tadi. Penalu Jesus ngajar pasal komitmen ngau penalu dalam ruang bilik tu ke dalam jadi melaki bini tu tadi. Selebesi tu ke nak berbini. Sekadar orang dipilih awak kena berbini lalu nyerah ke derimpung penuh ngagai pengawal Allah Ta'ala. Ngingat ke tuk kangau spiritual ke tinggi amat. Jadi kita meda saat itu belum menyerah Yesus Kristus sama memalik dalam ruang bilik kita waktu kita bersemayang. Tajak kita semua nemu mayuh tak kengacau ngerugak dalam ruang bilik. Ingat ke kawulnya kawul sampai mati. Utai ku dah ditampil ke Allah Ta'ala. Nada orang tahu nyararak ke utai tu dah ditampil ke Allah Ta'ala bersemayang agak sedak ke. Udah milih awak ke mela Allah Ta'ala tu nak berbini dalam ruang bilik tu ke dalam gereja kita. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit Tuhan ngonwan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus, inilah tala bersemayang ke kami, ti berdosa dia tu, ngamaya kami parailah. Amin. Awak kala tala ti madu berkuasa berkat kita, apai, ngawana, ngaw roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana walarimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.

0: Ada? Misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

Okey, lagu Ari Remjana ya, pulai ke sarang. Ada kena lalu ke kita mendiang kawak pengerak pagi hari 5 ke sehari itu ya. 14 hari bulan 8, 2026. Selamat pagi, kita ke udah tumu angkat Dani. Pihak muka tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Kalai ke pagi itu kita bergolai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Program kita boleh didengar kita hari frekuensi FM, hari stesen RTM ke Semayak ngau kita. Lalu pihak Mekah boleh didengar kita hari RTM Klik ngau Mekah channel Astro 871 ya. Okey, nah maka selamat tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya, pukul 7 pagi macam pesan beratau ke pesan ke berbatang, 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai program 2 pagi wai pakai selama. Kak nemu nama topik kita ke pagi tu, kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban. Okey, harap ke kita sama ngepun kari baru sehari tu ngau lantang. Atau jawapan kita sama nemu nanti cakup kawal ngau kayari menua kita ke benung bersebun jam ke dia tu anak-anaknya ke pengerai kita empu ya berindi hari kaya menua kita ke bersebun anak kurang ngiropai lebih lagi kita ke kawal di luar luar rumah ya. Okey, udah tu lagi aku berkongsi ke berkawal ngau IPU kita naka pukul 6 pagi tu tadi. Dan sebenarnya tu merindang kita ngau lagu Ari Edidul Sigat Apai Orang.

Info Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 ngau 15 hari bulan 8, bar pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y. Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti ba luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya ba luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, lagu Aria Silvia G, Asaplia. Maka lagu dia kena merenang kita ke pagi itu peninggal ya. Jadi penerang ke di peda apa website APIM atau ke apa opis rampak menua ke pagi itu. Atau berkawal ngau baca IPU atau ke ikas pemerasi angin di menua kita. Nakak pukul 6 pagi itu tadi ya. Kalai di Serian aging rekod ke baca IPU ke Mado Tinggi ianya 183 ya. Atau ditangkan ke di Kuching 173, di Kota Semarahan 171, di Seri Aman 164, di Seri Kai 158, di Mukah 151, di Bintulu 134, lalu di Sibu 121 IPU ya. Lalu bak kanan dor ke Bukai ngerikut ke IPU jalan ya pemersi ianya kurang hari 100 ya. Jadi berindia hari menua kita ke agi bersebun jam ke dia tu. Sama-sama kita nyaka pengerai di rimpu. Nanti ulihan tadi tahu kena meh pemampul hidung dan mulut. Lepas kita berjalan ke sebelah luar. Lalu tahu seliah ke dulu ya. Hari ngerja pengawal di luar. Nanti ulih di seliah ke. Bakal kita ke suah jogging. Kalau mereka pengawal bukai ya. Dengan saya ke diri tidak berpengerai tadi atau nganjung diri berubat ya. Okey, nyak tadi baca IPU nangka pukul 6 pagi tu. Kita tahu ngelawa website APIMS A Pollution Index Management System. Nur kita boleh meda baca IPU ke dikeluarkan inti yang jam ya. Dr. Ricky Anderson, Bungai, Pinang.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: atau kelebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, hanya itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari belau yang anak garit madah ke bini ya, ramau anak abiang ya, ramau anak abiang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 15 udah nadai. Lalu niang ramau anak abiang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 15 hari bulan 8 ba rumah sidampu ya, nyaba rumah suntik.

ke ramau anak abiyang, ramau anak abiyang udah nadai. Lalu niang ramau anak abiyang tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah sunti nanga kakup entabai pakan. Lalu niang tu dekat dikubur kari minggu tu ila. Okey, jadi pesan kedua tu ianya ari Hillary anak singi. Jadi pesan tu madah ke apa ya singi bin Ruby atau ke apa lai udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi pa Sibu Mercury Hall Jalai Bukit 5. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah aba pendam Kristian Kekan. Jadi penerang ke sili agib kau ngau pesan rabatu kita tahu telepon ngagai Hillary 017-804-5411 tau kenuju sema 017-957-5634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kekan dalat bungan besar ikan bungan mit sungai kot dalat meduang kucing miri bintulu ngau mega kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke singik bin Ruby, singik bin Ruby tau ke apa lai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu malam tu lagi pa Sibu Mercury Hall Jalai Bukit 5 lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari lebas anak silang au baki anak kandal madah ke ucuk ya Weiner Winnie Baxter anak Vincentio with Basil tahu ke dikangan orang KB udah nadai. Lalu niang Weiner Winnie tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergilah ya 15 hari bulan 8 2026 ba Taman Desa Wira lot 20 A1 rumah lumur 1148. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila ba pendam SDNU Siul Kandis. Jadi penerang ke siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Katun anak Muni abah lumur 011-192-9479 tau kenuju Tatin anak Baki ya 012-804-1026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bah sungai Tebelian Rayu Gayau Pantau Serudit Lubau Penyelanih Kiba Tebalau Munggu Sawak di melihah kucing ngau buka kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Weiner Winnie Baxter anak Vincentio with Basil atau ke dikangau ragibi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergilah pa rumah sidempu inya rumah lumur 1148 Taman Desa Wira lot 20 A1 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke buka itu inya hari ngadan anak gudum madah ke entua ya ubi anak jungan ubi anak jungan udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergilah ya ba rumah sidempu ianya ba rumah Filip Jalian Bukit Seri Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit Entabai Gemali Layar Sekerang Sepak Layar Batang Masjid ngau mega kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke
U

Ubi anak jungan ya, ubi anak jungan udah nadai lalu dekat di sengai Bala Mayu malam pergila ba rumah sedempu ianya pa rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau lalu niang tu dekat di kubur kari minggu tu ila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya hari nyela nak sempurai madah ke anak ya Regina anak nyela ya udah nadai mega lalu niang Regina anak nyela tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ngau mega malam pergila ba Chiang Chuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Rasau Batang Igan, Sungai Tutus, Sungai Sebedil, Engkalat, Awup, Penasau, Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arif, Belengian, di Pasai, Siung, Batu Bura, Rumah Noliza, Sungai Menyan, di Sentosa, Sungai Las, Banyu, Sungai Salim, Similajau, Adit Debak ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngakai nyela anak sempurai bal umur 013-658-8048 atau kunucu lundat anak nayang 013-800-6820. Ya, tadi pesan madah ke Regina anak nyela tahu ke bini Hendra Kenawang udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tau lagi Pak Pak Chiang Chuan Sibu Mochery Hall Bukit 5 Sibu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okeynya tadi pesan ke bisa diterima hari peninggal kita udah terlalu nampung maca pesan ke buka ayam. Okey, merindang terdolong ngau lagu hari kelemayang pen.

Siti, lagu hari Kelemayang Band ya, Nuan Barulah. Jadi agi bawa pengerak pagi di YPM ke pagi tau. Agi ngenatai ke pesan Bukai. Dan sebenarnya tau, ngenatai ke Jakob Gerah hari Upis Sarawak Energy. Madah ke kuasa Karan dekat Terjanggal. Kena 15 hari bulan 8 ya. Berengkah dari pukul 8.30 pagi. Nyentuk ke pukul 5 lemai. Ianya Adba Lingga, Kampung Sembawah, Kampung Peruan CPS, Putat, Rirang, Terusan, Nangang Tulang, Tekalung, Greenery Tulang, Skait, SK Grand, Kampung Melayu Bawur, Tanjung Bijat, Budung, SDEC, Melayu Baru SDEC, Stumbin Ilai, Kampung Melayu Lingga, SK Sungai Bakung, Seduku, SK Lela Palawan, Ngamega Kanandur, ngelinginya ya. Jadi penanggul Terjanggal Kuasa Karan tu ketegal pengawal nyerori arus tali Kuasa Karan, lalu nyangka dekat diinsur bahari kebukai, nyema sarinya nak mana. Jadi penerang ke silia kita tahu bertelepon ngakai umur 1300 883 111. Hanya tadi gerah hari Upis Sarawak Energy ke pagi tu. Ok, jadi tu nampung pesan ke Bukai, ke sekali tu pesan dari Manyi Anak Abiang madah ke pengawal kita sulit niang Aki Sida. Ianya niang Abiang Anak Amba ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munsang, Sungai Rama Sebuyau. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur Aslin 0139196829 tau ke nuju Richard 0178099481. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke pengawal ngeta sulit ni yang abi yang ane amba ke dekat diatur malam pergilah pukul 8 malam ba rumah Sedempu inya ba rumah Munsang Sungai Rama Sebuyau. Ok, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu, ianya pesan madah ke ngetas ulit niang angking anak gegang ya, ke dekat diatur, ianya pagi hari Minggu tu ilah 16.08.2026 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Dangi ya. Atau ke ex tua rumah Jamit, Sungai Pelata, Kuala Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Luar kena boleh disebut itu magang. Lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ujang Anak Angkiang ya. Bak lumur 0198914174 tahu ke nuju Subang Anak Angkiang ya. 0138311544. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang angking anak gegang ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah Sidampu ianya ba rumah Dangi atau ke ba ex tu rumah Jamit Sungai Pelata Kuala Balingian. Okey, lalu ba pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Belista Anak Sujang madah ngeta sulit anak ya ianya niang Fredelina Melda Anak Belista tahu ke ucu Sapit Anak Angkum ke dekat diatur pergilah 15.08.2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Rangga Sungai Tengah Atas Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tengah Menalang, Lubuk Ju, Guntung, Kelasin, Engkramut, Punggu, Radau, Entawa, Sungai Keruh, Jelukung,
Empaling, Lepuang Beliau, Lepuang Simpai, Marup, Kumpang Pau, Tajum, Tatau, Bidi Sebuti, Merakai Indonesia, Sebuju, Batu Lintang, Kurai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Saih, di Sebangkui, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai bilis tempu bal umur 0101581 5377 atau kenuju gini anak sapit ya 0194538779. Ya tadi pesan madah ngeta sulit niang Fredelina Melda anak Belista ya, ke dekat diatur pergilah 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah rangga sungai tengah atas kelasin undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya Ari Juspin Dujung tau kainai jelua madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang inai sida ianya niang jerabai anak sambang ke dekat diatur pergila 15 hari bulan 8 ba rumah sedampu ianya ba rumah Simon ulu DJ Selangau jadi pesan tu nuju kapan belayan ba DJ bau batang muka nanga wuh nanga duat sungai wuang nanga lebai kenawit uya batu 8 Bintulu, batu 15 di Bintulu, batu 8 di Sibu, Julau, ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tok tadi madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang jerabai anak sambang eh, ke dekat diatur pergila ba rumah sedampu nya ba rumah Simon ulu DJ Selangau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai Juspin atau kainai jerua ya. Pak umur 0112-993-3770. Okey, nya ke pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi terlagi peninga anda bur ke berita pagi di YFM. Kita Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi hari Winnie Albert ke pagi tau.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Selamat pagi, dia tu kamera burka berita pagi 14/08/2026 jadi terbatu batang berita. Taman Bioperindustrian Sarawak temata pemerana puku bioteknologi. Opis Wilayah, Opis Menteri Luar Sarawak negap kekawal terbangsa mansiap peluang kerjasama. Raban Nembia Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Nyak batang berita lalu datu isi berita.

Taman Bioperindustrian Sarawak SBP tahu nyadi pemata pengawal meranak ke pokok baru kelebagi dalam industri bioteknologi. Pemansang SBP di Pedak nyadi singkang strategik dikenang negap ke ekonomi negeri dengan ekosistem pekarapan siap innovation ngemansang ke produk nyasil ngga pengawal komersil. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping Madah, potensial market produk pengerai Cimajak Ngerembai patut diguna berplasar ke pengeraja asal biodiversity negeri itu. Atur itu tentu ke pengawal nguna pengeraja asalnya ndak semutik berpanggai bak sumber pengeraja asal aja. Yang maksud ke Jakutu maya pengawal nasir tanah Taman Bioperindustrian Sarawak ngawatur pengawal bersilia ke sempekat di Kota Semerahan. Projek di Kota Semerahan pemesai 40.47 hektarnya di pelabak ke Tau Tembuk Gagak dalam tempoh 2 tahun. Bab perkara sebaga dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari dekat ke industri biodiversity di Randang dikena nyamin sumber bekal pemakai negeri itu. Pemansang biodiversity oleh meri hasil hutai tanam baru lebih tan lalu harinya ngurang ke pengawak kelalu berpanggai bak bekal ari luar. Ambil ke banding dia benih padi lawas senya hasil ari pengawak pansia ngang mansang ketinggian potensial mantuk mutar ke isu dalam rentayan bekal beras negeri itu. Yang madah ke padi perennialnya oleh tan nyentuk ke 4 tahun lalu lih diketau 4 kali dalam setahun meri hasil antara 12 hingga 14 tan metrik sehektar. Teknologi temega bisi potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50%. Opis wilayah, Opis Menteri Luar di Sarawak diatu bempu pangku pengawak terlebih luas dalam menegap ke kaul perintah Sarawak ngau menua-menua luar. Direktur Opis Wilayah Sarawak, Hendy Hassan, madah pangku pengawal opisnya ukai agi semina bab kara konselor raja tang nyadi ke penyambung antara perintah Sarawak ngau kedutaan ngau menua luar. Aturnya mungkur kaul ngau menua ASEAN, China, ngau kesatuan Eropah kebagi dalam mansiap peluang kerjasama tinyukung pemansang negeri itu. Yang madah ke menua ASEAN berarti ke Sarawak nyadi model pemansang kelebagi dalam sektor kuasa gadung ngau kuasa tau di Kinabaru. Yang maksud ke Jakutu, pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Raban Nembia Asia patut nyali hari semina nyadi pengguna, nyingkang nyadi ketuai dalam teknologi pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dekat kemenua adab kitu ngembuan penau ke dirimpu dalam nentu ketungak kuing teknologi jemahila. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian aku dah baru. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Hui Kian madah pengerembai AI ngau digitalization ti jampat ngujung ke pengawal dur nguasa teknologi tu majak berguna kebagi baraban nembiak reba baru. Asia nak patut seminat berpanggai bak teknologi ngau algoritma tidak mansang ke raban ari luar. Klaim parinya patut ngemansang ke pengandia iampu dalam pengawak mansia ngau ngemansang ke AI. Yang mansut kejak tu bak pengawak Asian Youth Learners Dialogue 2006 bak palan sains Sarawak di Kuching. Randaunya diatur dikena nyedia ke ruang agar raban nembia bertukar ngebukunsi ke penemu serta nampak networking kerjasama antara menua ASEAN. Kita dia tu benar-benar ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Teruskan berita kita ke pagi itu. Pengawal nutup sementara sekolah ketegal penanggul sebuah nasab di Serian Sarawak dilanjar ke nyentuk kesar itu. Opis Pelajar Negeri Sarawak JPNS madaka pemutusnya digagak berindia hari pengawal sesi libat urus ngau kepala pengajar sekolah Permri ngau sekendri hari baru opis pelajar pelilih menua PPD Serian. Nitya kebenaran dari JPNS atur tu ngembuan tujuh nyelih ke tatian pengawak ngekeraban pentadbir sekolah, pengajar apa indai ngembiak kelebagi tembiak sekolah asrama. JPNS nambah sebarang ubah atau kebenaran tipe baru dekat dipadahkan. Berbangunnya, institusi pelajar dilalau ngambil seruran nemubah penerang tipe pemandu baru serta berarti ke sistem pengatur indeks pengamah angin dikena matau tikas kualiti pengamah angin bak kanan dur sidampu. Perintah terus ngeregap ke agenda pengelantang nembak mid. Pengawak tu dipejalai ke dengan kerjasama strategik ngau UNICEF Malaysia. Fokus keterubah hanya ungkup ke arah pengelantang, atur nyaga, nyerta serta pemansang sidak dalam perambu polisi negeri. Menteri Pemansang Orang Indo dan Miat Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah inisiatif tu ngembuan tuju nentu ke hak nemiak miat bela di kemerat niti katur pemadu manah batika santara bangsa. Yang maksud ke jakutu bab pengawak nyain sempekat pemerhati hati MOU antara UNICEF Malaysia ngaupis Konsil Pelilih Dalat Ngau Mukah MDDM di Mukah. MOU-nya berkaul dengan pengawal berjalan ke inisiatif Bandar Mesra Namid di Mukah. Pengawal ngaul diri MDDM bergunamat dikenal ngeremai katur Mesra Namid ngagai kandang menua pesisir. Opis Menteri Perengkap Pengangkut dengah JPJ diatur berjalan ke sistem meresa pengerai deriba dengah cara online. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Locke madah ke sistemnya digagak gulai ngegerempuang penglikun rama Sokso ngau gerempuang perubat Malaysia. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu keriput perkara pengerai deriba ti lurus. Penerang hasil dari perusahaannya dekat disengkaum ke ngau sistem MySikap sebedau proses ngemaru ke lisien di pejalai. Berkau ngau presiden Operation Standard SOP Bapak Padang Bilun ya madah ke proses scanning bak padang bilun dekat diangkat manah ke agi. Opis Menteri Dalam Menua dia tu benum merambu pengawak manah ke SOP tu ngambil ke dipantai ngagai kabinet minggu baru. Skop muatur guna mesin scanning padang bilun megak diperhati ke baru dikena tentu ke semua perengkah ke berkawal oleh diangkat ke agi pemanah. Atur tu dikarap oleh negap ke penglikun serta ngenuku ke pemanah proses scanning. Peranak Seri Aman dilalau nyelih ke diri hari ngereja pengawak bertunu cara terbuka serta ngurang ke aktiviti bak luar ketegal gayari tiangat serta penanggul sebuah nasab. Kaban Kursi Negeri Lingga Daya Nur Razah Wang Sohor Madah sekedar penusangus sudah nyadi bak kena menua Seri Aman yang kaum penusangus kampung bak sepemanjai jalai ke jatau lingga tinyadi ke kebuah kesuah pengangat nambah kelimpas sebuah nasab. Yang lalu semua ngambil kesuruhan berjaga serta nyaga pengerai diri dikenang orang ke risiko pangka hari gaya hari ke dia tu. Yang maksud ke jakutu ngagai media, pengudah nyuak ke bantu ngagai siku mansa rumangus di kampung tengah Seri Aman. Sebelum hujung ke berita kita ke pagi itu, tu batang berita baru. Taman Bioperindustrian Sarawak atau Mata Pemeranak Pukul Bioteknologi. Opis Wilayah, Opis Menteri Luar Sarawak, negap ke kawal terbangsa mansiap peluang kerjasama. Rabah Nembia Asia diperansang jadi ketuai teknologi AI. Yang dekat berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun Gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayu bak pala nale mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di Serata Menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bansa aerobik. Pengawak mandang ke kereta bansa Tumega bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayua. Rega atas jalai bak model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngau rega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngau rega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir, tinyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Batang Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.